Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertita, perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Di bawah Rolling Plan ke-5 Rancangan Malaysia ke-12 RP5 RMK12, Negeri Perlis telah menerima peruntukan sebanyak RM632.56 juta melibatkan 188 projek. Daripada jumlah itu, sebanyak RM474.17 juta telah dibelanjakan bersamaan 74.96% pada tahun lalu. Tuanku Syed Sirajuddin menasihatkan agar setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Kerajaan Negeri Perlis perlu berani memikirkan kaedah inovatif bersesuaian dengan potensi tempatan dalam menghadapi cabaran ekonomi semakin kompleks. Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertita, ini termasuk memperkasakan sektor bernilai tinggi dan menarik pelaburan strategik serta memanfaatkan kelebihan geografi dalam sumber sedia ada. Pendekatan diambil hendaklah berasaskan amalan terbaik yang telah terbukti berjaya sama ada dalam negara maupun pada peringkat antarabangsa dengan mengambil kira kesesuaian konteks negeri. Tumpuan wajar diberikan kepada inisiatif yang berimpak tinggi dan mampu menjana pulangan jangka panjang, bukannya program-program bersifat sementara yang kurang memberi nilai tambah kepada ekonomi negeri. Sebanyak 258 pek darah berjaya dikumpulkan menerusi 5 siri penganjuran program My Derma Darah di Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauziah yang dilaksanakan sejak Januari hingga Mei secara berkala setiap bulan. Inisiatif berkenaan digerakkan UMNO Bahagian Kangar dengan kerjasama Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Kangar, Satuan Sukarelawan Kasih Kangar serta Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauziah. Menurut penyelaras program Siti Zulaika Muhammad Zulkifli, pelaksanaan program Mission Be a Hero mendapat sambutan baik di kalangan penderma, khususnya penderma tetap dan penderma baharu. Inisiatif pelaksanaan program secara tetap setiap bulan sebagai tanggungjawab sosial bagi memastikan stok bekalan darah di Hospital Tuanku Fauziah sentiasa berada pada paras selamat, khususnya ketika menyambut sesuatu perayaan atau keperluan harian. UNIMAP terus memastikan kebajikan bakal mahasiswa diberi perhatian sejak sebelum melangkah ke kampus menjelangnya pendaftaran pelajar baharu minggu hadapan. Menerusi skuad ziarah kasih UNIMAP, pihak UNIMAP telah menyantuni 2 bakal mahasiswa diploma UNIMAP iaitu Rishal Gobi dari Kulim yang bakal mengikuti diploma kejuruteraan bahan dan Siti Balkis Muhammad Takiyuddin dari Baling yang akan mengikuti diploma kejuruteraan elektronik. Dalam kunjungan tersebut, Profesor Madya Dr. Lukman Musa dan Dr. Kamrosni Abdul Razak turut menyampaikan bantuan awal pendidikan HIPAH serta bakul kasih hasil sumbangan warga diploma kejuruteraan bahan bagi membantu persiapan awal kedua-dua pelajar. Sekian berita yang disunting oleh Wan Azli Wanci. Saudara, perbaiki diri anda, tetapi jangan jatuhkan orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Victims of a human trafficking syndicate.
1: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
2: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
3: Banyak yang dipukul, kena denda, kena ragging, macam-macam punya. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam yang... tikus, semua ada kat sana. Habis tak buat apa lah, kena telan juga lah.
2: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan 3 buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
4: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada 2 lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
2: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
5: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
6: 3 juta ringgit?
5: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
2: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
5: Tolonglah.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Siti. Amboi, berseri-seri pagi ni.
0: Halah, Cik Zah kita tu pasal apa monyet semacamnya pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
0: Stres pun hang senyumlah sikit ai. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Senyum itu kan satu sedekah.
1: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum sok mo lah deh.

0: Macam mana nak buat matematik ni, Ma? Tolong tunjuk, Ma.
1: Ish, kacau lah. Pergi sana, Mama sibuk ni. Banyak kerja ni, tak nampak ke?
2: Ma, Papa, boleh tolong tiupkan belon ni tak? Along nak main-main.
3: Tolong, tolong. Pergi sana boleh tak? Ha? Tak nampak ke Papa tengah baca paper ni? Pergi kat Mama lah.
1: Eh, Mama sibuk ni. Nak kena siapkan baju ni. Petang nanti orang dah nak ambil. Asyik saya je nak kena buat semua. Masak saya, basuh saya, kemasun saya.
3: Hei, awak ni kira awak je yang sibuk. Eh, diam boleh tak? Menangis aku tampar kat budak-budak ni. Apa yang tak dapat? Bagilah masa saya nak rehat kerja. Popel, popel, popel dari tadi. Bosan lah duduk dalam family macam ni. Awak dengan anak awak tu sama je.
2: Adik, adik, jomlah ikut abang kita keluar dari rumah ni, adik. Adik, jom adik ikut abang.
4: Permasalahan keluarga, masalah kewangan, penderaan emosi, akhirnya mengundang derita dan sengsara pada anak-anak. Sayangilah masa depan.

Ina dengan Teruki di Bintang ni jam yang ketiga kita sekarang ni. Dah pun 8.38 minit pagi. Ucapkan selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Perlis FM. Dan anda yang sibuk dah berpeluh-peluh pagi dengan tugasan masing-masing. Bagi yang bekerja pejabat tu, dia baru nak masuk ataupun baru nak mulakan tugasan dia kan. Tapi bagi peniaga kita yang buka kedai seawal pagi dah mula berpeluh dah sekarang ni. Kerana kehadiran daripada ramai sangat pengunjung-pengunjung hari ni. Dan tukang-tukang masak semua kat restoran-restoran semua kan. Dah siap 3-4 jenis lauk dah. Ada yang dah sedia dah ke atas meja semua, boleh meniaga je, tunggu pelanggan datang ya kan. Jadi seawal pagi tadi ni pukul 3 pagi pukul 4 pagi dah bangun dah. Terutamanya tokek kan, tokek kedai kena bangun awal pagi sebab katanya nak pergi cari ikan, nak pergi cari sayur awal-awal pagi dah berada kat pasar borong dan sebagainya. Sat lagi ni pukul 1 pukul 2 pagi baru boleh pejam mata sat. Tokek dia kena pejam mata sikit tengah hari tu kan. Di saat mana dia punya pekerja-pekerja belum datang, dia dah bangun dah awal pagi untuk sediakan bekalan-bekalan untuk dimasak. So apapun, semoga perniagaan anda hari ni berlipat kali ganda untungnya. Abang-abang roti canai yang tebar roti canai, teruskan tebar roti canai bang. Jangan salah pula order tu. Kadang-kadang orang main tunggu lapar nak makan, salah order pula kan. Allah hai. Yang pentingnya order tu jangan kerak sangat salah lah kan, bahagian order tu. Kadang bagi elok lah. Kadang-kadang dia tulis, orang tulis macam nak ambil periksa. Main-main hantar salah juga. Apa yang tulis jadi ni? Kan? Alright, kita ada lagi 20 minit lagi ke pukul 9 pagi. 9 pagi kita akan ke National FM untuk utama 9 pagi. Dan pastikan kesetiaan anda terus melekat bersama kami 102.9 MHz.

Pagi ni jam yang ketiga dalam cuaca yang sangat-sangat cantik hari ni. Masa nyaman je cuaca pagi ni kan. Okey, seperti yang kita bacakan dalam akhbar tadi tau. Untuk anda yang kat rumah tu banyak kucing dan sebagainya, ataupun kucing tiran selalu masuk dalam rumah, melepas kat dalam rumah dan sebagainya. Oh, ini masalah utamalah. Kan, ayam ke apa kan. Ayam hampa punya, telok hampa punya, tahi aku punya. Oi, penat eh, dia nak cuci ke ni kan. Dia lepas kan, orang melepas sini. Geram dia. Gantung hampa cakap, oh dia lihat lepas bagi balik kat tuan dia. Gantung hampa gulai tu, tangkap ayam tu, gantung hampa gulai kat lihat, lepas balik pergi kat tuan dia. Bagi signal. Kalau ayam kan, kalau kucing macam mana? Tangkap bulan gundi. Itu bahaya tu. Kita tengok dalam akhbar tadi ni, seorang lelaki pekerja restoran telah pun diambil tindakan kerana menginaya seekor kucing. Dia tak pukul pun kucing tu. Dalam kejadian tu kan, saya tak tengok pun video tu yang berdurasi 1 minit tu katanya. Tapi kesalahan yang diletakkan dalam tajuk berita tu, memasukkan kucing ke dalam guni. Tak pula diceritakan tentang dia pukul ke, gantung kucing tu ke dan sebagainya. Melainkan dia masukkan kucing ke dalam guni. Ada yang telah pun viralkan video tersebut. So, cerita sekarang, memasukkan kucing ke dalam guni adalah satu kesalahan. Diletakkan, dikategorikan sebagai menginaya binatang. So, hati-hati. Perkara-perkara ni sering berlaku. Kita tahu dan kita faham. Perkara ni sering berlaku. Ramai di kalangan anda yang bila nak buang kucing ke pasar, ke market dan sebagainya, dia akan masukkan kucing dalam guni. Betul tak? Lepas tu suruh anak bawa, kita naik motor pergi buang. Kenapa buang kucing? Kenapa tak buang kambing ke? Ayam ke? Buang kambing kat market? Buang anak lembu kat market? Buang ayam kat market ke? Bagus! Dia buang kucing. Hati-hati, memasukkan kucing dalam guni adalah satu kesalahan. Ingat orang tak nampak, kita boleh buat. Itu abang tu pun ingat orang tak nampak tu. Sekali viral bang. Pedih. Kena tindakan tau.

Pergi meninggalkan kita. Pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Adakah memori itu akan terhapus? Tak mahu orang yang kita sayangkan pergi tak kembali lagi. Tinggalkan kenangan dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai kenangan itu membebankan kita. Terus bersemangat. Life must go on.

Runtang Liburan di jam yang ketiga, 5 minit lagi ke pukul 9 pagi untuk kita bersama dalam menerima info dan sebagainya dalam negara dan juga luar negara dari National FM. 5 minit lagi dari sekarang. Teruskan bersama dengan 102.9 MHz. Cuaca hari ini sangat-sangat cantik. Pagi ini katanya tiada hujan, ramalan dari Map Malaysia. Baik. Memudahkan perjalanan anda ke mana sahaja destinasi. Semoga yang ada program hari ini dapat diselesaikan sebaik mungkin. Steady gang, mendengarkan Police FM.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda kira-kira pukul 8.45 pagi tadi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk Perbarisan Kawalan Kehormatan Utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000. Manakala, 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
4: MCMC telah mendonapasi lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang

Alright, Pelis FM, selamat datang aku. Assalamualaikum baru yang bagi yang baru je mendengarkan Pelis FM. Baru je tune bersama dengan kita ataupun baru je stream kita di rtmclick.rtm.gov.my. Dan yang dah pun biasa bersama kita, selamat pagilah. Dan yang baru je jatuh cinta dengan Pelis FM. Baru dengar ni Pelis FM. Ayolah, kita kudara dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam nanti, 18 jam setiap hari. Di mana antara penyampai akan terus menemani anda. Lepas saya nanti anda akan bersama dengan Noratika Nordin. Kemudian Bella akan terus menemani anda. Ada yang panggil Bell sekarang. Ada yang panggil Bell. Itu yang Bell. Siapa Bell? Ingatkan juga Bell ke apa ke? Oh, Bell lah rupanya. Dia panggil Bell. Alpada kita panggil dia DJ Bell. Dan malam nanti Syah akan terus menemani anda menjadi penutup tirai persembahan di Pelis FM untuk hari ini Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sekali lagi saya nak sampaikan lah apa yang diramalkan oleh Met Malaysia tentang keadaan kaji cuaca bagi seluruh negeri Pelis untuk hari ini. Pagi dilaporkan tiada hujan. Kalau ditengok dengan cuaca sekarang, cahaya matahari yang bersinar sekarang ni memanglah sesuatu yang sangat-sangat mendamaikan. Dan tenang je cuaca pagi ni. Tak panas sangat, tak mendung. Dan petang nanti ribut petir di kebanyakan tempat. Dan itu yang menjadi kebiasaan kita di Perlis sekarang ni. Petang dan malam memang hadirnya hujan. Dan malamnya hujan di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman. Dan tu kita minimum 23 darjah Celsius. Maksimumnya 32 darjah Celsius. Itu untuk anda di Perlis FM Serasi dengan ku. Semoga cuaca tidak mengganggu perjalanan anda ke mana sahaja destinasi. Wan Zari antara penyanyi yang terus meningkat naik. Ku akui, Pelis FM serasi denganku.

Zari yang baru saja menghiburkan anda dengan lagunya yang memang menangkap sangat-sangat dengan suaranya yang wow. Boleh kata wow lah penyanyi-penyanyi baru sekarang ni. Okey, seperti anda dengarkan dalam berita ataupun utama 9 pagi tadi, bagaimana 8 kes hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang membabitkan pelbagai dakwaan termasuklah mengenai harga bahan api dan situasi di Selat Hormuz dikenakan compound yang bernilai keseluruhan RM200,000. Jadi menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, beliau berkata compound berjumlah RM25,000 dikenakan ke atas setiap individu terbabit, manakala 5 lagi kes dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut. Jadi setakat 6 Mei lepas, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah mengenal pasti lebih 600 hantaran palsu terkait isu krisis bekalan global. Jadi angka ini betapa ia menggambarkan betapa seriusnya ancaman maklumat palsu dalam landscape media massa, dan di sinilah pentingnya fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta. Jadi apa yang kita nak nyatakan di sini, bila kita menggunakan media sosial TikTok, FB, Tweet dan sebagainya, pastikan kalau kita nak menjadi yang terawal lah untuk nak bagi tahu kawan-kawan, untuk nak sampaikan kepada sesiapa sahaja tentang info yang kita rasa kita mula-mula tahu. Aku yang mula tahu tentang berita ni, pastikan faktanya. Dari mana anda dapat faktanya? Adakah berita itu, fakta itu dari fakta dari sumber berita yang sahih dan sebagainya? Kita takut kena macam ni. Kita beria-ria lah nak jadi antara orang kata apa, terawal pemberita tanpa gaji lah. Cerita dia tu kan. So kita lah post sebab kita bangga, sebab kita jadi aku yang terawal tahu untuk beritahu orang lain kan. Siapa yang viral ni, akulah yang viralkan benda ni kan. Sekali viral, rupanya benda tu adalah berita palsu. Nah, sekali tu barulah kita rasa tak sedap duduk, bangun tak kena duduk, tak kena apa tidaknya menanti apalah yang akan datang nanti kan, tindakan daripada pihak berwajib. So pastikan sekali lagi, bila kita nak postkan sesuatu, jangan dengar berita tu daripada kawan-kawan je. Jangan bila dengar kawan-kawan cerita kat kedai kopi, kita terus type kat media sosial dan terus post. Kita tak tahu kawan kita tu dapat berita dari mana, betul atau tidak dia pun mereka cerita dan sebagainya. Ataupun kalau orang pelik kata beli tak mengandak, dia pun beli atas cerita orang lain je. Dia nak kongsikan dengan kita, kita pula terus kongsikan dengan orang lain. Kalau dia kongsikan dengan kita, telinga yang mendengar ataupun mata yang membaca tu antara kita dengan dia je. Tapi bila kita kongsikan masuk dalam media sosial, berjuta orang akan membaca perkara tersebut, dan perkara tersebut adalah berita palsu. So, sekali ada di antara pembaca tu yang orang yang jenis ambil berat, dia akan buat laporan dan sebagainya. Terimalah kita padahnya. So, pastikan berita yang kita nak kongsikan itu adalah berita yang sahih, bukan berita palsu. Kalau yang sahih di mana? Hanya di RTM serasi dengan ku, Perlis FM. 9.25 minit pagi, Ira Milpan.

0: kah?
1: Alright, 102.9 MHz Perlis FM dapat 9.32 minit pagi. Tadi Benson Boone dengan Beautiful Things untuk anda. Semoga lagu-lagu yang kita pilih dari pukul 6 pagi tadi ini dapat menjadi penghibur anda. Bagi inilah yang kesunyian, yang rasa sedih dan sebagainya. Pastikan Perlis FM terus menjadi peneman anda kerana kita kawan, kan? Okay, bersama kita ada lah penyampai baru lagi. 2-3 hari ini anda dengar penyampai-penyampai baru yang akan mewakili soal konti di Perlis FM ini menjadi penghibur anda. Ada lagi penyampai baru yang akan terus menemani anda nanti. Tiada dengar kalah. Saya nak sebut nama dia pun saya tak sebut lagi. Walaupun dia pernah berada di sini sebagai intern kita dan sebagainya, nanti dia perkenalkan diri dia lah. Tapi sebelum ni dia ada pernah bersama dengan Lina, kan? Okey, anda mendengarkan Perlis FM. Cuma kita nak bagi tahu pada 7 hari bulan nanti sesuatu yang akan berlaku di Bukit Air, di mana Majlis Perasmian Penutup Nakawan Rainforest Festival sempena Hari Hutan Antarabangsa peringkat negeri Perlis pada 7 hari bulan nanti. Untuk tahun 2026 ni, peringkat negeri Perlis akan berlangsung pada 7 hari bulan nanti, akan dirasmikan dengan perkenan dan berangkatnya Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis serta Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis. So bagi anda yang berkelapangan, ada masa dan sebagainya, tak tahu nak bawa anak pergi mana, bolehlah pergi ke Bukit Air dan sebagainya, tempat yang sangat-sangat sejuk, yang banyak oksigen, ada pokok dan sebagainya. Tempat-tempat hijau ni memang membuatkan kita tenang lah. Dengan adanya program tersebut menjadikan kawasan tersebut lebih meriah lah pada 7 hari bulan nanti. Sama-sama kita memeriahkannya. Hanya di 102.9 MHz terus dapatkan info dan hiburan dari kami hinggalah ke pukul 12.30 malam nanti. Nadif Basalamah, untuk anda, kota ini tak sama tanpamu.

Ampamu, Nadif Bahasa Lama. Setiap kali saya dengar lagu ni kan, rasa relax, rasa tenang dia dengan muzik dia, dengan suara Nadif yang sangat-sangat sesuai lah dengan lagu tu kan. Rasa macam ada kat sebuah kota yang sunyi sepi macam tu. Kan, alamak, sesekali feeling lah pula. Okey, cerita tentang Gunung Batu Putih yang sedang hangat diperkatakan tentang kehilangan Jocelynda, seorang hiker yang hilang baru-baru ni di Gunung Batu Putih. Dan gunung tersebut telah pun ditutup sementara susulan kehilangan Jocelynda, di mana kawasan pendakian Gunung Batu Putih Tapah yang ditutup kepada orang awam berkuat kuasa serta-merta susulan kes kehilangan Jocelynda Saludin yang berusia 49 tahun. Mengikut pengarah Perhutanan Perak, berkata penutupan dijangka antara 3 hingga 6 bulan lah bagi meneliti aspek keselamatan serta kerja pembaikan di laluan pendakian kawasan itu. Dan gunung itu ditutup sebentar, buat sementara, dalam kurungan sementara tau, kerana lazimnya mereka akan tengok dari segi keselamatan, dan selalunya mereka hendak perbaikilah, pihak berwajib hendak perbaiki balik kawasan yang kawasan tersebut terlebih dahulu, mungkin mengambil masa antara 3 hingga 6 bulan lah. Jadi itulah yang perlu kita ambil iktibar dari kehilangan Jocelynda ni. Dan untuk anda hiker yang rock climber ke, anda seorang climber, anda seorang hiker dan sebagainya, kalau lah nak masuk hutan dan sebagainya ni, ini antara perkara yang perlu kita berikan perhatian. Laporkan diri anda, kutip list nama kawan-kawan, berapa ramai kumpulan anda yang nak masuk hutan, dan laporkan keberadaan anda bersama dengan Jabatan Perhutanan. Kemudian Jabatan Perhutanan akan menasihatkan anda untuk mendapatkan guide yang bertauliah, mungkin dari Jabatan Perhutanan sendiri yang kenal kawasan yang anda nak masuk tu, dan akan mengepalai ataupun lead anda untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Masuk dengan berkumpulan, jangan sesekali kita nak hiking seorang diri. Katanya kita hiker yang lama, kita ni ada otai sangat dalam bidang hiking ni. So, benda yang kita tak sangka-sangka boleh berlaku. Kadang-kadang dalam hutan tu macam-macam ada lah kan, perkara yang kita tak nampak dan sebagainya, dan boleh menyebabkan kita tersesat dan sebagainya. Yang paling penting, pergi berkumpulan. Jangan, kalau dah masuk dalam tu, jangan pecah. Okay, jangan pandai-pandai sendiri untuk meninggalkan kumpulan anda. Sentiasa bergerak dalam berkumpulan, kerana perkara ini berlaku bila mana kehilangan ini berlaku bila mana kita terpecah daripada kumpulan kita. Kalau kita ramai, kita jadi kuat. Kalau kita seorang-seorang, kita jadi lemah dan sebagainya. So, pastikan anda yang paling penting sekali buat pertama kali untuk masuk ke dalam hutan adalah kumpul nama kawan-kawan dan laporkan pada Jabatan Perhutanan setempat di mana hutan yang anda nak masuk itu, dan anda akan dinasihatkan dengan guide yang sangat berpengalaman dan sebagainya. InsyaAllah, minat anda itu tidak akan membawa malapetaka kepada anda seandainya anda ikut peraturan yang betul. Itu cerita dia. Bersama dengan Fasha yang kini menjadi penyanyi kontrak lah untuk kumpulan Search. Bila dia bersama dengan Search, dia bawa gaya rock dia. Tapi bila dia bersorangan sebagai penyanyi solo, ini hasil dia. Fasha, Aku Bukan Cinta, Polis FM.

Oldies FM. By frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa Amerika Syarikat kini memberi keutamaan kepada konflik dengan Iran berbanding usaha menyelesaikan perang Rusia-Ukraine. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan usaha mencari penyelesaian konflik Ukraine masih diteruskan dan menyambut baik cadangan pertemuan antara Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dengan Putin bagi membantu menamatkan perang tersebut. Tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibin di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hezbollah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berikut kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Rusia bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya, berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu Barat. Kenyataan itu dibuat ketika Eropah terus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga Rusia susulan konflik Ukraine. Algeria memerlukan pembinaan jajaran baharu talian pipe gas Trans-Sahara yang akan menyalurkan gas asli dari Nigeria ke Eropah melalui Niger dan Algeria. Agensi berita Anadolu melaporkan projek sepanjang 4,327 km itu dijangka membekalkan lebih 20 bilion meter padu gas asli setahun ke pasaran Eropah. Algeria menyifatkan projek berkenaan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan pengukuhan keselamatan tenaga di Afrika serta peringkat antarabangsa. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. China terus menjadi pasaran utama manakala Vietnam turut memperluas akses pasaran antarabangsa melalui ekspor limau bali ke Australia dan perjanjian fitosanitasi baru dengan China. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan kepada media di Prigen Safari Park Indonesia selepas dilahirkan secara normal pada 23 Mac lalu. 3 anak jantan dan seekor betina itu merupakan hasil pembiakan pasangan induk Praja dan Dini. Kelahiran tersebut meningkatkan populasi harimau Sumatera di taman berkenaan kepada 8 ekor sekaligus menjadi kejayaan usaha pemuliharaan spesies terancam itu. Terbuka Indonesia 2026 Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Xu Yongxuan 21-18-21-19. Pasangan ranking kedua dunia itu akan berdepan dengan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, Bergu Campuran Negara Go Sun Huat Sheven Jamilai mencipta kejutan apabila menewaskan pasangan Indonesia Jaafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan bersusulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik.
Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Selamat hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam. Bersama kembali kita untuk segmen Hangat Lit bersama dengan saya Atikah Nordin. Pagi Jumaat anda 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Edisi 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih Sazali Ahmad. Selesai di 6 hingga 10 hingga pagi. Terima kasih. Dan untuk anda selama 4 jam di ruang udara ini, pelbagai perkongsian yang bakal kita bawakan khas untuk anda. Jadi mungkin sedang bertugas sekarang ini sambil mendengarkan Perlis FM, selamat menjalankan tugasan. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya, InsyaAllah. Mudah-mudahan, amin. Untuk anda jam pertama, nantikan Sinar Duha. Dan kita juga bawakan untuk anda jam yang kedua untuk dengarkan Pakat Dengar Hukum pada pagi ini dengan tajuk yang cukup menarik untuk didengarkan bersama. Jadi anda boleh dengarkan pastinya di frekuensi 1029 MHz, juga boleh masuk di ruangan live di Facebook Perlis FM. Terus dengarkan kita ada Salma Sal Sabil, boleh juga Hangat Lit.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya ada dengar lah kan, bahawa riak itu syirik kecil. Jadi, yang saya faham maksudnya, riak tu dosa kecil je lah, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Nama saja berkaitan syirik kecil. Tapi sebenarnya ia dosa yang besar di sisi Allah. Bahkan riak ini termasuk kabair. Kabair ni dosa-dosa besar lah dalam Islam. Berkaitan riak, Nabi juga ada sebut ia merupakan asyirkul khafi. Maksudnya syirik yang tersembunyi, yang samar. Nak menunjukkan bahawasanya riak ni benda yang mana dia dapat berada dalam jiwa manusia. Ia melibatkan jiwa kita, hati kita, niat kita itu kepada siapa. Sebab itu Nabi menyebutkan, Rasulullah SAW menceritakan tentang riak ini melibatkan orang yang mana dia solat. Kemudian fayuzayyin, dia memperindahkan, dia mempercantikkan solat dia. Sebab apa? Bila orang tengok. Contoh macam ni nak faham. Kalau dia solat kat rumah dia, seminit pun habis dah. Tapi tiba-tiba bila ada orang tengok, 10 minit pun tak habis lagi. Maksudnya bila ada orang tengok, dia fayuzayin, memperindahkan sebab nak tunjuk ke orang. Nak supaya orang kata, ni solat lama ni. Kalau dia ikhlas, ada masalah lah. Dia berpahala. Ini kita sebutkan dalam konteks kalau dia nak menunjuk ke orang. Bukan lagi kerana Allah SWT. Jadi ini bahaya. Namun untuk kita, kita tak bolehlah bermudah-mudah nak kata orang tu riak ataupun tidak. Bab berkaitan ini untuk kita muhasabah sendiri, diri kita, supaya jangan kita riak. Jadi sebab itu kena ingat dua benda penting. Yang pertama, jangan kita riak. Ia merupakan syirik kecil. Walaupun nama syirik kecil, tapi dosa dia besar di sisi Allah. Yang kedua, kita juga jangan bermudah-mudah untuk tuduh orang lain pula riak. Sebab kita tidak tahu apa yang berada dalam jiwa orang itu.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
0: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid. Perlis Safam.

0: denganku.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: FYP, lagu hit di TikTok yang tengah hot trend. Jom layan lagu.
3: Hello everybody, TikTok 10.46 minit pagi. Masih lagi mendengarkan Polis FM, walau di mana jua anda berada. Yang sedang dengarkan mungkin sambil memandu sekarang ini, semoga selamat sampai ke destinasi anda yang dituju. Ke mana jua arah tujuan anda, semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya, ya. Dan kita masuk di ruangan lagu FYP untuk jam ini. Dan nanti pada pukul 11 pagi dengarkan ulasan berita kembali untuk pakai dengan hukum 11.15 minit pagi. Dengarkan untuk FYP anda, Rencong Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu-lagu yang hangat di Hangat List.

0: laju-laju. Adik takutlah. Mama, janganlah SMS masa mengandu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta baru selamat. Kan lampu merah tu Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
1: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian, tiada gunanya. Patuhilah Undang-Undang Jalan Raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Perlis FM, serasi.
4: Oleh Nurul Zahira Radzi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Zahir Razi dalam ulasan berita. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-56 pengisytiharan Rukun Negara, sebuah falsafah kebangsaan yang telah sekian lama menjadi panduan dan pengikat perpaduan rakyat Malaysia. Rukun Negara dirangka selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969 ketika negara diuji dengan krisis perpaduan paling getir dalam sejarah. Lima prinsip yang terkandung di dalamnya bukan sahaja meredakan suasana tetapi membina asas baharu untuk Malaysia melangkah ke hadapan. Sejak itu ia kekal sebagai dokumen penting yang menyatukan rakyat berbilang bangsa. Malah setiap generasi dibesarkan dengan prinsip ini menjadikannya sebahagian daripada identiti kebangsaan. Namun 56 tahun berlalu selepas ia diisytiharkan, penghayatan Rukun Negara kini dilihat semakin luntur dan mencabar. Paling ketara, melihat prinsip ini terhakis dalam kalangan warga maya. Bahasa kurang sopan dan tidak beradab mendominasi hantaran komen maupun status di media sosial. Lebih malang, ruang dan kebebasan itu disalahguna dengan menyebarkan fitnah, tomahan dan kebencian masyarakat sekaligus mencetuskan kegusaran awam sehingga menjejaskan perpaduan negara. Memang biadab dan kurang ajar. Wajarlah titah yang di-Pertuan Agong, mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip Rukun Negara tidak layak digelar warga negara Malaysia. Titah itu lebih bersifat seruan moral dan kenegaraan untuk memperkukuh jati diri rakyat serta memastikan keharmonian Malaysia terus terpelihara. Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak perlu mengambil iktibar daripada sejarah hitam negara 13 Mei 1969. Ia tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara. Peristiwa berkenaan telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kesabaran Malaysia. Nasihat tuanku, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Ambil iktibar, jangan ulangi kesilapan sama. Perit mengenang luka lama. Tapi jika semua pihak mendalami makna Rukun Negara, keharmonian akan terus terpelihara. Titah itu sangat relevan sebagai peringatan supaya rakyat kembali menghayati nilai kenegaraan di tengah-tengah pelbagai cabaran kehidupan. Peringatan itu juga tepat buat golongan kaduk naik junjung atau mereka yang lupa daratan mahupun melampaui batas. Sesiapa sahaja yang sengaja ingkar dan membelakangi prinsip Rukun Negara memang patut tindakan tegas diambil termasuk dilucutkan kerakyatan mereka. Hayatilah Rukun Negara sebagai usaha bersama memperkukuh perpaduan nasional. Ia bukan sahaja catatan di atas kertas, sebaliknya merupakan ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun Negara berfungsi sebagai panduan hidup untuk memupuk perpaduan, kestabilan dan keharmonian. Diwartakan sebagai aku janji dan ikrar kerakyatan, penghayatan lima prinsip Rukun Negara menjadi asas perpaduan yang sangat dituntut. Prinsip ini bukan sekadar lafaz di mulut, tetapi falsafah bernilai tinggi ke arah membentuk masyarakat demokratik, adil dan progresif. Dalam sesebuah negara yang dihuni pelbagai kaum, perbezaan bukanlah penghalang tetapi kekuatan yang menjadikan Malaysia unik. Namun kekuatan ini hanya dapat dikekalkan jika setiap rakyat Malaysia mempunyai panduan yang sama dalam berfikir, bertindak dan berinteraksi. Di sinilah Rukun Negara memainkan peranannya. Ia menjadi pemangkin atau tunjang kepada pembangunan negara yang aman, demokratik dan progresif. Rukun Negara bukan sekadar lima prinsip yang dihafal di sekolah atau dibaca semasa majlis rasmi. Sebaliknya merupakan satu kontrak sosial yang tidak bertulis antara rakyat untuk saling menghormati, mematuhi undang-undang dan menjaga keharmonian. Tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai ini, kita mudah terjebak terhadap sikap prejudis, perpecahan dan konflik berlarutan. Dalam dunia yang semakin kompleks, Rukun Negara boleh dianggap sebagai penapis nilai yang membantu rakyat membezakan antara kebebasan dengan tanggungjawab. Apabila prinsip kesopanan, kesetiaan dan
dan kedaratan undang-undang diamalkan, rakyat akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan serta lebih menghormati kepelbagaian pendapat. Paling penting, rukun negara bukan sekadar warisan sejarah tetapi pelan tindakan masa depan. Ia jambatan yang menghubungkan perbezaan, perisai yang melindungi perpaduan dan cahaya yang menerangi arah perjalanan negara. Hanya dengan penghayatan menyeluruh terhadap prinsip tersebut, Malaysia dapat terus berkembang sebagai sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Baju kebaya kain bercorak, cantik memikat si gadis desa. Rukun negara, lima tertegak, penyatu rakyat, berbilang bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
3: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: jangan hukum.
1: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita untuk ikuti bersama Paket Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi, edisi hari ini 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Konti sekarang ini kita bersiaran langsung, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Amir Farhan bin Roslan, iaitu ahli panel syariah negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar Ustaz hari ini?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Jadi kita akan bersama hari ini nak dengarkan kupasan daripada Ustaz berkenaan syarat sah berkaitan rukun qauli dalam solat. Ya Ustaz ya?
3: Ya betul.
2: Jadi kita nak teruskan sahaja untuk kupasan kita yang pertama ini, dan mungkin anda yang ada sebarang soalan juga, kita bukakan ruang soalan ya Ustaz.
3: Ya, ya.
2: Anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0174541488 ataupun di ruangan Facebook Perlis FM. Jadi kita nak tahu yang mulanya Ustaz, apa kepentingan mempelajari tentang hukum hakam solat? Silakan Ustaz.
3: Okey, mempelajari berkaitan hukum hakam berkaitan solat ni benda yang penting dalam kehidupan. Sebabnya solat ni hari-hari kita laksanakan, hari-hari kita lakukan. Kadang-kadang ada dalam pemikiran setengah masyarakat kita, dia rasa buat apa lagi nak belajar bab solat ni? Daripada sekolah tu dah belajar lah. Hakikatnya sebenarnya banyak lagi benda berkaitan bab solat kita kena pelajari. Bahkan kata ulama hadis seperti Imam Ibn Hibban dan juga lain-lain, dalam satu solat yang kita laksanakan, yang kita lakukan, ada sekitar 400 amalan sunnah, benda-benda sunat yang boleh kita laksanakan di dalam solat tersebut. Tapi sebab tu kalau ditanya pada kita, mungkin kita tak dapat nak senaraikan sebab kita kurang mempelajari. Jadi sebab itu penting untuk kita mempelajari berkaitan hal ehwal, hukum hakam berkaitan solat. Mempelajari berkaitan solat ni, ada ketikanya hukumnya, kalau melibatkan benda-benda yang fardu, dia boleh melibatkan fardu ain, hukum mempelajarinya wajib. Kalau melibatkan benda-benda yang fardu, syarat sah solat, rukun-rukun solat, mubtilatus solah, perkara membatalkan solat, itu benda yang wajib untuk kita belajar dan juga kita ketahui. Selain itu ada pula benda-benda yang mana sunat untuk belajar, iaitu berkaitan benda-benda yang mana disunnahkan untuk kita melaksanakannya. Seperti mana benda yang mana sunnah-sunnah setelah solat, ada juga benda yang mana sunnah sebelum solat. Sebab itu para ulama membahagikan benda-benda ini. Yang kita nak bahas hari ini tentang syarat sah berkaitan rukun khawli dalam solat, ini merupakan benda wajib, fardu ain kita mempelajari, yang mana kita nak sebutkan hari ini, iaitu benda-benda yang mana melibatkan apa yang mana menyebabkan sahnya bacaan rukun khawli di dalam solat kita. Jadi sebab tu penting untuk kita belajar berkaitan hukum hakam, hal ehwal berkaitan solat.
2: Ya, itu dia pentingnya untuk kita ambil tahu dan mempelajari tentang hukum hakam solat ini. Jadi dalam solat ni ada perkara yang wajib dan ada juga perkara sunat. Jadi apa beza antara keduanya Ustaz?
3: Okey, dalam solat yang kita lakukan, ada benda yang melibatkan rukun, ada pula melibatkan benda yang sunat. Apa perbezaan antara dua ni? Perbezaannya sangat besar. Kalau benda-benda yang rukun, benda-benda yang mana yang wajib kita laksanakan, kalau kita tinggalkannya, maka solat kita itu pun tidak diterima. Contohnya, rukun dalam solat membaca Al-Fatihah. Nabi sebut, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab aw kama qala. Nabi kata tidak ada solat, yakni tidak sah solat bagi siapa tak baca Fatihah. Jadi maksudnya kalau melibatkan benda rukun, benda wajib, kalau tak baca menyebabkan solat kita itu tidak sah. Berbeza dengan benda-benda sunat. Kalau benda sunat contoh macam baca doa iftitah, lepas kita takbiratul ihram kita baca doa iftitah, doa iftitah tu benda sunat. Kalau kita tak baca, tidaklah menyebabkan solat kita batal doa iftitah, tapi rugilah pahala kita lah, yang mana berkurangan ketika solat itu kita tak dapat pahala yang sempurna. Jadi itu perbezaan antara rukun dan sunat. Contoh lain, kalau melibatkan benda yang mana yang rukun kita tertinggal. Contohnya, kita tengah solat, katakanlah solat Isyak, bila rakaat keempat baru kita teringat, rakaat ketiga tadi lupa untuk sujud, ni dah rakaat keempat dah ni, sujud tu rukun, maka ketika itu rakaat keempat kita itu jadi rakaat yang ketiga. Maksudnya kena tambah satu lagi. Jadi contoh kalau kita duduk rakaat keempat, baru teringat rakaat yang ketiga lupa rukuk ataupun lupa sujud, maka ketika itu rakaat keempat itu jadi rakaat ketiga. Jadi kena tambah satu lagi rakaat. Orang kalau tengok kita, dia pun tak tahu, dia ingat kita solat lima rakaat. Tak, sebenarnya empat juga. Yeah. Dia nak menunjukkan kalau rukun, dia penting. Tak boleh kita tinggalkan. Hmm. Berbeza dengan benda sunat. Contoh sunat aba'at. Sunat aba'at dalam solat ni macam tahiyat awal. Hmm. Kadang-kadang kita tertinggal tahiyat awal. Hmm. Dah bangkit rakaat ketiga dah. Lalu ingat, lupa tahiyat awal. Ketika itu dia tak boleh patah terbalik untuk duduk. Sebab apa? Kerana tahiyat awal merupakan benda yang sunat. Bila mana dia telah qiyam, baca fatihah rakaat yang ketiga, baca fatihah qiyam itu fardu. Jadi dalam keadaan ini, dia tak boleh patah balik untuk duduk. Jadi nak menunjukkan, kalau kita ini melibatkan benda sunat, kalau kita tertinggal, tidaklah menyebabkan solat kita terbatal. Mm-hmm. Cuma kalau tertinggal sunat aba'at, disunnahkan sunat untuk kita last kali nanti sujud sahwi balik. Mm-hmm. Itu sahaja. Jadi perbezaan antara rukun dan benda sunat, rukun ini kalau tak ada dalam solat kita, kira solat kita itu tak sah lah, kena buat lagi sekali. Mm-hmm. Tapi kalau benda sunat, kalau kita tertinggal benda-benda sunat, solat kita itu masih sah.
2: Ya, itu dia antara bezanya yang mungkin sebelum ni ada yang masih lagi ragu-ragu kan, wajib dan juga perkara sunat. Jadi Ustaz boleh jelaskan pula tentang berapa pembahagian rukun dalam solat, Ustaz?
3: Okey, pembahagian rukun dalam solat ada yang membahagikan kepada tiga, ada kepada empat. Ringkasnya kalau kita tengok pembahagian kepada tiga ini, yang pertama melibatkan rukun qalbi, rukun berkaitan hati. Hmm. Apa rukun berkaitan hati? Yang mudahnya adalah niat lah. Niat berkaitan hati. Jadi rukun yang melibatkan pembahagian pertama, rukun qalbi, melibatkan hati, iaitu niat kita bila mana kita nak salat. Hmm. Yang kedua, kalau rukun melibatkan fi'li, perbuatan. Fi'li tu maksudnya fi'il perbuatan kita. Rukun berkaitan perbuatan kita seperti mana qiyam, berdiri, seperti mana rokok, seperti mana iktidal, seperti mana sujud, itu dan kebanyakan lagi benda-benda lain, itu rukun berkaitan fi'li, perbuatan dalam solat. Hmm. Itu yang kedua. Hmm. Yang ketiga, rukun khawli, perkataan. Ini yang kita nak bahas hari ini. Berkaitan rukun khawli. Khawli itu, rukun khawli adalah perkara yang mana kita sebutkan di lisan kita, di lidah kita, sehingga didengari pada telinga kita. Itu berkaitan rukun khawli. Jadi sebahagian ulama tambah satu lagi, rukun maknawi, iaitu tertib. Jadi sebab itu kesimpulannya, rukun ini dibahagikan kepada tiga ataupun empat. Cabang dia banyak lagi lah dalam tu yang kita dah belajar sebelum ni. Daripada kecil, rukun solat ada 13, ada kata ada 17. Yang itulah semua tu berkisar dalam pembahagian empat atau tiga yang kita sebutkan tadi. Itu berkaitan arkanus solah, rukun-rukun di dalam solat.
2: Ya, itu dia. Jadi Ustaz sebutkan tadi tentang rukun qawli ada lima. Jadi mungkin Ustaz boleh jelas senarai lima tu, Ustaz.
3: Okey, lima rukun qawli yang wajib kita baca. Maksudnya bila sebut rukun, benda yang penting yang perlu ada di dalam solat kita, itu rukun. Kita kena faham, dalam solat bacaan ada banyak. Yeah. Tapi bacaan yang wajib kita baca, lima ni yang wajib. Bacaan lain sunat baca. Apa lima itu? Yang pertama, takbiratul ihram. Maksudnya bila kita bangkit untuk solat, Allahu Akbar, itu wajib, rukun. Nabi kata, idza khumta ila solah fakabbir. Bila mana hampa bangun diri nak solat, bertakbirlah. Jadi takbiratul ihram menyebutkan Allahu Akbar wajib. Tapi kalau raf'ul yadain, angkat tangan tu sunat. Ha, jadi kalau orang tersebut, dia tangan sakit, dia sebut Allahu Akbar, itu saja, solat dia sah. Kerana yang wajib, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Raf'ul yadain, angkat tangan, sunat. Ia tidak termasuk kewajipan. Jadi rukun khawli yang pertama, takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar bila nak masuk solat. Okey, itu yang rukun khawli yang pertama. Rukun khawli melibatkan perkataan yang kedua adalah qiraatul fatihah, membaca fatihah. Jadi membaca fatihah merupakan salah satu kewajipan dalam solat. Tadi kita dah sebut dah hadis. Nabi kata, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah solat. Tidak ada solat bagi siapa tak baca fatihah. Jadi, rukun khawli yang wajib kita baca yang kedua dalam solat adalah membaca al-fatihah. Rukun khawli yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Jadi, tahiyat akhir ini, membaca tahiyat akhir juga merupakan rukun, benda wajib dalam solat. Berbeza dengan tahiyat awal. Tahiyat awal, membaca adalah sunnah aba'at. Tapi kalau tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir adalah rukun. Jadi rukun yang ketiga, rukun khawli yang ketiga, membaca tahiyat akhir ataupun tashahud akhir. Rukun yang keempat, maksudnya rukun khawli yang keempat, as-salatu ala nabi, selawat kepada Nabi SAW. Maksudnya bila mana tahiyat akhir tu, lepas tu, lepas baca tahiyat akhir, kita akan selawat kat Nabi. Maka berselawat kepada Nabi SAW merupakan rukun di dalam solat. Itu yang keempat. Yang kelima, rukun qawli yang kelima, at-taslimatul ula, salam yang pertama. Jadi ketika solat, kita ada bagi salam dua kali. Jadi salam yang pertama itu adalah merupakan rukun yang kita baca di dalam solat kita. Jadi ini berkaitan kelima-lima rukun qawli. Habis tu selain lima ni macam mana bacaan dalam solat? Selain lima ini bacaan-bacaan tu sunat. Macam doa iftitah, sunat baca. Tak bukan rukun. Bukan rukun khawli. Kemudian, al-azkar, zikir-zikir ketika rokok dan sujud. Zikir itu pun sunat. Dia bukan wajib. Yang wajibnya rokok. Yang wajibnya sujud. Tapi zikir-zikir ketika rokok, zikir ketika sujud itu sunat. Sama juga macam kita sebutkan, berkaitan zikir ketika duduk antara dua sujud. Itu juga zikir, itu juga sunat. Kita kena faham yang wajib, bacaan yang wajib dalam solat, rukun qawli lima tadi saja. Takbiratul ihram, yang pertama bila kita masuk solat tadi. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Yang keempat, selawat kepada Nabi SAW. Yang kelima, salam yang pertama. Tapi kalau melibatkan salam pertama pun, dia ada had tertentu yang wajib dan juga dia ada yang sunat. Yang wajibnya, salam pertama, Assalamualaikum. Takat mim tu wajib. Warahmatullah sunnah. Tapi kita baca sampai habis lah nak dapat pahala yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi sebab itu berkaitan rukun khawli ini pun, dia ada perbahasan tertentu. Jadi kesimpulannya, ini lima bacaan yang wajib. Tidak dapat tidak, kita kena baca di dalam solat. Jadi kalau orang tu dia sakit tekak, dia nak baca doa iftitah mungkin susah sakit. Maka dia tak baca pun, solat dia sah. Sama juga macam dia sakit tekak ke batuk ke, nak zikir ketika rokok, zikir ketika sujud, tak boleh nak sebut. Maka kalau dia sekadar rokok saja tanpa zikir apa-apa pun, solat dia sah. Tapi kalau dia mampu, dia sebutlah zikir-zikir itu, walaupun sekali ke apa ke, untuk mendapatkan pahala juga. Jadi kesimpulannya, rukun khawli lima yang kita sebutkan tadi sahaja. Adapun yang lain-lain, zikir ketika rokok, ketika sujud, doa iftitah dan lain-lain, itu adalah sunat berkaitan bacaan dalam solat.
2: Ya, itu dah cukup jelas tentang rukun qawli yang ada lima yang Ustaz baru jelaskan sebentar tadi. Sebelum kita berehat, kita nak ada tahu satu lagi Ustaz, tentang syarat agar bacaan rukun qawli ni ada dikira baca itu diterima Ustaz.
3: Okey, apa berkaitan syarat yang menyebabkan rukun qawli ni sah ataupun diterima bacaan dia? Okey, syarat yang mana penting. Sebelum tu, setiap rukun qawli ni ada syarat-syarat yang mana yang tertentu. Contoh Fatihah ada syarat dia sendiri. Takbiratul ihram ada syarat dia sendiri. Tapi kesimpulan kita dapat buat berdasarkan syarat-syarat yang sama antara rukun qawli kelima-lima ini, apa persamaan dia? Disebut oleh para fukaha, ayyusmi'a nafsahu. Hendaklah ketika mana dia membaca rukun qawli itu, memperdengarkan pada diri dia sendiri. Dia dengar kat telinga. Kadang-kadang kita tengok, ada kawan-kawan kita ke waktu solat, mulut tak bergerak langsung waktu takbir tu. Dia takbir hati. Tak boleh macam tu. Sebab rukun khawli, dia kena ayyusmi'a nafsahu. Iaitu dia memperdengarkan pada diri dia sendirilah. Jadi maksudnya dia sebut tu, diri dia dengar. Tapi janganlah kuat sangat sebab ganggu orang lain boleh. Itu janganlah. Maksudnya dia memperdengarkan kat diri sendiri. Sama juga. Macam bacaan ketika mana Fatihah ke apa, dia baca, sekurang-kurangnya diri dia dengar sendiri. Ayyusmi'a nafsahu. Jangan dia sekadar dalam hati. Kalau dalam hati itu, laisa biqira'ah, tidak dikira sebagai bacaan. Jadi kesimpulannya, rukun qawli ini, hendaklah dia melafazkan pada lisan, dan sekurang-kurangnya ayyusmi'a nafsah, memperdengarkan pada diri dia sendiri.
2: Ya, itu dia. Baik, kita akan berhenti berehat seketika Ustaz, dan akan kembali selepas ini. Untuk anda yang mungkin ada sebarang soalan berkenaan tajuk pada hari ini, syarat sah berkaitan rukun qawli dalam solat, wajib untuk dengar betul-betul ni, sebab kita hari-hari kita solat. Jadi anda boleh tinggalkan dekat ruangan komen di Facebook, di TikTok ataupun di WhatsApp di 017-454-1688. Berhenti berehat seketika, pakat dengan hukum Perlis FM.

0: dengar hukum.
1: Pakar dengan hukum kembali bersama di sini di siaran Plus FM 102.9 MHz dengan tajuk kita syarat sah berkaitan rukun qauli dalam solat. Dan sekarang ini kita masih lagi di ruang udara bersama dengan panel jemputan hari ini bersama yang bersama Ustaz Amir Farhami Roslan, iaitu ahli panel syariah negeri Perlis. Tadi ni dah pun diterangkan beberapa banyak sangat yang kita tahu tentang rukun qauli, syarat-syaratnya. Okey, tadi Ustaz sebut rukun qauli ni wajib kita dengar dekat diri sendiri. Bagaimana pula kalau seseorang tu mulut atau bibir dia bergerak tu kan, cuma tak didengari oleh diri sendiri?
2: Okey, tadi kita dah sebut rukun qauli ni asasnya ayusmi'an nafsahu, dia memperdengarkan kat diri dia sendiri bacaan itu. Okey, macam mana pula kalau kadang-kadang mulut tu bergerak tapi tak dengar kat telinga? Ini diperselisihi dalam kalangan ulama. Maksudnya contoh, dia baca mulut dia bergerak tapi tak dengar kat telinga dia pun. Maksud suara dia tak sampai dengar kat telinga dalam keadaan normal. Di sini ada dua pandangan dalam kalangan ulama. Kalau majoriti ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i sendiri, kalau dalam keadaan yang normal, dia mulut dia sekadar bergerak tapi tak dengar kat telinga, maka itu pun tidak dianggap dia sebagai membaca. Sebab disebutkan kalau sekadar tahrikul lisan, mulut, lidah saya bergerak ataupun syafah ataupun bibir saya bergerak tapi tak dengar kat telinga, disebutkan laisa bi qiraah, itu tak cukup nak dianggap sebagai bacaan. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, minoriti ulama, maksudnya ini juga sebahagian pandangan ulama-ulama daripada mazhab yang lain, mereka mengatakan bahawasanya jika tahrikul lisan, kalau bibir bergerak walaupun tak dengar kat telinga, itu juga cukup. Itu pandangan yang kedua lah. Jadi kesimpulannya ada dua pandangan. Majoriti ulama tak cukup kalau mulut saja bergerak tapi tak dengar kat telinga. Kena dengar kat telinga juga sekurang-kurangnya. Itu majoriti. Tapi pandangan kedua kata, jika dalam keadaan dia tahrikul lisan, dia gerakkan lisan dia walaupun tak dengar kat telinga, pandangan minoriti ulama yang kedua mengatakan sah. Mereka berdalilkan, berhujahkan perbuatan ataupun mendengar. Riwayat ada ketika Nabi SAW pernah solat dalam keadaan janggut Nabi bergerak. Bila janggut Nabi bergerak, maksudnya Nabi menggerakkan lisan ataupun mulut baginda. Jadi itu hujah pandangan yang kedua. Jadi kesimpulannya, kalau kita baca rukun qauli ni, kita perdengarkanlah kat telinga kita. Itu majoriti ulama mewajibkan supaya kita ni at least kurang-kurangnya dengar kat telinga sendiri. Cuma pandangan kedua tadi ada juga mengatakan bahawasanya kalau tahrikul lisan, menggerakkan mulut ataupun lidah tapi tak dengar, itu pun ada juga yang mengatakan sah. Untuk keluar dari khilaf, kita cubalah untuk mendengarkan pada telinga kita. Bahkan itu satu kewajipan, bahkan rukun dalam solat, rukun qauli ini dalam mazhab Syafi'i wajib dengar dekat telinga dalam keadaan tidak ada halangan apa-apa. Apa maksud tidak ada halangan apa-apa? Kalau orang tu masalah telinga, itu lain cerita. Dia baca dengan kadar yang normal lah, yang kebiasaan dia dapat dengar. Tak disyaratkan pun untuk dia kuat sampai habis, soft depan belakang semua dengar, semata-mata untuk bagi dia dengar. Itu tak. Kalau orang masalah pendengaran, dia ada hukum yang berbeza.
1: Adakah kalau kita baca doa, contohnya surah Al-Fatihah, adakah seluruh surah itu kita perlu dengar ataupun sesetengah ayat saja, Ustaz?
2: Okey, contoh Al-Fatihah rukun qauli. Adakah daripada awal ayat pertama sampai tujuh itu kita kena memperdengarkan pada telinga kita? Jawapannya ya. Daripada ayat pertama itu kita memperdengarkan pada telinga kita. Jadi kita baca contohnya, dia bukanlah kuat itu sampai ganggu orang. Kalau kita baca sendiri pun dapat dengar. Contoh Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, macam tu. Maksudnya kita baca tu dengar juga kat telinga, maka begitu pun itu telah cukup.
1: Ya, itu dia. Baik, jadi bagaimana pula kalau solat di tempat yang bising? Tadi kalau dalam masjid lah, surau kan, tapi ni tempat ni memang hingap, Ustaz. Adakah perlu kita kuatkan suara sampai dengar kat telinga kita ni, Ustaz?
2: Okey, ini dalam keadaan bising pula. Contoh, kita buat contoh, dia solat, dia meniaga kat pasar malam. Dia pun solat kat belakang tu, bising lah pasar malam. Ataupun dia ini keluarga pengantin. Jadi bila masuk waktu solat, dia pun masuklah bilik dia solat, tapi dengar lah bising kat luar tu ada kenduri. Ini kenduri bukan majlis kematian. Majlis kematian ialah slow lah. Kan kenduri selalunya adalah benda-benda bunyi-bunyi tertentu. Jadi benda itu menyebabkan kalau dia solat pun bacaan dia tak dengar. Maka bagaimana? Sebab itu para fukaha sebut, kalau ada arid, arid tu benda mendatang, maksudnya ada halangan lah, kita faham. Kalau ada halangan, tidak diwajibkan untuk dia baca sampai dengar kat telinga dia. Tapi dia kena buat apa? Namun dia kena baca dalam keadaan yang normal, tapi dia dengar waktu dia normal itu. Contoh kalau kita baca waktu normal, waktu biasa, tak ada apa-apa macam sekarang ni, kita baca dengan suara yang dengar. Maka ketika kita solat dalam keadaan bising tu pun, kita baca takat level itu pun memadai, walaupun waktu bising tu tak dengar. Jadi kesimpulannya, kalau kita solat di tempat yang mana yang bising ataupun di pasar malam, maka kita nak baca macam mana? Baca seperti dalam keadaan yang biasa kita solat, kita dengar kat telinga. Walaupun dekat pasar malam itu tak dengar sebab ada halangan-halangan tertentu. Kalau ketika itu kita baca kuat juga, maksudnya kita kena berlawan dengan speaker tu, susah jugalah. Jadi sebab tu kita baca dalam keadaan yang kebiasaannya kita dengar.
1: Baik, ini dia cukup jelas. Tak perlu nak berlumba dekat sama dengan speaker tu, Ustaz. Tadi Ustaz sebut takbiratul ihram adalah rukun qauli. Jadi Ustaz boleh sebutkan sebahagian daripada syarat-syaratnya, Ustaz.
2: Okey, kalau kita tengok kitab-kitab fiqh, ada banyak syarat tentang takbiratul ihram ni. Tapi kita sebut beberapa sajalah. Sebab nak sebut banyak, dia ada pembahagian satu persatu. Okey, salah satu berkaitan syarat dia adalah setelah masuknya waktu solat. Ini kalau solat yang muakkad, solat yang mana yang ada waktu tertentu. Contoh, Zuhur 4.30, katakanlah 4.30. 4.29, dia dah takbir lah. Takbiratul ihram lah. Tak boleh macam tu, tak masuk waktu lagi. Jadi takbiratul ihram itu hendaklah bila mana telah masuk waktu. Kalau solat yang terikat dengan waktu tertentu lah untuk kita melaksanakannya. Itu yang pertama. Kemudian, takbiratul ihram ini juga, ayusmi'a nafsahu, dia memperdengarkan pada diri dia. Itu kita dah sebut tadi banyak kali. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah antakuna bil arabiyah, hendak dalam bahasa Arab. Tak boleh dia pergi translate saja, translate dia duk kata dah 30 tahun dah duk sebut Allahu Akbar, nak buat bahasa Melayu lah. Tak boleh macam tu. Dia kena dalam bahasa Arab. Cuma ada sedikit perbahasan kalau orang tu dia baru masuk Islam, dia nak sebut Allahu Akbar pun tak boleh, lidah dah keras betul, nak belajar apa pun tak sempat ketika itu, maka itu barulah ada perbahasan lain lah, sama ada terjemah atau tak. Tapi kalau kita orang Melayu biasa, semua lidah kita ni boleh sebut, maka jangan duk kata terjemahlah bahasa lain. Kita wajib sebut dalam bahasa Arab. Antakuna bil arabiyah, hendaklah takbiratul ihram itu dalam bahasa Arab. Kemudian takbiratul ihram dia kena tertib. Tak bolehlah akbarullah, tak boleh, terbalik tak boleh. Dia hendaklah ikut susunan dia ketika mana dia membaca takbiratul ihram itu. Kemudian hendaklah juga dia baca takbiratul ihram itu dalam keadaan qiyam, diri. Contoh macam mana? Tak boleh dalam keadaan duduk. Apa maksud duduk? Kalau dengan sengaja lah. Contohnya kalau kita tengok, dia ini, dia solat kat rumah dia. Dia solat maghrib. Lepas tu dia duduk kat sejadah. Bila mana dia tunggu isyak, bila isyak, dia turis bangkit dalam keadaan tak berdiri tegak lagi. Dalam keadaan bangkit tu dah, Allahu Akbar dah. Dalam keadaan nak bangkit tu. Tu dia takbir. Itu tak jadilah sebab kena dalam keadaan qiyam diri. Maksudnya kita berdiri baru kita bertakbir. Tak boleh kita takbir dalam keadaan tengah duduk tu baru naik. Kita dah takbir waktu dah duduk tu. Itu tak boleh lah. Jadi takbiratul ihram dalam keadaan kita qiyam, berdiri. Itu beberapa syarat melibatkan takbiratul ihram. Ada banyak lagi lah kita-kita para fuqaha sebut. Ini sebahagian yang kita sebutkan.
1: Ya, itu dia. Jadi kita dah nak sampai ke penghujungnya. Kita juga nak dengarkan daripada Ustaz tentang bacaan Al-Fatihah ni adalah rukun qauli. Dan soalannya, adakah bacaan amin itu juga termasuk dalam rukun qauli? Ada yang aminnya panjang, ada yang aminnya pendek. Macam mana Ustaz?
2: Okey, berkaitan sebutan amin, adakah ia rukun qauli ataupun tak? Okey, amin, dia bukanlah sebahagian dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, dia ada 7 ayat saja. Itu, surah Al-Fatihah 7 ayat. Adapun bacaan amin, itu tidak termasuk surah Al-Fatihah. Jadi sebab itu, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah termasuk perkara yang disunatkan untuk kita baca. Jadi sebab itu, dia bukan hanya dalam solat. Dibahaskan oleh Imam Ibn Katsir, kalau kita baca Al-Fatihah di luar solat pun, habis baca Fatihah, dianjurkan juga sebut amin. Sebab apa? Kerana dalam Fatihah ni mengandungi doa. Cuba kita tengok Al-Fatihah. Ayat atas, sana pujian pada Allah. Ayat bawah, doa. Sebab tu dalam Fatihah kita minta jalan yang lurus. Macam-macam kita minta. Jadi, habis baca Fatihah, disunatkan untuk kita menyebutkan amin. Maksudnya, istajib doa ana. Ya Allah, perkenankanlah doa aku. Okey, seterusnya, apa fadilat kelebihan sebut amin ini? Kelebihan menyebut amin setelah membaca Al-Fatihah, Nabi sebut apabila imam membaca amin, fa'aminu, hendaklah hampa makmum pun sebut amin juga. Nabi kata, siapa yang mana sama amin dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, dosa dia yang lampau diampunkan. Jadi Nabi kata, iza ammana al-imam fa'aminu aw kama qal, kalau imam amin, hampa pun amin. Siapa yang sama amin dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampunkan dosa dia yang lampau terdahulu. Jadi kita nak amin dalam solat. Kalau solat jemaah, jangan awal pada imam. Sama lah dengan imam. Maksud bersamaan dengan para malaikat tu, kita pun tak tahu malaikat baca macam mana. Jadi maksudnya kita serentak dengan imam. Maka fadilat dia diampunkan dosa yang terdahulu. Jadi sebab itu kesimpulannya, menyebutkan amin bukan rukun dalam solat sebab ia bukan sebahagian bersurah Al-Fatihah. Tapi amin perkara sunat yang kita sebutkan setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau orang yang mana tak sebut amin pun sah. Yang wajibnya baca Fatihah.
1: Ya, cukup besar untuk kita fahamkan bacaan amin tu. Tapi Ustaz, sebelum ni saya juga ada dengar, jika kita sambil kita nak nantikan imam baca amin tu, boleh diselitkan doa di dalam hati. Boleh ke Ustaz?
2: Okey, ada perbahasan juga dalam kalangan ulama berkaitan hal itu tentang doa yang mana dibaca berkaitan sebelum menyebutkan amin. Tidak dinafikan ada sebagian ulama yang mana menganjurkanlah untuk meminta doa-doa tertentu sebelum amin itu. Namun kalau kita lihat berkaitan praktikal ini, ada juga yang mana diletakkan dalam sebahagian kitab. Jadi kalau nak amalkan tidak ada masalah lah. Namun kita kena ketahui bahawasanya doa dalam Al-Fatihah tu dah cukup dah sebenarnya. Sebab apa? Kita dah sebut tadi dalam Al-Fatihah, kita sebut berkaitan kita minta jalan yang lurus, kita minta supaya dijauhkan daripada golongan-golongan yang mana yang maghdub, yang mana yang golongan yang Allah murka. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Fatihah itu sendiri dah banyak dah doa. Okey, tempat yang terbaik untuk kita berdoa dekat mana? Iaitu di sujud. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut akhrab, saat yang paling akhrab, saat paling rapat, maksud paling dekat antara kita dia dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana sajid, ketika mana kita sujud. Maksudnya Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain mensyarahkan rahmat Allah ketika itu. Jadi sebab itu kita berdoa ketika sujud. Bahkan Nabi kata fajtahidu fid du'a, ataupun Nabi sebut juga riwayat lain, perbanyakkanlah doa, bersungguh-sungguhlah doa ketika mana sujud. Jadi kalau dalam solat ni banyak tempat untuk berdoa. Antaranya ketika kita sujud, itu doa mustajab. Kemudian setelah tahiyat akhir, sebelum bagi salam. Lepas kita baca tahiyat akhir sebelum bagi salam, itu juga antara tempat yang mana mustajab ketika berdoa. Jadi sebab itu dalam solat ini banyak tempat sebenarnya dipenuhi dengan doa. Tanpa kita sedar, dalam duduk antara dua sujud pun doa juga. Sebab kita sebut Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ada riwayat Nabi sebut dua kali. Rabbi ghafirli ni maksudnya ya Allah, ya Rabb, ampunkanlah aku. Itu antara duduk antara dua sujud. Ketika duduk antara dua sujud kita sebut. Jadi dalam solat ni dipenuhi dengan doa.
1: Ya, itulah ya. Di dalam solat ini adalah tanda kita mengingati Allah SWT juga. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk kupasan tajuk yang sangat bermanfaat pada hari ini untuk kita punya ibadah harian. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama. Jadi kepada anda yang terlepas, anda boleh dengarkan ulangan siaran untuk syarat sah berkaitan rukun qauli dalam solat pada Isnin jam 5.15 minit petang. Nah, apa yang sama di sini saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita akan ikuti selepas ini untuk dengarkan

Dengarkan ulang siaran eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Sudung Saji kembali lagi di sini. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Perlis FM. Walau di mana jua anda berada, radio nombor 1 orang Perlis yang dengar Perlis FM di 102.9 MHz, juga di rtmklik.rtm.gov.my. Harap-harap semua yang lengkap dan terbaik ketika ini, semuanya sihat-sihat belaka, kenyih-kenyih selalu kan. Hai, kenyih selalu pula pesepuk. Ayolah kena kenyih selalu, barulah kita gembira. Orang tengok kita pun gembira. Oh, lagu tu kan. Jadi dah masuk turun saji ni, gembira-gembira juga mau lapar tu. Kita nak kongsi kelahidangan tengah hari. Baru-baru ni kan, kalau saya berkenduri kendara kan, memang antara menu wajib sampingan yang duk ada dekat kenduri ni, iaitu bubur kacang hijau. Fuh lama, sedap betul. Lepas makan nasi, berkena pula bubur kan. Jadi saya nak kongsikan untuk anda, di bawah tudung saji anda, bolehlah anda hidangkan buat si dia ada bubur kacang hijau yang lahir dari hati. Saya nak kongsikan bahan-bahan utama untuk anda sediakan bubur kacang hijau ini. 300 gram kacang hijau, 2 cawan santan pekat, 2 cawan santan cair, 3 sudu besar sagu, 1/2 senduk gula pasir, 1/2 ketul gula Melaka dan garam secukup rasa. Dan jangan lupa juga 2 helai daun pandan. Itu dia ya. Jadi dah siap dah bahan. Cara dia lagu mana pula tiga? Rendam kacang hijau semalaman, rebus sehingga empuk. Alamak, rendam semalam tak nak makan lah saat ni. Kalau nak bagi rasa sedap, dengar santan gabih. Kemudian masukkan santan cair, gula pasir, gula Melaka dan juga daun pandan ke dalam periuk kacang hijau tadi dan masak sehingga mendidih di atas api perlahan. Baik tu, baru buat masuk sagu hampa. Lah kali, masukkan santan pekat dan kacau pelan-pelan, supaya santan tu tak berketul. Kemudian dia perasakan dengan sedikit garam supaya kuah tu dapat menyeimbangi rasa manis dan lemak mesin tu. Sedap. Dia bukan nak manis saja, dia kena ada mesin tang hujung tu. Kemudian tambahkan air kalau kuah tu terlalu pekat. Lepas tu angkat dan hidangkan bubur kacang hijau ni bersama dengan roti atau boleh dimakan dengan sebegitu sahaja. Sedapnya. Kan? Jadi sedang menjemput selera sekarang ni. Selamat menjemput selera saya ucapkan untuk anda. Anda tengah dengar tika ni, dah bawa-bawa-bawa-bawa dari pukul 10 pagi tadi sampailah ke pukul 2 petang saat ni kan. Dan ada yang kirimkan di WhatsApp konti, lepas ni saya bacakan. Anda boleh WhatsApp di 017 454 1688. Ini khas yang tengah dengar.

Andin. Pusing pai, pusing pi, tak boleh cerembap juga. Cerembap pula dah di sini. 102.9 MHz di RTM. Klik di rtm.gov.my. Hai hai, yang baru masuk dekat ruangan live TikTok Plus FM, jom join sekarang. Ini mungkin ada nak kirim, kena selit ke ucapan anda di hari Jumaat yang penuh barokah ini. Terima kasih untuk Kak Bip, pendengar setia Plus FM. Hari ini, ringkas jugalah hidangan akak. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam. Akak masak hari ini, Pak Pet hati lembu. Fuh, lama sedapnya masak Pak Pet. Kegemaran saya tu. Kemudian ada terung bulat hijau untuk cik suami. Masak ikan temenung, masak kicap, jemput makan di Jatika. Masya Allah, sedapnya Kak Bib. Hidangan hari ni tak ke laut ya. Nampaknya di atas darat, di dalam kuali masakannya. Terima kasih untuk perkongsian. Semoga anda yang sedang menikmati juara tengah hari anda hari ini, semua dalam keadaan terbaik. Popok pelan-pelan, kan? Dan makan tu, orang cakap berhenti sebelum kenyang, kan? Sebab apa tu? Sebab kalau kita kenyang sangat, mungkin ada menyebabkan sesuatu yang kita tak suka. Bukan kita tak suka, tertidur ke, terkelap ke, kan? Letih dan sebagainya, kan? Jadi apapun, semoga dalam keadaan terbaik sahaja. Ada yang di ruangan live TikTok, kita ada Johari Hashim. Assalamualaikum Atika, selamat bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita juga ada Irid, katanya hujan dah dekat Kangak lah ni Atika. Dekat Kangak lah ni, nampaknya macam mendung-mendung macam tu, kan? Nak kata nak hujan, ada juga cara dia. Kita tengok lagu mana sekejap lagi. Kita akan kongsi kejadian dari semasa ke semasa. Dengarkan ini Mas Idayu, Selangit.

0: Laladu, saya buat ni air tangan yoga tau.
1: Wow, ladu. Sebelum ni kau dah tengok Lazada Hindustan je orang nak makan ladu. Ni kali pertama nak rasa yoga buat.
0: Ya ke kakak? Rasalah special untuk akak je.
1: Manisnya. Manis meletih.
0: Ayuh akak, ada manis ada irkano. Kenapa kakak, tak sedap ke?
1: Dok. Bukan tak sedap. Manis melecai lah. Maksud kau, manis yang sangat-sangat lah yoga. Orang pelih sebut melecai yoga.
0: Faham. Manis melecai.
1: Bukan melecai. Melecai. Nurat anak pelih. Hashtag tiodoh.
2: Hai pendengar-pendengar Peris FM.
3: Cakap kata bulih. Bulih. Kata bulih.
2: Dalam kita membuat sesuatu perkara atau tindakan, kita latih diri kita untuk berkata boleh terlebih dahulu. Apa-apa yang kita cuba nak buat atau baru nak buat contohnya, kita sebutlah boleh dulu. Bila kita kata boleh kan, 5

0: cuma kata boleh. Lepas kata boleh, berfikiran boleh. Hmm, akhirnya kita boleh melakukan. Cubalah. Padu Verstyle semasa.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan Himat Masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Yes, Hakim and the Magistrate baru saja berlalu untuk anda. Saya nak kongsikan waktu penting bersama di mana masuknya waktu solat fardu zuhur dan juga waktu fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.20 minit tengah hari. Dan kita akan kembali selepas ini. Dengarkan seketika Misha Omar dengan Break. Perlis FM, serasi dengan ku.

Sega. Morning FM, Surazi dengan ke. Kembali bersama dengan saya di Ziri Atika, teman anda. Jumaat hari ini, salam saya Idul Ayam yang baru dengar Pali FM. Hari ini 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa yang saya nak kongsikan di Sega hari ini? Saya nak kongsikan untuk anda tanda sleep disk yang orang selalu tak sangka. Ada 5 tanda tau, iaitu sakit menjala ke kaki. Bukan sakit pinggang biasa, iaitu rasa sakit yang boleh turun ke punggung, ke paha, ke betis atau kaki. Ada yang rasa mencucuk, panas atau seperti renjatan elektrik. Seterusnya kebas atau semut-semut. Kaki tu rasa kebas, cucuk-cucuk atau kurang deria rasa. Ini boleh berlaku apabila saraf tu mula tertekan. Seterusnya kalau kaki tu rasa lemah, tiba-tiba mudah tersadung, tiba-tiba susah nak angkat kaki, ataupun rasa kaki tu tak sekuat biasa. Ini bukan tanda yang patut diabaikan. Seterusnya sakit tu bertambah kalau anda batuk ataupun anda bersin. Nampak macam pelik kan? Tapi tekanan ketika batuk, bersin ataupun menerah ni boleh menyebabkan sakit saraf jadi lebih ketara. Dan akhir sekali, sakit leher yang turun ke bahu, iaitu lengan atau jari. Sleep disc ni bukannya dekat pinggang sahaja. Jika berlaku di bahagian leher, rasa sakit atau kebas boleh turun hingga ke tangan. Yang paling bahayanya ya, ialah apabila sakit belakang tu datang bersama hilang kawalan waktu anda buang air kecil atau buang air besar. Kebas di kawasan celah paha atau kaki makin lemah. Itu bukan untuk tanda itu tengok lagi nak jadi lagu mana. Itu tandanya kena pergi buat pemeriksaan segera. Itu ya tanda bahaya yang anda perlu dapatkan pemeriksaan segera jika ada tanda-tanda sleep disc yang tak disangkakan ini. Okey, sekarang dah pun 12.50 minit tengah hari. Kita dah pun nak masuk di jam yang berikutnya. Sekali lagi, waktu penting bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.20 minit tengah hari. Untuk anda, kita juga akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat menerusi Nasional FM selepas ini. Dengarkan seketika Let Her Go Passengers dan seketika lagu Jiwang Karat selepas ini untuk anda. Lagu-lagu yang hangat, hangat lagi Perlis FM.

0: Aku ni mahal.
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kelas macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Cuti sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dengan polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.
2: Mukmin

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hai Gen Z, klik, skor, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanu Akhila Zahidah, pembola sukan MC Cilik Pugi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
2: Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z.
3: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid. Perlis FM.

إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وما دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaah Jumaat sekalian, mari kita bersama tingkatkan takwa kepada Allah. Laksanakan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Semoga dengan takwa yang sebenarnya, kita akan mendapat rahmat, berkat, redha Allah di dunia hingga ke akhirat. Persaudaraan merupakan satu ajaran yang sangat mulia dalam agama. Dengan adanya persaudaraan akan lahirlah semangat kebersamaan, perpaduan dan sikap saling mencintai sesama makhluk. Dan pada hari ini, mari bersama tumpukan perhatian pada khutbah yang bertajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Yang jemaah yang dimuliakan, ayat 103 dari surah Ali Imran yang dibacakan tadi bermaksud dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Ketika kamu dahulu sewaktu jahiliyah bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Ayat ini mengajar kita bahawa persaudaraan bukan perkara yang picisan. Ia adalah nikmat Allah yang mesti dipelihara. Bila hati manusia dipersatukan dengan iman, maka perbezaan bangsa, keturunan, kedudukan, mazhab, pandangan dan latar belakang tidak sepatutnya menjadi sebab untuk bermusuh. Islam mendidik kita untuk memelihara ikatan persaudaraan atau ukhuwah secara menyeluruh yang merangkumi empat tunjang utama. Pertama, ukhuwah nasabiyah, iaitu ikatan kasih sayang melalui talian darah dan kekeluargaan. Kedua, ukhuwah basyariyah, iaitu sifat saling menghormati dan menyantuni sesama manusia tanpa mengira sempadan bangsa, agama atau geografi. Seterusnya, Islam turut menyuburkan semangat ukhuwah wataniyah, iaitu rasa tanggungjawab dan perpaduan utuh sebagai rakyat yang bernaung di bawah bumbung negara yang sama. Manakala puncak persaudaraan ini adalah ukhuwah Islamiyah, iaitu ikatan suci sesama umat yang disimpul erat oleh tali akidah dan keimanan semata-mata kerana Tuhan yang satu. Jika empat tunjang ini dijaga rapi, pastinya sebuah masyarakat yang bersatu padu akan terbina dan terbentuk. Melalui persaudaraan, umat Islam dapat menjauhi perkara yang merugikan orang lain. Mungkin berkaitan nyawa atau harta, kehormatan, maruah atau juga kedudukan seseorang. Dan Islam sentiasa ingatkan umatnya supaya jaga hubungan persaudaraan. Kerana orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam kehidupan bermasyarakat, persaudaraan sangat penting untuk mewujudkan suasana aman, harmoni dan saling hormat menghormati. Justru, persaudaraan adalah dibina dan dipelihara dalam kehidupan. Kita perlu jauhi sikap dan perbuatan yang boleh memutuskan hubungan sesama umat khususnya dan sesama manusia umumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang umatnya daripada tidak bertegur sapa sesama saudaranya melebihi 3 hari, apalagi sampai bermusuhan dan pertumpahan darah. Jika kita mengikuti tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada siapapun
daripada banyak menjadikan manusia musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar untuk mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, mempersatukan pelbagai kabilah di tanah Arab, pelbagai ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita sebagai umat perlu titik beratkan kesatuan antara pelbagai perbezaan yang ada. Bermula dari bangsa, suku, agama hingga ke batas bahasanya. Kita adalah manusia yang Allah cipta. Sudah sepatutnya kita saling mengenali, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat jalani hidup dengan penuh damai, harmoni dan tenteram. Muslimin rahimakumullah, dalam mengukuhkan persaudaraan, kita perlu bermula dengan diri sendiri. Jagalah hati dari buruk sangka. Jangan cepat menghukum niat orang lain. Kadang kita hanya melihat satu perbuatan, tapi kita tidak tahu seluruh keadaan. Sebab itu Islam mengajar kita supaya sentiasa bersikap nuzon, bersangka baik dan berhati-hati sebelum membuat tuduhan. Jagalah lisan dari ucapan yang memutuskan silaturahim. Tidak semua perkara yang kita tahu perlu disebut. Tidak semua perkara yang kita dengar perlu disebar. Tidak semua silap orang perlu dimalukan. Lisan tidak dijaga boleh menjadi sebab putus saudara. Mari kita sebarkan salam, senyuman, ziarah, bertanya khabar dan membantu mereka yang susah. Jangan biarkan masjid hanya menjadi tempat kita solat bersama, berdiri sebelah menyebelah, tapi hati kita jauh antara satu sama lain. Jadikan masjid sebagai tempat menyuburkan kasih, menyatukan masyarakat dan bina semula kekuatan umat. Maka janganlah kita sempitkan persaudaraan hanya kerana perbezaan yang kecil. Janganlah kita rosakkan ukhuwah hanya kerana berbeza pendekatan. Selagi kita berpegang kepada akidah yang sama, hormat menghormati, menghormati Quran dan Sunnah serta menjaga adab dalam perbezaan, maka persaudaraan wajib kita pelihara. Apabila berlaku pertelingkahan, tugas orang beriman bukan menjadi batu api, tetapi mendamaikan. Bukan menambah luka dengan kata-kata yang pedih, sindir, menyindir, menutup ruang untuk manusia memberi penjelasan. Tetapi tutuplah ruang perpecahan dengan kasih, sayang, nasihat dan hikmah. Dan begitulah sidang jemaah yang dimuliakan. Persaudaraan adalah amanah Allah. Mimbar ingin mengajak jemaah sekalian merenung beberapa kesimpulan dari khutbah pada hari ini. Pertama, hargai nikmat besar, nikmat ukhuwah ini. Kedua, jagalah hati, jagalah lisan. Dan ketiga, jangan jadikan perbezaan pandangan sebagai punca perpecahan. Renungi firman Allah yang berikut dari suratul Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu'ul alim. Naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Alhamdulillah saudara, telah pun kita ikuti bersama khutbah Jumaat sebentar tadi langsung dibawakan khas untuk anda di Polis FM RTM, teman setia anda. Dan saya masih di sini, saya Atikun Rodin, teman anda untuk Jumaat di segmen Hangat Lit 10 pagi hingga ke pukul 2 petang untuk edisi 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan saya mohon maaf ada kekurangan sepanjang konti saya hari ini dan mudah-mudahan memberikan manfaat bersama untuk hari ini. Dan selepas ini anda akan terus sahaja di segmen yang berikutnya di Hemo Hemo yang bertemankan DJ Bella 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Dan saya pula kembali teman anda esok waktu yang sama, segmen yang sama di Hangat Lit hinggalah ke pukul 2 petang. Jadi sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Bye-bye.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Bidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Yalah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Yalah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni. Lepas tu, kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qadha dah. Kita buat sekali lagi solat tu, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib. Dia dah buat solat maghrib. Kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat mereka. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita kena tahu, solat pertama kita tadi tu, jadi solat fardu lah. Solat kedua yang kita ulang tu, dia menjadi solat sunat. Kita buat contoh yang mana mungkin praktikal dalam masyarakat kita. Kita dah solat maghrib. Dia solat sorang-sorang. Lepas tu, dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib. Maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
0: Ustaz!
1: Habak, Ustaz!

0: Ish, awak ni semua tiba-tiba tak berkehok pulu. Ish, lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tengah tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Tak tertanggung mana, Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni, Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan, Ano.
1: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
2: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
3: Pesanan
2: hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.

berada. Bersama Kamila di sini ruangan 102.9 MHz. Hey moi, hey moi, kita enjoy Kak Bos Empoy edisi Jumaat kita pada hari ini 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi mana jua anda berada, pastikan jangan beranjak tau. Macam-macam kongsian menarik menanti anda edisi Jumaat. Terus setia bertemankan. Hey moi, hey moi, kita enjoy Kak Bos Empoy.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Ya, itu dia 2.32 minit petang dah kawan-kawan. Nah, jangan pergi mana-mana, terus setiap temankan kami Ruangan Hemoh-Hemoh edisi Jumaat. Pastinya jam yang kedua nanti kita ada Ruangan Pelet Polim bertemankan Bella, Pais dan Cik Kri. Apa lagunya yang kami nak sembang-sembang bab apa pula hari ni kan? Jadi kenalah setia terus bertemankan kami di mana jua anda berada. Layan terus Hemoh-Hemoh, kita enjoy kapus sembang.

0: rancangan hukum.
1: Anda muskil keliru tentang hukum hakam? Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

dengarkan kami di mana jua anda berada. Hemoi-hemoi edisi Jumaat. Bersama kami Ella di sini ruangan 102.9 MHz. Hantarkan perkongsian anda sahaja lagi berkenaan dengan perkataan-perkataan yang kita akan bawakan di ruangan Pelet Polis jam yang kedua nanti. Tapi hantar ke ruangan WhatsApp Pelis FM dan juga ke ruangan platform media sosial yang kita akan live nanti. Okey, jam yang kedua nanti tau. Bella, Cik Ki dan Pak Is akan bawakan beberapa perkataan menarik untuk anda. Khas orang Polis selalu guna perkataan ni. Ha, tu dia. Nantikan semuanya selepas ini jam yang kedua nanti. Teruskan kesetiaan anda di mana jua berada. Hanya di ruangan Pelis FM. Serasi dengan tu. He's a two. He's a one.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Afternoon, hemoi-hemoi. Kita enjoy, kapo senpoi. Mamiri lah kita ke pukul 2.50 minit dah petang. Dan sama-sama kita ikuti. Sebab ada main ball. Aku nak tergelok. Macam tu lah cerita kehidupan. Okey, sebab apa tau? Kita nak cerita dengan Cik Kri yang Pak Izzat ni, no. Kan? Tanya lah kelak-kelak aku. Orang paling kan hemoi belakang. Jadi sebab itulah kita nak ya, kita kena dengarkan berita terlebih dahulu. Berita ringkas 3 petang. Ya. Dan 3.15 minit petang baru kita akan ikuti bersama di ruangan Pelek Poli. Ada jangan pergi mana-mana tau. Terus setia temankan kami di mana jua anda berada. Hanya di Hemoi-Hemoi. Kita enjoy Kapo Senpoi.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business.
2: Ramai yang suka OTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM. Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
3: Istimewa setiap pagi Khamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Khamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: mana juga bersama 102.9 Police FM.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan pisang. Ketinggalan terlupa. Hanya di TV OK.
4: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
5: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Di mana juga bersama 102.9 Police FM.
6: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 3 petang. Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, 58 tahun, dilantik sebagai Ketua Polis Perak Baharu menggantikan Datuk Nur Hisam Nordin yang berpindah ke Bukit Aman. Majlis serah terima tugas disaksikan oleh Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri. Turut berlangsung adalah penyerahan jawatan Pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perak antara Datin Wan Nur Azah Wan Cik dan Datin Nurmawati Abdul Latif. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak menumpaskan kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi dengan merampas 3,200 liter bahan api. Sebuah lori yang diubah suai bernilai keseluruhan lebih RM100,000. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun turut ditahan dalam serbuan Optiris 4.0 yang dijalankan semalam. Kesemua barangan disita untuk siasatan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja atau Lindung 24 Jam oleh Perkeso menjamin pekerja dan keluarga tidak hilang pendapatan jika berlaku kemalangan atau kematian. Menurut Timbalan Ketua Eksekutifnya Edmund Cheong, skim itu melindungi golongan yang tercicir daripada skim sedia ada termasuk ketika melakukan aktiviti harian seperti bersukan atau berkelah. Dalam pada itu, lebih 20,000 kes ditolak kerana tidak memenuhi definisi bencana kerja di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Susulan kemalangan maut yang melibatkan 4 mangsa di Simpang Renggam, Johor pada Isnin lalu, keluarga mangsa bercadang mengambil tindakan undang-undang termasuk memfailkan tuntutan pampasan terhadap individu yang disyaki menyebabkan kemalangan itu. Menurut Fauziah Abdullah, 59 tahun, tindakan menuntut keadilan buat anak, menantu, cucu dan besannya itu diurus oleh anak-anak menerusi lantikan peguam. Malaysia mengecam serangan Israel di selatan Lebanon yang mengorbankan seorang anggota pengaman Serbia. Kejadian telah mencederakan anggota dari El Salvador dan Spanyol di bawah pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu UNIFIL pada Khamis. Wisma Putra menegaskan serangan terhadap aset PBB tidak boleh diterima selain menggesa konflik ketenteraan tersebut dihentikan serta merta demi keselamatan pasukan pengaman dan orang awam. Akhir sekali, Persekutuan Bola Sepak Jerman DFB mempertimbangkan bidan jadi tuan rumah Piala Dunia 2038 atau 2042. Jurucakap DFB mengesahkan bahawa persekutuan itu buat kali pertama membentangkan idenya kepada jawatankuasa eksekutif Liga Bola Sepak Jerman. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pendengar Perlis FM. Kita ni kan kena berusaha jadi baik. Kalau masih gagal, tak apa. Cuba lagi. Cuba lagi. Mudah-mudahan lama-kelamaan kita jadi baik juga pada akhirnya. UAM ni bukan apa. Sayang kalau kita tak tonjolkan akhlak yang mulia, budi pekerti terpuji. Ini tahu dah. Nanti rugi generasi kita. Rugi pula anak-anak kita yang bakal membesar tu. Mereka tak nampak contoh yang baik. Kita pula tak iklankan kepada mereka contoh yang baik. Setiap hari kita usahalah jadi baik depan mereka. Jadi role model kepada generasi seterusnya. Ha, kalau kita dah tua nanti, mereka lah yang nak jaga kita, betul tak? Okay, salam dari UAM, padu versatile semasa.
1: Dimana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Cik Bella kita apa apa khabar pula?
1: Khabar baik juga.
0: Nah.
1: Kita macam mana cuacanya kat sana tu di Labuan?
0: Alhamdulillah, cuaca di Labuan sekarang ni mendung.
1: Mendung?
0: Mendung sedikit lah. Tapi alhamdulillah sebab sebelum ni panas saja kan, yalah. Pulau Labuan agak panas.
1: Yeah.
0: Tapi bila dia mendung tu satu rahmat bagi kita orang. Walaupun tak hujan, mendung pun okey lah.
1: Betul. Sama lah macam dekat sini. Kalau kita tengok mendung, alah seronok je kan.
0: Kan.
1: Padahal tak hujan lagi pun.
0: Cuaca di sana macam mana?
1: Sama lah mendung tadi. Lepas tu sekarang dah panas balik. Aku tak tahu adakah mendung tu akan hujan ke, adakah panas dia akan panas berterusan ke kan.
0: Baik, DJ Bella.
1: Ya, saya.
0: Okay. Sebenarnya kita ni mungkin terkejut tiba-tiba. Ada dua suara, ada dua bertemu suara kan.
1: Betul.
0: Mungkin pendengar-pendengar yang di Perlis FM juga mendengarkan suara saya. Yang mana esok sebenarnya ini adalah persediaan untuk esok Silang Budaya, betul?
1: Baik, betul. Sangat-sangat. Sebab kita akan bersama di ruangan stesen berkembar suara bertemu suara. Maknanya suara Perlis FM akan bertemu dengan suara Labuan FM. Kalau esok kita akan bersama dengan DJ Lin lah di ruangan dari Perlis FM. Kalau dari Labuan FM bersama dengan DJ.
0: Kalau di Labuan FM pula bersama-sama dengan DJ Alif.
1: DJ Alif, itu dia. Kenalah dengar esok kan. Apalah yang akan disembang-sembang berkenaan dengan port viral masing-masing kan, DJ Khairul.
0: Port baik pula kan.
1: Terbaik. Itu
0: baik.
1: Dia.
0: Bella,
1: ya,
0: kalau di Perlis kan, sementara kita ni lah, kita bukanlah selalu kan kita berinteraksi ni. Saya nak tanya juga dekat Perlis kan, selalunya dikenali sebagai orang kata terkenal dengan buah mangga.
1: Manis.
0: Sekarang dah aroma manis. Sekarang dah musim ke?
1: Sekarang sudah berlalu musimnya. Kalau yang terlepas tu tunggulah tahun depan pula. Harap bersabar.
0: Tahun depan baru ada
1: Tahun depan balik. Dia hanya musimnya hanya setahun sekali.
0: Setahun sekali?
1: Ya, setahun sekali. Baik. Dalam bulan 4 tu dah boleh, dah bersedia nak beli, nak makan, nak rancang dah untuk membeli. Kalau dari tahun, kalau nak makan tahun depan, dari sekarang dah boleh, dah rancang. Kena ingatlah, takut terlepas musim.
0: Itulah kan. Baru nak tanya kan. Tapi tak ada rezeki lah.
1: Tak
0: apalah tahun depan.
1: Ni DJ Khairul, tahun depan lo kan. Kalau di Labuan pula sekarang ni DJ Khairul ke udara di ruangan apa ni? Segmen apa yang dipanggil sekarang ni?
0: Baik, kalau di sekarang ini pukul 2 hingga 4 petang kita ada segmen bahasa tempatan yang mana kita akan berkeudara dalam bahasa Kedayan Brunei.
1: Kedayan Brunei. Adakah
0: bahasa Brunei?
1: Baru nak tanya bersangkut paut dengan bahasa Brunei.
0: Betul.
1: Apa sekali lagi nama segmen?
0: Idideh. Itu nama segmen. Lepas tu dia ada tagline dia pula.
1: Okey, tagline ya.
0: Idideh Siok Banar.
1: Siok Banar.
0: Betul tak? Maksudnya teka. Betul. Dia sebut dia betul. Maksudnya apa? Cik teka.
1: Betul.
0: Kita teka-teka pula.
1: Banar mungkin
0: siok
1: betul.
0: Banar. Siok.
1: Siok sudah pasti betul.
0: Sikit lagi. Dia nak tepat tak tepat. Sikit lagi.
1: Tapi hampir-hampir.
0: Lega. Hampir-hampir.
1: Walaupun walaupun tak tepat, tapi hampir-hampir. Rasa maknanya betul lah tepatan kita tu kan.
0: Ya. Maksud siok banar tu dia macam seronok. Seronok sangat.
1: Wow, seronok sangat.
0: Siok tu diambil daripada perkataan kira macam syok lah.
1: Syok. Okey, baik.
0: Tapi siok. Kalau banar tu macam betul.
1: Banar tu betul. Syok. Syok betul lah. Syok sungguh.
0: Betul. Syok betul. Betul. Syok sungguh.
1: Syok sungguh. Seronok. Dengar.
0: Okey, baik. Kalau di Perlis pula segmen.
1: Kalau di Perlis sekarang ni namanya Hemoy Hemoy.
0: Hemoy Hemoy.
1: Kita pun ada tagline.
0: Apa dia?
1: Kita enjoy kapo sempoi.
0: Kita enjoy kapo sempoi.
1: Ya.
0: Okey.
1: Cuba.
0: Kapo sempoi.
1: Tang kapo sempoi kan.
0: Sempoi tu tahu lah, Sempoi.
1: Haa, Sempoi kan. Kapo yang tu je nak kapo.
0: Kapo. Kapo tu, kapo eh. Kita semualah kot.
1: Dia nak hampir juga.
0: Hampir sikit lagi. Sikit lagi.
1: Satu-satu eh. Satu sama. Jadi kapo tu sebenarnya merujuk kepada anda.
0: Oh.
1: Anda Sempoi.
0: Anda. Anda Sempoi, kapo.
1: Ya, tu lorat tempatan lah. Lorat dari Perlis.
0: Perlis.
1: Itu dia.
0: Saya sebut Perlis pun betul lah. Perlis.
1: Betul sangat. Lo macam duk ada di sini. Macam duk ada di Perlis dah ni.
0: Baiklah. DJ Bella. Baik. Nampaknya penerbit kata, okay. Siaran semua? Kita clear.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi, nampaknya sampai sini saja pertemuan kita. InsyaAllah ini bukan pertemuan terakhir.
1: Ya.
0: InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu. InsyaAllah Bella.
1: Baik, InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih banyak DJ Khairul dari Labuan FM. Untuk
0: betul.
1: Anda yang baru saja dengarkan DJ Khairul tadi, kita baru saja menguji siaran lah untuk esok di ruangan stesen berkembar suara.
0: Itu dia. Baru
1: suara,
0: tadi kita bersama-sama dengan DJ Bella menerusi cuba line ataupun test line bersama-sama dengan Perlis FM. Baik, kembali sebab sini dengan info solat. Ini deh, syok mana.
1: Baiklah, anda jangan pergi mana-mana, okey? Terus setiap tempatkan kami di mana jua anda berada. Pastinya di ruangan pelet polis. Lagi kita akan bersama di bersama dengan apa Cik Kainal Faiz. Terima kasih DJ As aku punya bit untuk siaran ujian
2: petang.
1: Tadi.
2: Ini Puan Anis ya?
3: Ya, betul. Siapa ni?
2: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
3: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
2: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
3: Ya. 5404-12-10.
4: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

0: bersama dengan kawan ataupun sahabat kita ni, padian kita ni yang nun jauh di utara di sana, bersama-sama dengan Bella, DJ Bella tentunya di Perlis FM.
1: Aha, apa khabar DJ Khairul kita?
0: Khabar baik, alhamdulillah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula berjumpa dengan Bella
1: Faiz
0: di ruangan Pelet Paling yang dibawakan oleh Perlis FM serasi dengan ku. Bertemu kembali kita di ruang udara edisi Jumaat pada hari ini. Dah pun masuk Jun dah kita, kawan-kawan. 5 Jun 2026. Jadi apa khabar Cik Kri dan Faiz?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Kena perjalanan Cik Kri dan Faiz nak main ke Konti hari ini. Lagu mana apa cerita budo?
1: Bagus hari ini, sangat bagus. Cuaca pun tak panas, mendung di atas langit Cik Kri.
2: Setelah kita berhujan kemarin.
1: Ya, betul. Hujan kemarin. Dia Cik Kri. Hujan lah lagu mana ke di negeri Polis ni. Saya duduk tengok orang tetap. Mereka akan dengar Polis FM. Mereka tak kali.
2: Sampai tak tutup langsung pun dah.
1: Tinggal tu. Macam kawan kita Cik Kri di bengkel dia. Betul Cik Kri. Dia dengar Polis FM. Walaupun dia keluar pada bengkel pergi cari ayat ke apa, radio dia tinggal.
2: Saya kata pergi cari ayat itu dia PKL.
1: PKL?
2: Aku pergi bengkel dia tengok.
1: Kuala Lumpur.
2: Dia PKL. Dia duduk buka.
1: Dia pasang tinggal.
2: Pasang tinggal.
1: Tu dia.
2: Kawan tu dia tengah duduk tersenyum lah.
1: Ya, tengah duduk tersenyum lah. Dia tak mungkin mendengarkan kita hari ni di 102.9 Perlis FM serasi dengan ku.
2: Jadi baik apa aktiviti orang Perlis ketika ni hujan ni?
1: Ketika hujan ni.
2: Yang kau tengok lah 2-3 hari ni.
1: Kalau orang benar.
2: Kelang kabut ni.
1: Kalau orang benar, saya duduk kelih depa duduk lagu nak duduk tahan ayak. Ataupun duduk lepas ayak je kering. Kalau orang biasa, angin, air buik. Dia kira kot tu. Baca kering.
2: Kalau Cik Kri, macam Pak I kata tadi, betul sangat-sangat duduk tahan ayak. Pasal lo ni, walaupun hujan, keadaan sawah bendang tak mencukupi ayak.
1: Tu. Sebab apa Cik Kri? Saya rasa lah sebab kita tak... Tak banyak tamu ayak.
2: Bawa lepas orang kata awak.
1: Kemarau. Ya.
2: Ayak empangan tu orang kata tak boleh untuk pertanian semata-mata.
1: Ya.
2: Nak minum pun kena jaga ya.
1: Dan kita tengok juga di tempat sepanjang ayak kita temu tasuh Cik Kri. Sudah timbul dah jalan yang tenggelam Cik Kri. Jalan yang kita kata pergi ke kampung apa sepakat?
2: Sahabat.
1: Kampung sahabat.
2: Timbul ya.
1: Di mananya tepat ni, kita takkan nampak jalan tu kalau ada ayak Cik Kri. Bila musim kemarau, baru jalan tu dia timbul.
2: Jadi boleh pergi tu lalu lah ya.
1: Boleh pergi lalu, boleh pergi mengal casting kat situ. Wow.
0: Patut lo.
1: Lo ni kemah ha.
0: Lo ni
1: timbul lagi Cik Kri.
2: Ada lagi.
1: Dan kita juga menerima banyak pelancong.
0: Sebab apa?
1: Sebab mana nak tengok.
0: Betul.
1: Kejadian ini berlaku di negeri Polis.
0: Sahaja.
1: Setahun sekali.
0: Macam kita berduet tadi ni dengan DJ Khairul yang ada di Labuan FM. Bujuk Cik Kri dengan Pak Is tak tabik sama. Tak habis. Kita ajak kali masuk dalam Pelet Polis.
1: Dah Cik Kri. Saya baru tahu Labuan tu dekat dengan Brunei.
0: Betul.
1: Kalau kita ni, kita kata lah kita kena bergaul dengan orang Cik Kri. Sebab kita dengar tadi ni apanya, ada dalam segmen radio Labuan. Dia campur dengan pelek lorak.
2: Hak kita apa ada juga?
1: Brunei.
2: Bercampur.
1: Lagu tu tapi kata
2: Cik Kri. Tadi kalau kawan tu mah duk bersama dengan kita tiga apa tu.
1: Ya.
2: Lama juga nak pelepas. Kita nak pelepas lagu dia. Kita nak pelepas lagu kita.
1: Ya.
2: Tapi tak apa lah. Benda tu elok lah.
1: Ya. Betul Cik Kri. Balik kepada pelek polis Cik Kri.
2: Kena balik.
1: Balik kepada pelek polis.
2: Ya.
1: Seperti biasa, segmen pelek polis akan membawakan dua perkataan ke lebih Cik Kri.
2: Lebih tak apa.
1: Dua perkataan atau lebih pelik negeri Polis. Kita bermula dengan Cik Kri. Cik Kri nak bawa perkataan apakah hari ni?
2: Hari ni kita nak bawa dua. Banyak minggu Cik Kri kalau bawa Cik Kri akan melawan.
1: Belawan.
2: Ada kawan ni, ada kawan tu.
1: Terus.
2: Macam hari ni kita nak bawa Allah.
1: Allah lawannya apa Cik Kri?
2: Allah lawannya gabui.
1: Gabui.
2: Gabui.
1: Gabui ni?
2: Gabui bukan gabui. Hak tubuh ni botol penutup. Allah ni kata lah gabui hak tubuh tu.
1: Kabus tu. Kabus tudung botol ayak. Bukan waktu.
2: Ini perbuatan.
1: Perbuatan. Adakah Cik Kri boleh terangkan maksud apakah dua kata
2: tu? Dia macam Allah ni. Dia pergi ke masuk dalam kebersihan lah Pak. Kebersihan.
1: Cuci dia cuci.
2: Setiap orang pun duk buat panggil ni.
1: Anak-anak
2: kan duk buat
1: panggil ni. Terangkan sikit macam mana perbuatan.
2: Kalau contoh macam ni. Anak-anak Pak Ih kan, anak Cik Keri
1: ya. Ya.
2: Dia macam ada benda di tangan dia tu. Benda kotok lah.
1: Ya.
2: Lepas tu dia nak kira nak duk alah.
1: Nak duk alah.
2: Alah di meja. Lepas tu kelih ke mok. Mok kata, jangan duk alah lagi, kotok lagi. Dah aku bawa masih kita kata ni.
1: Ya, tu dia. Faham orang Cik Keri?
2: Faham lah.
1: Cik Keri, bukan saya saja faham. Kita sekarang sedang berseran di TikTok. Dia juga kita ada di Facebook. Di TikTok ni banyak dah komen. Apa maksud Allah? Tak apa dia kata. Maksud dia lap. Betul ya?
2: Betul.
1: Ya. Macam mana Abang Mus kita komen dia kata Allah tu maksud dia lap. Lawan dia pulak Cik Keri.
2: Lawan dia gabui.
1: Gabui aku mana pulak dah.
2: Gabui tu macam kita buang.
1: Kita buang. Itu bukan lawan kot dia. Sama maksud.
2: Sama tadi Allah. Allah ni lap. Dia macam bukan lawan tau.
1: Sama maksud.
2: Sama nak maksud. Gabuh ni dia bawah sikit pada Allah lah. Macam Pak Ih duk cak lah. Cak. Aku mah Pak Ih lah. Pak Ih kan gabuh sikit-sikit elok lah tu.
1: Oh lagu tu. Cik Keri buat contoh ayat. Ada dah ni.
2: Ada lah.
1: Orang komen contoh ayat.
2: Macam
1: nama dia Yazid Muhammad. Dia kata kak Pak Ih PMI kain gabuh sikit meja. Sagi orang nak main makan. Betul dah betul Cik Keri.
2: Betul eh.
1: Tu dia.
2: Betul belau eh.
0: Betul. Memang baru sudah lah. Kiri kanan depan belakang baru sudah. Jadi nak tengok elok kalau benar ke faham ke dok, boleh tengok di ruangan platform media sosial Polis FM. Kita live di ruangan TikTok live Polis FM dan juga Facebook live Polis FM. Dan juga anda boleh telefon kami dan juga anda boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp Konti. Terima kasih kepada anda semua yang muncul ke ruangan live Facebook. Kami. Terima kasih anda yang muncul di ruangan TikTok live Polis FM. Terima kasih.
1: Hello.
0: Baik. Daripada Cik Keri dan Pak Ih, dah pun depa habang tadi sajalah kita pun. Bagi sikit Cik Keri dan Pak Ih. Depa kata nak cakap dengan orang Labuan tadi belonya tak bagi.
2: Jadi banyak jam jadi.
0: Tu dia. Cik Keri, Cik Keri akan bawa
1: Labuan ni negara mana Cik Keri?
2: Labuan ni
1: Sabah. Dia satu pulau ke belau?
0: Ya.
1: Satu pulau di Sabah.
0: Betul. Wow. Betul.
2: Tak sampai lagi kami.
1: Baik. InsyaAllah satu hari Cik Keri nak pergi ke mana.
2: InsyaAllah.
1: Ya, kalau Tuhan simpan umur panjang ya, sampai
2: kalau dah kita tulis tu dia jadi Pak Ih.
1: Dia
2: tertulis Pak Ih.
1: Kena pi. Alhamdulillah. Amin.
0: Kita ada di ruangan Facebook Live Polis FM. Terima kasih banyak. Kita ada anda yang masuk ke ruangan Facebook, ada yang hantar ucapan, ada yang suruh gami, ada yang hantarkan contoh ayat pun. Terima kasih.
1: Bella ada tertinggal satu tadi. Ada orang nak telefon. Kalau nak telefon.
0: Telefon pun boleh.
1: Ke nombor mana?
0: Tu dia. Pak Ih pula paling.
1: Kita hampa kalau hampa nak telefon kami, hampa boleh telefon di pada nombor ni 04970888888. 4 kali 8.
0: Itu dia.
1: Dah satu lagi. Kalau telefon tu tak dapat,
0: telefon
1: 04970888777.
2: Ya.
1: Tu dia.
2: Baik. Dah Cik Keri dah bagi dah Allah dengan gabui.
0: Betul. Cik Keri dah bagi Allah dengan gabui.
2: Betul.
0: Pak Ih bagi apa pula?
1: Saya nak bawa ni dah.
2: Nak lari
1: lah. Dah ada.
0: Ada tanya soalan kat Cik Keri. Lagi kita tanya.
1: Ya.
0: Sebelum tu Pak Ih dulu Pak bagi tahu perkataan Pak Ih.
1: Saya nak bawa ni perkataan agak orang lama juga duk pakai.
0: Baik. Itu dia. Perkataan orang lama.
1: Dan orang paling mungkin dia kena tahu lah Cik Keri perkataan.
2: Kena tahu.
1: Apa mago?
2: No.
1: Apa mago? Apa mago ni? Kalau orang lama-lama dia buat mal satu benda kat dia kan. Dia tak tahu lah benda tu apa.
2: Benda
1: dia tak
2: tu
1: tahu.
2: Pelik.
1: Dia tak tahu. Benda tu pelik sikit daripada normal.
2: Dia
1: akan kata, apa mago lah?
2: Betul.
0: Baik, Cik Keri, kita nak tanya kepada Cik Keri.
1: Ya.
0: Soalan ni pun daripada Facebook juga, daripada Pak Su Omar. Cik Keri, kalau maksud Allah tu betul ke sama dengan maksud lap dengan gabui?
2: Sama tadi kita abak dah tadi sama.
1: Sama maksud.
0: Cik terang sikit.
2: Dia Allah tau. Allah ni. Benda tu ada dah di tangan tu. Tapi dia duk pi pandai-pandai duk pi Allah di meja.
1: Oh. Alah.
2: Jadi pangah lah tu. Pangah duk alah-alah ni pangah kita lah. Aku duk buat tu.
1: Dia alah ni dia letuk sesuatu dekat tangan mana-mana. Dia bukan lauk lah cik kari.
2: Lauk ni maksud macam dia lauk.
1: Gabui balik lah.
2: Kita macam gabui buang. Lak ni apa bela? Lak ni kita buang balik lah. Ni Allah ni kita pi bubu.
1: Relas kat mana-mana orang.
2: Allah.
1: Allah.
2: Kalau aku nak sebut Allah ni banyak lagi bukan takat benda kotak lah.
0: Baik,
2: benda lain kita duk buat pangai tu.
0: Maknanya terjawablah soalan daripada Pak Suromar. Kalau pada Pak Is pula, Pak Is bawa perkataan tadi kan? Perkataan margo.
1: Apa margo?
0: Apa margo? Boleh juga orang. Sekali lagi, juga, apa margo daripada Kageno?
1: Kageno.
0: Boleh juga. Jadi,
2: apa margo ni boleh guna kat menetang boleh?
1: Apa margo ni, dia boleh banyak.
2: Banyak.
1: Dia ikut situasi je kari. Apa margo ni? Kadang-kadang dia mah orang dia mah dengan pakaian orang luar, pakaian orang Kuala Lumpur. Orang kita orang tak pernah kelih, dia akan kata apa margoh tu ha? Maksud dia tak pernah kelih. Kawan-kawan ni pakai lah mana? Maksud dia pelik bagi dia. Pakaian dia dengan simpan jambang, dengan misal apa margoh tu ha? Margoh kalau kita teris, kita cari mago tu mai dari mana? Apanya lembago. Apa lembago tu? Contohlah macam tu lah.
2: Nak pendek.
1: Tapi bukanlah dia kata lembago. Dia kata dia tiba semua. Apanya pelik semua dia kata. Apa mago ah?
0: Dia macam ni lah. Macam budak-budak boleh baru boleh sikat amboi. Nak sikat ke dia kari. Apa mago adik sikat lagu tu.
1: Mago juga.
2: Mago ni banyak kan.
1: Bomat telipul dia tak pernah kelih, dia akan kata juga.
0: Apa mago?
1: Apa mago tu ha?
0: Tu dia. Ni boleh tukar gambar.
2: Kalau habis datang pun kata gitu pula.
1: Apa mago?
2: Apa mago nak bunyi lautan tu.
1: Betul. Betul Cik Kri.
0: Ni tak gaduh pi tengok hutan kan Cik Kri kan? Bawa cucu pi zoo. Apa mango ni tengok tu. Apa mango ni tengok tu. Duk bergantung. Duk bergantung ni pokok tu.
2: Dia tahu tapi dia kata mango tu.
0: Saja. Saja.
1: Dia kadang-kadang dia nak uji anak dia.
2: Nak uji.
0: Baik.
1: Anak tu apa mango? Dia kata lembu ayah.
0: Hak ni jenis tatik sikit kau dah. Selalu orang yang guna perkataan mango tu tak apa tatik dah. Dia terang dah. Mango nak hang tengok apa mango
2: nak tengok. Kita kadang-kadang duk sembang ada sembang dengan orang tu dia tu lebih sembang. Dia kata apa mango kan.
0: Bagus.
1: Dia kata cakap pi ke mana-mana lah.
0: Betul. Baik, kita tengok ruangan Facebook kita. Kita ada Norizah Mak Asyad. Assalamualaikum Bella. Pak Is, Cik Kri buat kapal bertiga. Daripada Kak Zoh yang berada di pokok sana tiga perlih. Mai kita layan pelek perlih.
1: Mari.
0: Raja Muhammad Fazli pun ada. Assalamualaikum Bella, Pak Is, Cik Kri.
1: Waalaikumsalam.
0: Layan terus pelek perlih. Apa manggam tak apa. Janji layan.
1: Jangan duk kali.
0: Kita berehat seketika. Kembali semula selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Terus setia layan pelek perlih. Ya.

0: semula bertemakan Bella.
1: Baik.
0: Di ruangan pelik paling yang dibawakan oleh Pelisa Fam ya. Serasi dengan Go.
1: Terima kasih
0: anda semua yang sudi terus setia bertemakan kami waktu ini. Layan live Facebook Pelisa Fam dan juga layan live TikTok Pelisa FM.
1: Okay.
0: Hari ini Cik Kri dan Pak Is dia bawakan perkataan yang orang kata sempoi lah juga kan. Pak Is kan? Iaitu kita bawakan daripada Cik Kri ni hari. Cik Kri tanya kepada bukan Cik Kri yang tanya depa yang tanya Cik Kri ni habar. Cik Kri ni habar lah, maksud gabui, maksud relah. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan gabui dengan relah tu Cik Kri?
2: Gabui. Allah.
0: jawab.
2: Nak jawab? Allah ni benda kotor.
0: Ajar radio.
2: Benda ada di tangan kapi. Kan api Allah tak tahu apa.
1: Ya. Dia senanglah kalau bukan manusia pun haiwan pun yang buat je kau cakap. Contoh lagu ni kucing je kari. Kucing dia tadi ni dia pergi kubang lah seluit je kari. Lepas tu dia mah di dini rumah, dia nyolah di dini rumah. Betul tak betul je kari?
2: Allah
1: halu.
2: Bukan kata manusia buat kau ni.
1: Haiwan pun buat juga.
0: Maknanya perkataan Allah dengan perkataan gabuh itu gabui bukan Allah dengan
1: gabui
0: boleh digunakan juga lah dalam situasi kita dengan haiwan peliharaan.
1: Betul
0: dengan haiwan liar.
1: Betul
0: contoh tu dengan Tok Wan bawa cucu pizu yang kelih pula orang hutan. Orang hutan yang makan-makan pisang Allah di
1: pokok
0: Allah di mulut dia boleh guna Allah di mulut dia upandar Allah mulut
2: Tok Wan tu kata kau tengok untuk Allah
0: ni pandai lepas makan Allah mulut tu ladik Tok Wan nak suruh Allah mulut tak makan
1: tu dia
0: tidak lepas lipas gerik mulut
2: tikui
0: tikui gerik lepas tu kita nak tanya kepada Cik Pak Is pula lah Cik Pak Is. Baik Cik Pak Is bawakan perkataan tanya ni
1: mago.
0: Apa yang dimaksudkan dengan apa merka tu?
1: Apa mago ni kau benarnya orang tua dia tak pernah kelih. Dia bukan tekan orang tua. Orang muda pun kalau dia tak pernah kelih
2: dia, dia akan keluar perkataan tu.
1: Dia akan kata apa mago ha?
0: Maknanya digunakan dengan pelbagai situasi.
1: Situasi macam-macam yang dia tak tahu.
0: Dia geram.
1: Dan dia tak pernah kelih. Dia tak pernah nampak. Dia akan kata macam apa mago ha.
2: Baik aku bezalah. Di kedai minum-minum kopi warung.
1: Warung.
2: Ada motor rumah budak muda rumah bawa motor tu.
1: Pam. Itu wifi tu.
2: Tapi buatlah motor tu buatlah. Dia orang tua ni akan tanya. Tanya kawan dia apa mago tu.
1: Tak pernah klik.
2: Motor lah tu.
1: Dia tahu kata motor. Dia tapi budak, dia kata
2: tanya budak tu apa mago budak tu jawab mutu.
0: Baik itu dia. Kita juga ada terima pemanggil ni Cik Kri dan Pak Is. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Tak lain tak bukan Mak Cak
1: Cik Kri.
0: Betul kan Mak Cak? Sungguh lah bila gelok. Lagi
1: betul.
0: Lagi betul tekaan belok.
2: Kita pergi mana lah belok itu orang duduk sebut macam dengan kok wo dia bawa lah.
0: Tu no.
2: Anu dengar lah. Dia pun ni wajib dia bawa lah.
0: Faham. Pancung ada pancung.
2: Pancung bawa dalam.
0: Itu dia. Jadi macam besa dah. Macam biasa dah dengar perkataan atau bukan dengar. Memang biasa dengar lah.
1: Duk guna
0: dah perkataan Allah, perkataan gabui, perkataan apa mangga. Boleh cuba tengok.
3: Selalu ni kat cucu macam lah. Allah dengan gabui ni ha.
0: Waktu
3: dia menelih ayak hidung tu ha. Dia nak buat lah.
2: Buat
3: lah.
1: Dia buat.
3: Aku relah sikit hidung tu sampai duk meleleh. Ambil kain tu gabui hidung tu.
1: Cantik.
3: Dia pergi sekali tu.
2: Saya nak kata orang tu lah tak.
3: Nak macam duk guna lalu ayat tu lah. Satu lagi apa moga tu nak.
0: Apa moga pula.
1: Apa moga.
3: Muhammad apa hendak buat apa moga tu ha sampai jadi lagu tu. Meh ni nak tengok.
2: Dia baik mutu wey.
1: Apa baik mutu ke? Bersimpul apa kan
3: tu. Ngak sunyi tu.
1: Ada
3: kerja tu.
1: Ya, ya.
3: Tapi tak tahu apa merga.
1: Betul.
0: Baik, itu dia. Selalu guna dekat cucu lah nak.
1: Dah bila kita dengar.
3: Cucu lah.
1: Kak Wo bagi itu. Kak Wo bagi itu kita kenal. Kita tahu kan. Bermaksud memang Kak Wo duk guna.
2: Duk guna.
1: Macam.
3: Kak Wo biar mama mentua dia.
1: Mana orang pulak dah?
3: Mana orang pulak dah. Jadi telefon dah. Dia biar mama mentua dia.
1: Tu dia kali tu.
3: Tunggu macam aduk telefon tengok nanti. Nak
1: gabung ke?
3: Nak gabui ke? Ni, nak gabui kepala ni apa tak tahu.
1: Tu dia. Nak gabui kepala ni apa tak tahu.
3: Kepala ni orang kata agak. Ya, aku gabui kepala ni. Dia jadi waktu ni.
2: Boleh je kau.
0: Baik, itu dia. Terima kasih banyak kepada Mak Chang yang tadi menelpon dan buat ayat kepada kita berkenaan dengan apa Baik, terima kasih nak Mak Chang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik. Waalaikumsalam. Itu dia. Kita dah pun ada Mak Chang kita. Baiklah, kita juga ada daripada kita nak tengok ruangan. Sekali lagi kita nak tanya kepada Cik Pak I kita. Sebab ada ni Pak Cik, Cik Pak I. Ada yang buat ayat ni Cik Pak I.
2: Apa
0: marga ayat dia daripada Rosie Yuk ni. Apa marga Cik Kri Pak I. Hei, duk menanam padi kot nyentak kelih pun bing. Mana? Mana? Boleh ke lagu tu Cik Kri dengan Pak I?
1: Betul, tepat sekali.
0: Jadi apa sebenarnya ni dimaksudkan dengan apa marga?
1: Apa marga tu ialah perbuatan apa-apa saja yang dia tak pernah kelih. Dia tak pernah nampak. Dan dia hairan Cik Kri.
2: Hairan.
1: Dia tahu bubuh apa marga.
2: Pasal heran tu dia keluar marga.
1: Dia marga lah Cik Kri.
2: Dia akan
1: marga lah. Lepas tu apa nak jadi budak-budak lah Cik Kri? Apa marga budak-budak lah?
2: Jenis naik motor, jenis tayar satu pun.
1: Ni pelik sungguh Cik Kri.
2: Pelik tau.
1: Orang bagi dua tayar dia naik satu lah.
2: Itu tak mahu bodoh.
1: Itu satu.
0: Itu dia. Kita terima pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
1: Mancuh kita bersama dengan kita petang ini.
0: Lagi ni mancuh.
1: Cuaca panas mancuh kata.
0: Kita lah ni, tadi kita ada Rosie Yoke. Sat lagi kita ada daripada mancuh. Mancuh ni sebenarnya berminat nak buat ayat apa marga. Cuma mancuh buat tengok ayat apa marga.
4: Apa marga? Apa mango?
0: Apa mango? Melon tanya apa mango? Boleh dah.
1: Dah ni mango ke dah? Apa mango tengok Oman anu? Oman anu
2: budak-budak Oman dia. Dia buat ayat tu.
0: Nak duk beli coklat lah tu hari Jumaat orang tak pergi sekolah lagi cuti.
1: Dia lah tu.
0: Dia lah apa mango. Boleh ke digunakan Cik Kri dapat boleh ke ayat mango kita?
1: Sangat betul dan saya hari ni lain mango clear. Hari ni cukup clear faham mango ke?
4: Gabui dah apa meja tu. Ni kata olah pula noh.
2: No.
1: Betul juga. Betul juga.
2: Buang betul pinggu pula.
1: Lah. Apa mamak ai?
2: Mamak lagu tu. Dia lagu dia kerja lagu tu. Dia buat panggil tu lah.
1: Tapi cantik ayat bangcu petang ni.
2: Elok.
1: Duduk. Tiga-tiga perkataan bangcu buat sangat cantik.
0: Memang. Soho pun kuih melemuk pun bergarang. Macam DJ radio lah.
1: Yo.
0: Baik, terima kasih.
1: Saya nak minta bangcu nanti telefon duduk tempat yang sama ni cantik. Lain dia elok.
2: Dia pergi ni ikut dah. Agri lain.
0: Terima kasih kepada bangcu. Selamat bercuti ya. Ha? Apa?
4: Dah muncul ni kepala tak?
1: Apa dia sekali?
0: Tiba-tiba
4: tak, tak, tak.
1: Oh, tak biasa menyanyi lagi kalau menyanyi suara sedar.
2: Oh. Dia duk nyanyi Pak Kenuai, tak elak aku.
1: Oh, macam duk nyanyi Pak Kenuai?
0: Hak ni lah orang dia.
2: Ha, ada juga lah.
0: Oh, sekarang ni eh.
2: Megor.
1: Dia ni retih juga. Ha,
0: retih juga. Baik, terima kasih Bang Chun. Nanti kita telefon lagi minggu depan.
4: Ha, dua main band tu.
2: Oh, my band.
1: Oh, oi.
0: Bukan minta maaf lah. Dia tak nyanyi seorang-seorang. Dia dengan band.
1: Dia dengan band kali ni.
0: Jadi, bantu kita.
2: Bukan buka telefon dengan
0: muzik. No. Dia main dengan band. Dia menyanyi vokalis.
1: Wow.
0: Terima kasih kepada Banco. Sikit lah, sikit. Boleh bagi sikit.
1: Sikit.
0: Lagu apa Banco selalu nyanyi? Pasal kami nak dengar juga makna tu.
1: Boleh. Tak korek ya.
4: Abu Jamal.
1: Boh.
2: Jamal.
4: Kurang pantau.
1: Boh.
2: Jangan duk tak boh.
4: Angin senja yang berlari keheningan desa permai ku terkenang kemesraanmu. Di dalam rinduku.
0: Dan bangin sepui man.
1: Sedap lah macam.
2: Lagu
1: lorak
2: ke lagu nyanyi.
0: Tak sangka macam.
1: Saya rasa kena lagu tu je kari.
2: Nak buat lagu ni.
0: Nanti. Kita bawa kan. Terima kasih Bang Chu. Assalamualaikum.
2: Dia
0: pada
2: Jamal.
0: 3 tahun kita ambil dengan akhirnya hari ni.
1: Hari ni Bancu bernyanyi.
0: Talian elok. Dandan habis nyanyi. Bangi tak saya rasa sepoi nyencuk tu dia.
1: Sedap kau Bancu.
0: Bahasa menjadi angin dia dah ganti. Terima kasih kepada Bancu.
1: Ya.
0: Baik. Kita terus kepada.
2: Ada berani.
0: Tengok. Di ruangan Facebook
1: kita. Ya, tu dia.
0: Baik, ruangan Facebook kita. Belakang.
2: Cari belum lama aku.
0: Terima kasih kepada Saidi Kolo.
1: Abang Saidi kita. Ya.
0: Kepada Kapal Tiga. Apa khabar lah Kapal Tiga.
1: Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Azmirul Hafizi. Assalamualaikum Kapal Tiga juga.
1: Waalaikumsalam.
0: Hafiz Nur Syazaf. Layan pelet Palih. Kita ada Saidi Kolo juga. Ishkar ni. Jangan anda buat pangai elok lah sangat. Ish lah. Ni alai tak tahuan. Kau share anda baru beli. Geno cik kri kita. Bolehkah guna alai?
1: Boleh.
0: Kau Saidi Kolo ni yang marah ke cucu. Ni alai kau share baru beli.
2: Macam nasihat. Macam nasihat.
1: Ya.
0: Jadi alai ni boleh digunakan di beberapa situasi.
2: Oh banyak.
0: Dalam penjual kedaan yo. Kepada dewasa dan kanak-kanak pun bolehlah.
2: Boleh cakap dengan antuk pun banyak pangan-pangan duk alah kan.
1: Ya.
2: Budak-budak telah lah.
1: Dia tak tahu apa. Kau tahu apa banyak alah je kau.
0: Baik. Kena. Itu daripada Saidi Kolo. Kita juga ada daripada Rozi Yuk. Norizoh. Norizoh dia buat ayat berkenaan dengan gabuh pula. Adik ni kata tolong gabuh meja tu. Pakat nyembagi tumpuh ayat kopi pula. Sekejap orang nak mai dah rumah. Nak makan atas meja tu lah juga. Geno boleh ke Cik Pak Is?
1: Oh cantik ayat Norizoh buat ni. Kalau dia faham ayat
0: sikit,
1: dia
0: payah
1: faham perkataan ni. Gabuh ni dia suruh pilak meja tu. Ayat kopi tumpuh. Sekejap orang nak mai guna mejanya semua. Oh betul sangat lah Cik Rino. Kita bagi satu bintang. Itu dia.
0: Ihnya pemuruk.
1: Dok bintang tekan 5 kan lah Cik Rino.
2: Awak akan tambah banyak lah. Sampai 95 bintang boleh tambah.
0: Lepas tu kita ada daripada Raja Ali yang mana dibacuk Kelantan.
1: Saya kita.
0: Habis janji dandan topik dapur tu. Adik saya habis sore lah. Raja Ali kita. Pak Su, panggil Pak Su je.
1: Pak Su je.
0: Pak Suli.
1: Pak Su je ke dia?
0: Pak Suli dari Bacuk Kelantan. Pak Su tak pandai. Nak kecek palih sangat.
1: Tak apa Pak Su.
0: Pak Su tak pandai nak kecek palih. Tapi kalau orang palih cakap, Pak Suli boleh faham.
1: Oh, ya. Bagus Pak Suli, bagus.
0: Ui, bagus lu.
1: Bagus.
0: Oi, Kelantan set kita jangan pecah.
1: Ya, pecah.
0: Baju Ali. Pak Suli kata dia faham. Maknanya Pak Suli kita ni minat.
1: Minat, minat.
0: Minat dengan
1: dia sebenarnya bela.
0: Ya.
1: Kita ni satu Malaysia bela. Tak kira lah dia guna pelek lorak mana pun.
0: Aha.
1: Kita suka. Macam juga macam Kelantan macam Kang Ida je kira. Saya kalau cakap orang Kelantan dia jadi panjang je kira. Sonok dah dengar lengguk dia. Lengguk bunyi Kelantan dia tu.
2: Kau akan cakap macam depa kan, kau akan cakap polis ya.
1: Kita akan cakap polis ya. Bagi dia pun dengar lengguk kita.
2: Macam Cik Keri ya, bang Ipak ah. Cik Keri kena cakap lagu dia, bo dia boleh cakap lagu kita.
1: Oh, puluk dah.
2: Ha. Oh, tak faham ah. Kenal lagu tu.
1: Oh, kenal lagu tu.
2: Tidak dia duk. Apa apa? Apa?
1: Oh,
0: dah. Ni dia Pak Su Omarnya Mutabik perkataan dendam balik dah.
1: Wah, lama dah tu Pak Su.
0: Keh, tak dan dengar minggu lepas pelek polis. Eh, lo DJ Belo. Nak tahu dok. Ni dendam lah kat Cik Keri dengan Pak Ih.
2: Habis
0: lah. Hei, minggu lepas Pak Su tak dan nak tonton program pelek polis.
1: Dendam ke kita orang.
0: Jadi
1: dendam
0: minggu ke ni kita. Pak Suma banyak hantar 20-30 ayat juga lah.
1: Wow.
0: Yang dendam.
1: Dia dendam punya pasal.
0: Baik, kita pun habis di ruangan Facebook. Sebab ada juga di ruangan WhatsApp.
1: WhatsApp
0: tak pun jangan nak lupa orang di WhatsApp.
1: Ya.
0: Assalamualaikum bila Pak Is Cikri.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Rohani kerja kita layan pelet polis. Baru-baru ni Kak Rohani pergi makan genuri. Kursi yang elok semua penuh orang duk duduk. Tinggallah kursi yang duk tindan-tindan tinggi tu je. Tapi nya tak apa nak bersih. Ambil lah tisu, gabuh-gabuh sikit bagi bersih boleh duduk.
1: Tu dia.
0: Ni kira Kak Rohani dia tak buat ayat tapi dia menceritakan situasi.
1: Situasi yang sebenar.
0: Situasi sebenar dia. Dia buat perkataan, dia guna perkataan tu lah dengan situasi dia. Boleh ke Cik Kering?
1: Boleh. Ya, dan dia juga menunjukkan yang orang polis memang guna pelik-pelik mereka.
0: Betul.
1: Dia gabuh kerusi yang kotor tadi, yang orang Allah tadi.
0: Betul. Jadi Pak Su Omar pula buat ayat
2: ke belawat no.
1: Belawat. Oh, elok orang Cik Kering. Belawat semua.
0: Pak Su Omar buat ayat untuk yang ke-20. Ayat 20. Amboi budak ni nyemakan nasi tumpuh selera atas meja. Hai, pergi ambil apa nama ni, tisu marlah. Hai, nya kotok air orang pula, online pula nak nak mai duduk.
1: Ya.
0: Ni kena gaya Tok Wan marah ke cucu pasal.
1: Betul.
2: Marah
1: lah
2: tengah tu. Tok Wan marah lah tengah selalu.
0: Ini daripada Azlan pula. Assalamualaikum Bella, Pak Is Cik Kri.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kapal bertiga?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, Kak Rohani kerja kata amboi. Soro mangcu nyanyi tadi.
1: Oh.
0: Sedap.
2: Tak ingat aku duk tak ingat.
0: Dan kelam lagi.
1: Amboi. Lagu tu sedap je kira tau.
2: Sedap
1: lah. Depan pancu bau. Bersih dia. Oh.
2: Saya juga pula
1: tu. Nanti kita tak jauh lagi.
0: Ni. Rozi Yub, dia bagi cadangan kepada kita lah. Ayat belek. Perkataan belek.
1: Tulis je kira.
0: Minggu depan boleh kau bawa perkataan belek? Contoh ayat awak. Awak yang kau ni duk belek aku sangat. Awak ada hutang ke?
1: Haa.
0: Tu contoh ayat.
1: Ya.
2: Belek.
0: Ya, Muhammad Faizul, tak sangka saya Abang Cuh menyanyi tadi kelio.
1: Wah, aku kata dah.
0: Baik, Raju Ali, Pak Suli kita lah. Dia dengar kita baca dia punya perkongsian pendapat tu.
1: Ya, komen dia.
0: Terima kasih baca WhatsApp Pak Suli. Bukan WhatsApp ni Pak Suli. Ni tak ni komen.
1: Komen.
0: Terima kasih Pak Suli kita yang berada di Bacuk Kelantan.
1: Ya. Kepada Cik Keri.
2: Ya.
1: Kepada Bancuh.
2: Bancuh.
1: Ada pesanan kepada Bancuh ni.
2: Sila.
1: Minggu depan bila telefon pula siaplah satu korek.
2: Siap lagu betul.
1: Satu korek kita nak dengar dari Bancuh.
2: Bukan nak minta semua Bancuh. Korek dia pun tak pun. Angkat lah ni. Pun tak tengok lah.
1: Tapi tapi lain yang dah elok awak tu. Hidup terputih tak syok.
0: Ya, kita tengok ruangan WhatsApp kita. WhatsApp konti kita ada Kak Wo.
1: Kak Wo ada dalam tu. Kak Wo buat
0: contoh ayat Allah juga. Kepada cucu dia pasal ni. Ni adik kapi ambil tisu tak dik. Oi, hampir gabus sikit hingmeh tu. Lalu jadi kat blok budak lah.
1: Yalah.
2: Tak jadi dah dulu ni zaman tu.
0: Nyatik. Tak pun sedap.
1: Tak tahu.
0: Baik, itu dia ayat daripada Kak Wo. Terima kasih Kak Wo.
1: Ya.
0: Kita tengok ayat daripada Kak Bidawati kita.
1: Bidawati.
0: Yang berada di Kangak Palih.
1: Tu.
0: Nak buat ayat menggunakan ayat perkataan relai.
1: Alah.
0: Tengok anak kau duk alai ngui mata. Capi alai sat dengan tisu tu.
1: Ah, tu dia.
0: Hei.
2: Ingui ni kalau orang panggil orang kata nyeh, nyeh.
1: Nyeh lah.
2: Nyeh.
1: Dia pegang. Dia pegang dah tadi ni tu dia pergi alah saya kata. Kalau nyeh ni dia duduk alai lah.
2: Hidung ni lah.
1: Ha, duduk hidung ni.
2: Nyeh, nyeh.
0: Kalau tadi Rosie Yop dia bagi cadangan kat kita perkataan belek.
2: Belek.
0: Kalau Kak Bidawati dia bagi perkataan, dia bagi cadangan perkataan lawan. Bukan nak berlawan, bukan nak bergaduh. Contoh ayat untuk pengantin. Ni anak si Choh tu lawan dengan orang mana?
2: Oh, lawan.
0: Lawan dengan orang mana? Bukan ni zaman Cik Geri banyak orang guna.
1: Ya.
0: Lawan orang mana? Orang Kangak. Orang Kangak kita ke? Oh, lawan orang jauh.
1: Dok ni, lawan dengan orang lebuan.
0: Wah. Kopi lawan tu.
2: Kalau orang luar bela.
0: Ya.
2: Dia kata pelik tau. Tapi duk saya tahu anak ni Din ni berlawan dengan orang Terengganu.
1: Wah.
2: Dia sengak tak lah.
1: Dok.
2: Dia bersengak lah.
1: Pergi jumpa di mana orang tu?
2: Lawan.
1: Ha.
2: Jadi gini orang dah lawan. Jadi tanya lagi lah.
1: Dok bukan bertemu. Bukan bertemu ni.
2: Berlawan.
1: Berlawan. Lawan ni.
2: Nikah kahwin lah.
1: Ha, nikah kahwin dia baik. Orang paling tanya lawan mana?
0: Lawan mana? Baik, terima kasih kepada Kak Bidawati kita sudi bagi pendapat dan juga cadangan.
1: Ya, ya, ya.
0: Minggu depan, no? Kataan belik dan juga perkataan lawan.
1: Lawan. Kena bawa minggu depan, no?
0: Baik. Sebab apa? Mungkinlah Kak Bidawati kita ni pi banyak sangat kenuri. Ada orang sampai kenuri 10.
1: 10
0: kenuri.
1: Dalam sehari.
0: Dalam sehari.
1: Wow.
0: Tok Choh kita dengan Wan Mi. Tok Choh dengan Wan Mi di Padang Sidi.

0: Buat mana?
1: Orang famous. Lepas tu orang tu ingat ke dia orang cakeri?
2: Haa. Lepas dia, tu dia ni jenis. Orang kata balah lah tau. Dia balah balik. Saya tu ni panjang lah. Ini guna anak-anak apa dia duk pergi.
1: Dia duk pergi.
2: Tolong mazal muda dia. Ya. Kalau ni dia jadi famous lah.
1: Ada lagi satu cakeri.
0: Baik.
1: Ada lagi satu sebab apa dia pun panggil. Sebab tak mahu bagi putus silaturahim.
2: Itu
1: dia. Bagi anak-anak dia kena.
0: Baik. Itu dia. Kita tengok di ruang WhatsApp sekali lagi. Di ruang WhatsApp ada Pak Dem Payo.
1: Pak Dem Payo duduk dalam WhatsApp.
0: Ni, Cik Keri. Hei. Cik Keri pun. Dia pun tak kena guna nama lain lah. Contoh-contoh tak Cik Keri, Pak I. Pak I belo.
1: Dia buat contoh.
0: Tapi buat contoh dia pun tak cari orang lain lah. Dia buat contoh kita. Ni, Cik Keri. Cakap ambil puluk sabut. Malah. Tak ni ni. Hei, celah mana ayah masuk mai membuang.
2: Tak payah perlu dah. Boleh guna.
0: Terima kasih Pak Din Payo kita ya.
1: Contoh selalu diberikan kepada kita, Belo. Ada satu bahasa orang itu dia kata Pak Ih awak kapi ngorak bujang tu. Contoh ayah.
2: Contoh.
1: Balik omoh tidur luar. Lain macam ni.
0: Walaupun contoh.
2: Contoh. Kita tu buat kunci penuh.
0: Depo ni bagi contoh tak saja-saja.
1: Bukan saja-saja. Oh dia omoh ni ambil betul. Oh dia omoh tu.
2: Omoh ambil betul. Aduh. Ambil melawak.
0: Ada Pak Wan kita. Pak Wan Syahli yang ada di Panggah. Assalamualaikum Bella, Pak Isyik Kri.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak kongsikan sikit bab Allah dengan gabuh itu. Saya faham bab Allah itu macam pomen ataupun apa yang pekerja yang menggunakan
2: minyak,
0: tangan
2: minyak.
0: Untuk proses sesuatu ayam ke pomen kan betul, kena minyak betul, betul. Allah tangan tu pasal tangan dah jadi kotak Allah lah mata. Gabuh itu macam saya faham kasut adalah kotak sikit-sikit. Lepas tu saya pun gabuh lah betul, pakai tangan saya pasal kasut saya sayang kotor
2: gabuh pasal gabuh ni dia
0: pakai
2: tak,
0: tangan
2: tak banyak sangat sikit-sikit
0: betul ya, boleh ke begitu boleh. Pak Wan Syahli panggil
2: boleh,
0: tanya
2: boleh.
1: Betul
2: boleh.
1: Memang lagu tu cikri dia kalau gabuh ni benarnya tak dia lekat tak tahu kalau lekat tahu kena basuh kalau gabuh ni benar macam bulu kucing.
2: bulu kucing bedok-bedok di muka tu kadang-kadang lebih
0: kalau kena macam Pak Din Payo tadi ayam masuk membuang lah pun. Tu tak boleh gabung
1: tu dia dah kena cawok.
0: Jangan salahkan kami. Baik. Itu dia perkataan-perkataan. Daripada Cik Mi. Cik Mi yang pada di Santai blok. Patah balik mai ke Santai. Tak hari Panggah tadi. Apa marga kapa hari ni? Tajuk ke? Cik Mi terlepas baru masuk. Bukan empat tak sah. Cekar terang. Tapi tak apa. Cik Kri dengan Pak I jangan lagi terang. Kita berehat seketika. Sekejap lagi kita nak kembali semula untuk penutup. Di ruangan Pelet Polis.
1: Ya.
0: Dengan perkataan kita. Relai, gabuh dan juga apa marga.
1: Ya.

0: makan belok.
1: Faiz.
0: Ya, dia orang pelik paling. Tapi dah sampai hujung dah, kawan-kawan. Jangan duk risau. Boleh tengok siaran ulang di Facebook Live Pelis FM.
1: Betul.
0: Jadi, apa kesimpulan kita, Cik Kri dan Pak Is? Cik Kri mulakan dulu.
2: Kita orang ni dah bawa dah Allah dengan gabui.
1: Ya, betul.
2: Jadi, benda Allah gabui ni pergi ke kebersihan lah, Pak Is.
1: Betul, Cik Kri.
2: Jadi, Allah ni macam kadang-kadang kita nak bagi orang tak nampak, kita dah buat panggil Allah.
1: Jangan silap.
2: Jangan silap.
1: Jangan silap. Allah ni Allah, perbuatan yang tak elok, Cik Kri.
2: Ambil benda tu pi bubuh di benda tu. Yang kotak tu kita pi Allah di meja. Tu Allah.
1: Allah.
2: Kalau gabui ni macam kita lak.
1: Kita lak balik. Cuci balik. Cuci balik. Allah tadi ni.
2: Gabui. Gabui sikit-sikit udah.
1: Gabui sikit-sikit. Ya.
0: Baik.
2: Dah faham lah tu.
0: Itu dia. Ya. Daripada Cik Kri dah pun settle dengan kesimpulannya.
1: Betul.
0: Daripada Cik Pak Is pula.
1: Saya pula ni. Saya guna apa mangga.
0: Baik, apa mangga?
1: Di paling kalau depa tu tengok janggal yang tak biasa keli, benda baru depa katanya apa mangga tu ah. Dan juga kalau lah ada situasi yang dia tak nampak tapi dia dengar.
2: Dengar.
1: Dia akan kata, apa mangga tu ah? Contoh. Cik Kri contoh.
2: Yo.
1: Dia duduk dalam rumah. Tiba-tiba ada bunyi letupan ni
0: dalam rumah. Macun.
1: Letupan tu
2: lebih
1: datang
2: selalu.
1: Datang dari satu pembakaran yang berada di tepi rumah. Apanya ubat nyamuk tu meletup, Cik Kri. Dalam hati tu. Dia akan kata, apa mago meletup tu?
0: Itu dia. Ni kita ada seorang lagi daripada pendengar kita, ruangan WhatsApp konti.
1: Ya.
0: Daripada Tok Wan Chin yang berada di Mata Ayah. Assalamualaikum Bella Pak Is, Cik Kri.
1: Waalaikumsalam.
0: Tok Wan Chin buat ayat menggunakan perkataan Allah. Amal perkataan, peminat perkataan Allah.
1: Allah.
0: Mago ni no.
2: Banyak pakai dobak panggil ni orang.
0: Ni Tok Wan mesti taktik sikit awak, Cik. Yang duk Allah minyak ayam di seluar sekolah tu. Hai, kotor lah. Cucu makan ayam goreng. Pergi ambil cucu balik kolah singgah beli ayam goreng. Kawan tak dan tunggu balik rumah dah. Makannya.
2: Makan
0: buat tu. Allah seluar wan dengan seluar dia kali.
2: Belakang tu pun. Hai. Tak dengar minyak ayam.
0: Tu dia. Masa tak puas dengar pelik polis, jangan risau. Boleh tengok di ruangan Facebook Live Pelis FM untuk siaran ulang dan juga konten-konten terkini yang kami akan siarkan di semua platform media sosial Pelis FM.
1: Betul.
0: Terima kasih Cik Kri dan Pak Is.
1: Sama-sama.
0: Kita berjumpa lagi minggu depan di ruangan yang ada ini, di ruangan Pelik Polis, setiap Jumaat jam 3:15 petang, dibawakan oleh Pelis FM serasi denganku. Terima kasih Cik Kri dan Pak Is. Kita ada pantun yang akan dijadikan sebagai penutup untuk hari ini.
1: Wow. Pantun dari siapa?
0: Pasu Omar. Buat ketupat daun palas, makan bersama buah kuinin. Teh tumpah tak mau lah. Boy malah sungguh budak ni. Bakar ikan pari, cicah dengan sambal kicap. Hari-hari pi makan kenuri, dapak di rumah tak berasap. Kalau pun dapak di rumah tak berasap. Katanya adik saya habis sore lah. Jangan marah lah orang pelik. Kita layan sekali-sekala. Buat anda yang ada di kartel sana, layan Pelis FM. Terima kasih banyak. Terima kasih Cik Kri dan Pak Is. Assalamualaikum.
1: Kita jangan pecah.
0: Yeah.

0: yang ditemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.
1: Dimana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Ustaz,
1: abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Betul tak nak tanya ni, Ustaz?
3: Ya.
2: Ada orang kata kalau kita ambil wuduk ni, air yang menitik daripada wuduk kita dan sebagainya ni, akan keluar dosa daripada celah-celah kuku kita. Betul tak, Ustaz?
3: Okey, yang pertama sekali, ibadah kita buat, wuduk ke solat, bukan sekadar dapat pahala saja, tapi akan diampunkan dosa. Sama macam wuduk, macam soalan yang ditanya tadi. Nabi dah sebut, kalau kita berwuduk ni, akan keluar kharaja min wajihi ataupun min wajihihi kullu khati'ah. Nabi kata, akan keluar daripada wajah orang berwuduk tersebut, ataupun daripada tangan orang berwuduk tersebut, ataupun kaki orang berwuduk tersebut, khati'ah, kesalahan, dosa-dosa dia keluar. Dosa yang dikeluarkan itu adalah dosa kecil. Bahkan ada hadis, Nabi kata akan keluar kalau orang yang mana berwuduk dengan sempurna, dengan elok, tahta azfarihi, bawah kuku dia pun, akan keluar dosa-dosa yang dilakukan. Jadi dosa-dosa kecil kita ini akan keluar bila mana, waktu mana? Waktu kita berwuduk, kita ambil wuduk, air yang mana menitik tersebut akan keluar sekali dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sebab tu kalau kita berwuduk dengan sempurna ke apa, kita kena ketahui dosa kita pun berkukuran. Jadi ibadah yang kita buat ni bukan sekadar mendapat pahala, tapi juga diampunkan dosa. Dua sekali package kita dapat.
2: Ya, cukup cantik lah. Jadi pendengar-pendengar kita, sama-sama kita sempurnakan wuduk kita lepas ni. Terima kasih, Ustaz.
4: Ya, dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di

0: أكبر.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: الآتي القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Ustaz, abang Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, betulkah Nabi Muhammad SAW ni sebelum dia masuk ke rumahnya, dia akan mencuci gigi dia, bersiwak ataupun bersigi lah Ustaz, no? Sebelum dia masuk ke rumah. Dan kita yang nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW ni, bila masa yang sesuai ni Ustaz?
4: Okey, pertama sekali, bila mana melibatkan Nabi SAW, kita kena tengok berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan. Adakah benar benda itu dapat dinisbahkan kepada baginda ataupun tidak? Pertama sekali, ya, memang benar. Nabi SAW bila masuk ke dalam rumah, baginda akan memulakan dengan siwak. Aisyah, isteri baginda, pernah menyebutkan, Nabi SAW ini bada'a bisiwak. Baginda akan memulakan dengan siwak dulu bila masuk ke dalam rumah. Ini nak menunjukkan Rasulullah ni bila nak bertemu dengan keluarga, baginda akan menjaga kebersihan mulut. Kita mungkin kadang-kadang kita nak keluar rumah saja kita baru bersiap untuk berus gigi ke, bersiwak ke, tapi Nabi SAW walaupun untuk masuk ke dalam rumah bertemu dengan keluarga, dengan isteri, baginda tetap bersiwak terlebih dahulu. Kita tengok lagi dekat mana lagi tempat Nabi SAW bersiwak. Sahabat meriwayatkan baginda akan bersiwak bila mana bangkit dari tidur. Ha, jadi bila mana baginda bangkit dari tidur, baginda akan bersiwak. Jadi contoh macam kita ni, kalau kita bangkit dari tidur, kita berus gigi terlebih dahulu, ha, maka itu kita mendapat juga pahala untuk mengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok, kita bersiwak, bersugi ataupun berus gigi ni, bila kita buat? Yang utamanya bila mana mulut kita bau mulut berubah dah. Ha, waktu tersebut barulah kita lakukan. Dan waktu lain juga, dianjurkan juga untuk kita lakukan. Contohnya ketika mana kita sebelum solat. Sebab ada hadis, ada riwayat, inda kulli solah. Setiap kali kita nak melakukan solat, juga kita menjaga kebersihan mulut kita. Iaitu kita bersiwak. Juga ketika mana kita nak berwuduk, kita juga menjaga kebersihan mulut kita. Jadi yang utamanya kita bersiwaklah guna kayu sugi ke apa. Tapi kalau kita guna apa berus gigi pun tidak ada masalah, mendapat juga pahala berkaitan mengikut sunnah Nabi SAW.
2: Takkan dengar radio paling.

Dengan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda di mana jua berada. Di ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapal sempoi. Masih lagi bersama dengan Bella di Perlis FM ini. Masuk jam yang keempat, pastinya lah tak lain tak bukan kita nak isi waktu yang berbaki ini dengan santapan rohani, perkongsian ilmu, peringatan buat diri kita semua. Pastikan anda sambil-sambil rehatkan badan. Jangan lupa untuk mendengarkan slot agama yang dibawakan oleh Perlis FM. Ringan tapi bermakna, mudah difahami, dekat di hati. Baiklah saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ikuti rancangan yang disiarkan sebentar lagi.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam dan juga merangkap pengurusi Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis, seterusnya barisan ahli jawatankuasa masjid dan yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama membanjakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah pada malam ini, yang mana pada malam ini kita adakan majlis ilmu ataupun forum lah yang bertajuk Akhir Zaman Bersediakah Kita. Jadi untuk forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarak Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang mana forum ini kita adakan setiap minggu pada hari Rabu, dan pada malam ini merupakan kita adakan forum di Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis. Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK kerana sudi menerima kedatangan kami pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah kerana menyediakan pentas forum untuk kita pada malam ini. Buat pertama kali sepanjang saya berforum, pentas ni merupakan pentas yang paling cantik lah, dan dihiasi dengan bunga apa, daun-daun, bunga-bunga dan juga pokok kiri dan kanan. Pertama kali saya buat forum, inilah kali pertama kita disediakan dengan pentas yang cantik sebegini. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada ahli jawatankuasa yang telah bagi effort yang terbaik untuk

0: kita forum pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga memperkenalkan sekali lagi dua orang panel yang terkenal lah, yang sangat dikenali lah, iaitu yang pertama adalah Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhaimin di Muhammad Rapinggi, merupakan pegawai isnad di Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan panel yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Syauqi, merupakan pensyarah di Universiti Tuanku Syed Sirajuddin ataupun Uni Siraj. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita tengok tajuk forum kita, iaitu bila sebut akhir zaman, ramai yang di antara kita terus kita terbayanglah berkaitan dengan kiamat, dajjal, fitnah, kemusnahan dan segala perkara yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tapi persoalannya, kita ni bersedia ataupun tidak? Itu yang kita nak kupas pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini, kita akan dengarlah pandangan ataupun nasihat daripada dua orang panel kita. Jadi tanpa menengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz Abdul Muhaimin, iaitu apa itu akhir zaman? Soalan dia, apa itu akhir zaman? Falatafaddal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa kita panggil kesempatan yang kita dapat pada malam ini untuk sama-sama berhimpun di masjid ini. Sejujurnya ini adalah kali pertama saya sampai Masjid Munawwarah Sungai Bugis. Suasana yang Masya Allah tenang kan, suasana yang tenang dan juga pemandangan yang cantik. Saya ingat tak banyak tempat yang pemandangan yang macam inilah, walaupun di Perlis ni mungkin banyak, tapi itu adalah satu apa kita panggil satu nikmat, duduk di kampung, duduk di dalam keadaan-keadaan yang tenang kan. Orang yang duduk di bandar, dia akan mencari kampung, dia teringin, dia teringat ke kampung. Sebab saya pernah duduk di bandar kan. Orang yang duduk di kampung, dia teringin pula kepada pembangunan. Itulah manusia kan, dia tak puas hati, dia tak puas atas apa yang kita ada. Tuan-tuan, Ustaz Syafi Akhyar tanya kepada saya, apa itu hari kiamat? Apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu yang kita selalu takut-takutkan, yang kita selalu berbicara, kita ni berada di akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman itu apa? Ya, itu soalannya. Jadi secara umumnya tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa akhir zaman yang selalu kita fahami sebagai hari kiamat kan. Secara umumnya bilalah orang ditanyakan kepada kita akhir zaman itu apa? Apa yang kita terbayang? Yang terbayang adalah hari kiamat. Secara umum kita seorang Muslim, kita terbayangkan perkara itu. Pada satu sudut betul. Pada satu sudut betul. Tetapi sudut yang kedua yang mungkin sering kita lupa, sering kita leka ataupun mungkin kita tak tahu pada asalnya, iaitu juga akhir zaman ini merujuk kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini sampailah kita mati. Akhir zaman ini adalah tempoh secara definisinya lah, secara takrifannya, akhir zaman ini adalah tempoh yang kita ada di atas muka bumi. Sekejap ke lama? Tak lama tuan-tuan. Tak lama. Kalau tak percaya, tanyalah pakcik-pakcik yang umur 70, umur 80 kan. Tanya mereka. Mereka boleh recall balik pengalaman zaman budak dulu, zaman mereka kecil-kecil dulu. Menunjukkan bahawa detik-detik kehidupan kita ni tak lama. Kita saja yang rasa lama, tapi sebenarnya tak lama. Sedap tak sedap, umur kita dah pun mencapai 40-50 tahun. Sedap tak sedap, umur kita telah pun mencapai 60-70 tahun. Nabi SAW menyebutkan bahawa umur umat ni lebih kurang 60 tahun. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu kita panggil sebagai extra time. Kalau main bola itu dia ada extra time. Yang menjadikan kita sebenarnya perlu mempersiapkan diri. Apa sepatutnya yang kita kena lakukan dalam usia kehidupan kita. Tuan-tuan, kenapa pada sudut ini, pada takrifan ini, kenapa akhir zaman kita anggap sebagai umur kehidupan kita di atas muka bumi? Sebabnya adalah sebab dalam sebuah hadis, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, dalam hadis riwayat Anas. Anna rajulan sa'ala Rasulullah mata taqumus sa'ah. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi, mata taqumus sa'ah, bila hari kiamat tu nak berlaku? Tapi Nabi twist jawapan dia. Nabi menjawab satu benda yang lebih penting daripada itu. Nabi sebut, wa indahu gulamun minal ansar yuqalu lahu Muhammad. Pada waktu itu ada seorang budak daripada kalangan Ansar, namanya Muhammad. Faqala Rasulullah, in ya'ish hadzal gulam fa'asa an la yudrikahu al-haram hatta taqum as-sa'ah. Kalaulah budak ini hidup membesar menjadi remaja, kalaulah kamu sempat tengok budak ini remaja, pastilah kamu itu sudah mencapai kiamat sa'ah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya pada satu sudut maknanya adalah kematian. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ya'ish hadza la yudrikul haram hatta taquma alaikum sa'atukum. Kalaulah budak ini sampai ke umur dewasa, tak sempat dewasa lagi, kamu dah pun menggapai apa kiamat kamu. Menggapai sa'ah ni dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu kita panggil hari dah mencapai hari penghujung kamu. Jadi kiamat itu perlu difahami dengan dua bentuk. Satu yang kita faham adalah kematian. Ini kematian ni. Sebab itu sebahagian para ulama menyatakan bahawa kematian adalah kiamat kecil. Kematian adalah kiamat kecil. Adapun kiamat yang lebih besar adalah seperti yang kita tahu, iaitulah kehancuran dunia, kehancuran sistem bumi. Itu kiamat yang satu lagi. Tetapi kiamat yang lebih penting, kedua-duanya penting tuan-tuan. Kedua-duanya penting. Tetapi yang selalu dilekakan, selalu disalahfahami, bukan salahfahami, selalu diabaikan oleh seorang adalah kematian kita. Kata ni'matani magbunun inda kathirin minan nas, as-sihhat wal farah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita leka, dua itu apa? Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi di samping kita membayangkan apa akhir zaman itu merujuk kepada hari huru-hara dunia, hari dunia hancur dan sebagainya, kita juga kena menerapkan bahawa akhir zaman itu merujuk kepada umur kita yang sementara. Baik tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Kita kena apa get ready, bukan semata-mata dengan kiamat yang besar itu, yang kehancuran dunia itu. Sebab kalau mungkinlah orang merasakan bahawa kita ni belum tentu kita mencapai umur menjadi kiamat yang besar itu, betul kan? Kita dah rasa macam hidup kita ni tenang-tenang lagi, bangkit pagi matahari terbit kot timur lagi, tak terbit kot barat lagi kan. Kita tengok tanda-tanda kiamat yang besar-besar pun belum keluar, ada Dajjalnya, Nabi Isa ya kan. Jadi umum-umum kita mengatakan bahawa oi, jauh lagi kiamat besar ni. Tetapi yang sering kita leka adalah kiamat kecil ini, kiamat kematian kita ini. Jadi tuan-tuan, perkara ini menyebabkan selalu masa kita terbuang begitu saja. Kehidupan kita terbuang begitu saja. Sedangkan tuan-tuan, apabila kita mati, amalan-amalan kita akan dinilai. Tidak, kehidupan kita adalah waktu ataupun peluang untuk kita beramal. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita minta mati. La yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini in kanat al-hayah khairul li wa tawaffani in kanat al-wafah khairul li. Apa Nabi sebut? Nabi kata, jangan seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati. Kalaulah sesuatu itu terdesak sangat, janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati lidurrin asabahu, atas suatu kemudaratan yang menimpanya. Kalaulah ada suatu perkara yang mendesak sangat, duk rasa macam hidup ni teruk sangat, tertekan sangat, stres, anxiety dan sebagainya, Maka Nabi ajak kita untuk berdoa. Allahumma in kanat al-hayah khairan li. Ya Allah, kalaulah kehidupan itu baik untuk aku. Ha? Fa'ahyini. Maka hidupkanlah aku. Wa in kanat al-wafah khairan li. Dan kalaulah kewafatan itu lebih baik bagi aku. Fatawafani. Maka wafatkanlah aku. Kita tengok Nabi SAW melarang kita untuk minta mati. Sebab apa kan? Sebab seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, apa hikmah daripada larangan? Tuan-tuan, kita ni pernah rasa untuk nak mati dah. Silap-silap kadang-kadang tu kita selalu sebut, nak mati dah aku ni, tak lama dah. Menginsafi itu tak apa. Tapi bukanlah bermaksud, ya Allah, dekatkanlah ajal aku tak. Bukan begitu. Ya Allah, datangkanlah Israilmu. Ada apa sebahagian qasidah-qasidah itu saya duduk dengar kan. Dia panggil Israel untuk datang. Cabut nyawanya. Ya Allah, datangkanlah Israilmu. Datangkanlah utusan untuk cabut nyawa aku. Supaya aku berjumpa dengan kekasihmu. Dengan kekasihmu, yakni Muhammad. Tuan-tuan, kita kata Nabi SAW sendiri melarang kita untuk minta mati. Sebab apa? Sebab hidup itu adalah peluang beramal. Mati itu terputus peluang untuk beramal. Semakin lama kita hidup, semakin banyak peluang yang Allah kurniakan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk memperbanyakkan taat dengan panjangnya kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu masalah adalah kita tak tahu bila kita nak mati. Bila kita tak tahu bila kita nak mati. Allah sebut dalam Al-Quran, setiap daripada kita itu ada ajal masing-masing. Ya, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam surah Al-A'raf. Setiap daripada umat itu ada ajalnya, ada pengakhirannya. Ya. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang ajalnya, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ajal itu tidak akan terlebih dan tidak akan terawal. Tak lewat, tak awal. Ajal kita ni dah ditetapkan. Cuma bila kita tak tahu. Boleh jadi seorang mati muda. Boleh jadi seorang belum nikah lagi, belum berubah tangga lagi, dah meninggal dunia. Ada benda itu kita tengok depan mata kita pun. Kadang-kadang seorang itu meninggal dalam keadaan terkejut. Hari ini kita bersembang dengan dia. Ada malam itu tengok-tengok tak ada kawan kita. Ada. Ha? Jadi dengan sebab itu peluang-peluang kehidupan kita, peluang-peluang hidup kita ini perlu digunakan untuk memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila kita berhadapan dengan Allah nanti, kita membawa bekalan yang mencukupi. Ada kehidupan kita ini semuanya ada tujuan masing-masing. Kita tujuan di sebalik kita menuntut ilmu umpamanya adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Tujuan kita dikurniakan hati umpamanya adalah untuk kita ni tunduk, tidak sombong, ego. Tidak ego. Tujuan daripada kehidupan kita itu adalah untuk kita membuat bekal. Nak menyediakan bekal untuk pergi ke hari esok, hari akhirat nanti. Nak dengan sebab itu dalam hadis Ibn Umar, satu hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahu Ibn Umar. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kan, kun fid dunya ka annaka ghoribin aw amir sabilin. Jadilah hidup kamu di atas muka bumi itu seperti mana kamu itu orang asing. Apa maksud orang asing, tuan-tuan? Orang asing ni maksudnya kita ni sentiasa berawasan, berwaspada, ataupun amir sabil, ataupun seperti kita ini bermusafir, yakni mencari satu pengakhiran yang akhir. Kita ada fokus kita. Jadi kehidupan di sebalik kehidupan kita itu adalah penghujungnya adalah akhirat. Itu maksudnya. Jadi Ibn Umar bila dengar pesanan Nabi SAW itu, Ibn Umar pun sebut, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi esok. "Wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kamu berada waktu pagi, jangan tunggu petang. Ha? "Wa khuz lisihhatika wa khuz sihhatika limaradik wa lihayatika limautik." Gunakan peluang waktu sihat kamu untuk waktu sakit kamu, dan juga gunakan peluang waktu kita hidup itu adalah untuk waktu waktu mati kamu. Itu adalah satu sudut pandang berkenaan dengan kiamat yang selalu kita abaikan, yang selalu kita lekakan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, makna akhir zaman. Yang kedua adalah makna yang lebih yang umum, yang mungkin tidak perlu saya perincikan lebih, iaitulah maknanya adalah hari kiamat betul ya. Hari kiamat yang dirakamkan dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Allah sendiri menamakan salah satu surah dalam Al-Quran dengan makna surah Al-Qiyamah, salah satunya kan. Ada beberapa surah lagi yang maknanya sama dengan makna kiamat. Al-Zalzalah umumnya. Al-Zalzalah tu keguncangan. Al-Qari'ah, sesuatu yang menggemparkan. Itu semua adalah merujukkan kepada kepada kiamat yang besar yang menunjukkan kepada kehancuran muka bumi. Kedua-dua ni sama tuan-tuan, daripada sudut apa, ada sudut yang samanya. Apa sudut samanya? Kedua-dua ni kita tak tahu bila. Mati kita pun tak tahu bila, kiamat pun kita tak tahu, tak tahu bila. Jadi saya ingat menjawab soalan yang diajukan oleh moderator kita, apakah yang dimaksudkan dengan akhir zaman. Yang pertama sekali kita sebutkan tadi, akhir zaman itu merujukkan kepada hayat kita, tempoh usia kita di atas muka bumi. Yang kedua adalah tempoh bumi itu sendiri sebelum menghadapi satu waktu yang kita panggil sebagai hari kiamat, hari kehancuran bumi ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya serahkan balik kepada moderator.
2: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas penerangan kepada kita sebentar tadi berkaitan dengan makna apa itu akhir zaman. Untuk soalan yang kedua, saya ingin mengajukan kepada Ustaz Syauqi, iaitu kita minta tolong Ustaz terangkan kepada kita ataupun kongsikan kepada kita beberapa tanda akhir zaman yang telah pun berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Falatafadhal mashkura.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jazakallah khairan kepada moderator dan juga panel pertama kita, Ustaz Muhaimin. Sebenarnya saya pun beritahu pada Ustaz Syafi lah, sebenarnya saya ni layak di moderator kot rasanya, di bahagian moderator yang betul-betul berpengalaman memang Ustaz Muhaimin kita dan Ustaz Syafi kita lah dalam dunia forum ni. Saya macam mana tuan-tuan tahulah, pensyarah ni kita duduk dengan pelajar, duduk ceramah dengan pelajar ni, pelajar dengar je lah kan. Tapi pengalaman kita duduk di masjid dan sebagainya ni saya masih kurang lah. Sebab tu tak pelik Ustaz Muhaimin kata kenal 10 tahun tapi sepentah baru kali pertama. Jadi tuan-tuan pun mungkin kalau tengok gambar saya tu, mungkin sebahagian orang kata ni duk Perlis no? Dia no? Orang tak tahu kata memang ada kat Perlis no? Tapi itulah sebab saya pun, tapi sebab seperti mana kita ni kalau ada peluang, dan ini pun saya ingatkan kepada tuan-tuan, kita ni kalau nak kira, kadang-kadang kita rasa kita ni tak layak untuk nak sampai kan, dan sampai bila-bila pun kita akan rasa tak layak. Cuma tanggungjawab kita itu lebih banyak untuk kita menjadi salah satu daripada, kalau sahabat-sahabat dulu mereka nak jadi satu panah daripada panah-panah Islam. Maksudnya kita nak jadi penyumbang kepada Islam. Tak kira lah, kalau kita ada ruang orang bagi kepada kita, kita kena ambil dan kita cuba untuk gunakan untuk manfaat, bagi manfaat kepada Islam. Itu tujuan kita. Alhamdulillah ala kulli hal akhirnya berada di sini lah. Tapi tengok pentas dengan apa dia punya meja cantik, kita pun tak apa, betul lah tu, terima tu, memang sesuai lah semangat untuk kita berforum tu. Baik, balik kepada soalan yang ditanyakan, iaitu boleh tak kongsikan tanda-tanda akhir zaman yang telah pun berlaku. Jadi ni soalan yang agak berat juga, soalan tentang akhir zaman ni, dengan pertamanya definisi akhir zaman macam yang Ustaz Muhaimin kita sebut tadi, dia ada banyak maksud. Jadi kita nak pergi kepada makna apa ni. Tapi tak apalah, supaya kita kekalkan, kita ambil salah satu daripada maksud yang disebutkan tadi, iaitu tanda-tanda akhir zaman yang dimaksudkan adalah tanda-tanda yang hari kiamat yang kita faham dengan makna kiamat sughra ataupun kiamat kubra lah, ataupun kiamat yang besar, turunnya dajjal dan sebagainya, ataupun datangnya dajjal, keluarnya dajjal dan sebagainya. Baik, jadi persoalan yang pertama, tanda-tanda akhir zaman ini yang telah berlaku, soalan dia, yang telah berlaku ni, setakat ni yang telah berlaku hanyalah tanda-tanda kecil lah, tanda-tanda kecil. Setakat ni tanda-tanda besar belum berlaku lagi kot, no? Ustaz Muhaimin kita, walaupun sebahagian orang kata dah ada Imam Mahdi dan sebagainya. Ha, tu kena check baliklah tu, kan? Ha, setakat ni banyaklah dakwaan-dakwaan yang kata Imam Mahdi muncul, dia pun percaya Imam Mahdi sekian dan sebagainya. So itu setakat ni tidak dapat dibuktikan dengan fakta yang benar bahawasanya itu benar-benar Imam Mahdi. Baik, jadi kita sekarang ni kita tak mau bincang. Yang lebih baik untuk kita bincang adalah persediaan kita sebenarnya. Baik, tak apa. Jadi dalam banyak-banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita boleh bincangkan hari ini, yang telah berlaku adalah tanda-tanda yang kecil lah, tanda-tanda yang kecil yang disebut dalam bahasa Arab sebagai asyratu sa'atis sughra, ha? Di antara tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik, dalam hadis Nabi menceritakan lebih daripada 1,000 tanda-tanda kiamat kecil ni. Kita pun berapa minit Ustaz? 15 minit lah. Boleh 1,000 tanda kiamat? Memang tak boleh lah. Jadi itu pun setelah ditapis tu, maksudnya riwayat-riwayat yang, kalau nak kira riwayat-riwayat yang tak sahih, yang itu lagi banyak lah kisah-kisah tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi kita cuba ambil, dan saya cuba buat pemilihan beberapa, saya ambil 4 lah insyaAllah. Kita cuba untuk sampaikan dalam masa 15 minit ni 4 tanda yang berdasarkan ada orang kata kesesuaian untuk kita lihat dan untuk kita muhasabahkan, supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab memang benda ni berlaku, Nabi kata akan berlaku secara berleluasa, tapi Nabi tak bagi tahu kata semua orang buat macam tu. Nabi kata akan ada golongan yang dia menjadi ghuraba, macam yang Ustaz Muhaimin sebut tadi, jadilah kamu gharib, jadilah kamu orang yang asing. Sebab Islam itu dulu asing zaman Nabi, dan Nabi kata wasaya'udu ghariban, dia akan jadi asing juga. Maksud asing tu maksudnya di akhir zaman nanti fitnah berluasa ni, yang kita nak ceritakan ni fitnah berluasa. Jadi waktu tu orang Islam dia hanya seperti buih-buih. Ha, jadi tak apa, kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Arnaud rahimahullah, dia meninggal. Dia menyebutkan bahawasanya ada satu hadis yang saya yakin tuan-tuan pun biasa dengar, tentang Nabi bagi tahu di akhir zaman nanti musuh-musuh akan mengelilingi kamu, seperti mana orang yang kelaparan berkeliling makanan. Maksudnya orang keliling makanan bila lapar. Kita kalau lapar, ada satu makanan, kita ada 10 orang. Berebut dah? Oh, berebut dah. Kita pakat lapar ni. Kan? Betul-betul lapar, bukan yang lapar sikit-sikit. Kalau lapar sikit-sikit boleh kontrol macho lagi. Silakan. Tapi kalau betul-betul lapar, kita akan berhimpun dan makan, sebab itu makanan yang ada untuk hilangkan kelaparan kita. Dan Nabi bagi tahu begitu di akhir zaman nanti orang Islam akan dikelilingi oleh musuh macam tu situasinya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, aw min qillatin nahnu yawma izin, sebab kami sikit ke pada hari tu, awak macam ramai sangat duk keliling kami, macam kami ni jadi seolah-olah macam di orang kata jadi kambing hitam, ataupun macam orang yang di aim oleh semua orang, musuh-musuh ni ramai sangat duk aim kita ni, sebab kami sikit ke sampai boleh orang nak bully kami ni, soalan gitu. Tak, Rasulullah kata la, bal antum yauma idzin kathir, bahkan kamu pada hari itu ramai, cuma ramai kamu walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl, tapi kamu ramai seperti mana buih di lautan. Baik, jadi di situlah Nabi bagi tahu orang Islam di akhir zaman nanti ramai, tetapi ramainya hanya seperti buih-buih di lautan. Dan sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kenapa macam tu? Kita ramai, tapi kenapa musuh boleh bully kita? Kerana pada waktu tu kebanyakan umat Islam telah dicabut daripada mereka perasaan, ataupun telah dicabut daripada musuh perasaan takut pada umat Islam, dan juga dicabut daripada orang Islam perasaan, ataupun dilemparkan kepada mereka perasaan wahan, ataupun satu sifat yang disebut sebagai wahan, al-wahmu, iaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi ini dua ciri yang Nabi sebut di akhir zaman, sebelum berlakunya kiamat, orang Islam ramai, dan orang Islam yang ramai kebanyakannya ada dua sifat ini iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi ini yang Nabi beritahu ramai. Okey, Nabi beritahu ramai ni apa yang kita boleh buat? Untuk kita muhasabah. Kita ni nak jadi yang kategori yang ramai yang buih-buih di lautan, ataupun kita tak termasuk nak jadi golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang sedikit, yang berbeza dengan majoriti umat Islam, dan mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang disebut tadi. Yang pertama iaitu cinta dunia dan takut mati. Baik, itu kita muhasabah kita. Macam mana kita dalam kehidupan kita, kita ni cintakan dunia ni, kita jadikan dunia ni tujuan kita, ataupun kita dunia ini hanya wasilah kita untuk mengejar akhirat kita. Itu kita muhasabah balik. Kita tengok balik apa yang berlaku pada diri kita. Untuk kita muhasabahkanlah. Setiap kali Allah beri kepada kita nikmat, alhamdulillah. Macam-macam orang ada yang Allah bagi nikmat lebih sikit. Tapi pastikan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kekayaan dan sebagainya, bukan menambahkan kecintaan kita kepada harta kita itu. Tapi jadikan dia sebagai peluang yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita mengejar pahala yang lebih dengan kita banyak menolong saudara-saudara kita. Contohnya apa yang berlaku di Palestin sekarang, tuan-tuan pun tahu. Sekarang ni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, mereka nak dapatkan makanan itu sangat susah, air. Bahkan yang meninggal kerana keraparan tu ramai. Apa yang kita boleh buat? Sumbang, bantu saudara-saudara kita, sebarkan kefahaman kepada dia. Sebab dia bermula daripada individu. Sebab kita nak ubah, kita kata aku ni siapalah sangat, kerajaan lah patutnya ubah. Dah. Sebab benda ni dia main daripada kefahaman individu tu. Barulah dia akan pergi ke keluarga, pergi ke masyarakat, pergi ke negara. Dia mula daripada individu. Sebab tu kita kena perbaiki dan usaha untuk perbaiki diri kita, kefahaman kita terhadap kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni, apa yang patut kita buat. Jangan jadikan dunia ni sebagai tujuan kita. So itu yang pertama. Yang kedua, ataupun kita terus dua sajalah kot, no? Sebab kita pun tak ada masa. Yang penting untuk disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, ini yang perlu kita muhasabah bersama, iaitu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, dan ini tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku pada zaman sekarang, iaitu wa yafshuz zina. Hadis dia panjang, tapi salah satunya adalah tersebarnya zina, tersebarnya orang kata budaya-budaya yang tak baik di antara manusia ini. Dan ini jelas kita kata dalam keadaan zaman sekarang ni. Cuba kita tengok. Zaman dulu mungkin kita tak ada yang kita sekarang ni. Zaman yang sini-sini sikit mungkin Facebook. Zaman sekarang ni macam-macam. Instagram, TikTok. Itu kira yang kita nampak teruk dah. Itu kira di kalangan anak muda tu kira tak ada apa. Okey tu, joget-joget. Dia rasa okey lagi. Sebab yang lebih teruk bagi dia, ada lagi. Yang lagi teruk. Tapi itulah dunia semakin, Nabi kata akan berlaku begitu. Normalisasi benda tu. Sebab tu kita kena sedar bahayanya fitnah ini. Dan pada zaman yang Nabi kata, benda ni akan tersebar. Tapi kamu nak jadi yang seperti buih-buih yang bersama yang ramai-ramai, ataupun kamu nak jadi orang asing yang sentiasa sedar dan tahu apa yang berlaku dalam dunia akhir zaman, dan kita tidak terikut dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tapi ini antara benda yang Nabi SAW sebutkan, di antara tanda-tandanya adalah dalam masalah berkaitan dengan zina, berkaitan dengan pakaian-pakaian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan pakaian-pakaian wanita, contohnya di akhir zaman ni mereka pakai, orang Islam ni, cerita pasal orang Islam pakai pakaian. Tapi kasiyatun ariyat, mereka pakai pakaian tapi sebenarnya mereka telanjang, seolah gitu. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab pakaian mereka tidak menutup tubuh mereka dengan betul. Dan ini berlaku, Nabi kata benda ini berlaku di akhir zaman. Dan kita nak jadi yang golongan yang Nabi sebutkan, ataupun kita nak jadi golongan yang bertahan dalam kondisi mungkin kita kata, oh ni orang tak fashion lah ni, jenis pakaian jenis old school, pakaian macam orang Arab. Kita orang Melayu apa? Ada pakaian kita apa? So kadang-kadang fitnah-fitnah ni tersebar. Dan kita pun tak kata mesti pakai pakaian Arab tu. contohnya mesti abaya dan sebagainya, tak. Tapi menutup aurat, pakaian yang longgar, tidak menampakkan bentuk tubuh. Itu penting sebab Nabi SAW sebut di akhir zaman, budaya itu akan jadi biasa. Cuma kita nak jadi yang macam mana? Nak jadi yang ramai-ramai tadi? Yang khusus dengan ramai-ramai walaupun nama Islam? Sebab Nabi cerita memang orang Islam ni. Kita tak cerita orang kafir. Orang kafir memang dah terkeluar daripada perbincangan kita. Kita nak jadi yang macam mana? Ha, jadi itulah di antara yang Nabi SAW sebutkan tentang apa yang berlaku di akhir zaman yang kita kena sama-sama. Kita tahu benda ni bukan untuk kita tahu saja, tapi untuk kita elakkan. Ha? Ringkasnya, untuk kita elakkan daripada benda itu berlaku dalam kalangan kita. Yang mampu kita kawal, kita kawal. Adik, anak kita, cucu kita, kalau yang muda-muda ni, mungkin adik kita, abang kita, kalau buat benda-benda yang kita sebutkan tadi di antara yang Nabi sebut, di antara fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman, kita jangan termasuk di kalangan golongan itu. Kita jadilah golongan yang ghuraba, yang asing. Tapi ghuraba yang betul lah, bukan ghuraba yang jadi tak betul pula. Ghuraba ni maksudnya asing, asing yang betul, asing yang duduk dalam panduan Al-Quran dan Sunnah itu. Bukan kita jadi asing, jadi kita pula geng jadi tak betul. Ha? Naik kat atas gunung dan sebagainya, bukan itu ghuraba yang kita masukkan. Ghuraba yang pegang dengan Quran dan Sunnah dikala orang lain dah mula jauh dan terhanyut sedikit demi sedikit. Wallahualam, itulah mungkin sikit sebanyak tentang apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang apa yang berlaku, tentang tanda-tanda akhir zaman yang telah berlaku sekarang. Wallahualam. Saya serah daripada moderator.
4: Baiklah saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun kita ikuti sama-sama rancangan agama yang disiarkan buat anda hanya di Perlis FM, jam yang keempat di ruangan Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapo Sempoi. Moga kita dapat iktibar dan juga panduan bersama. Mudah-mudahan anda dapatlah ikuti rancangan agama setiap petang yang disiarkan oleh Perlis FM buat kita semua. Dan terus setiap temankan Perlis FM di mana jua anda berada.

menawan ni, no. Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah bendang. Sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah. Jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni. Bersama-sama, no. Kita buanglah sampah dalam tu.

0: Nampaknya sampai di sini saja tugasan Beloy edisi Jumaat hari ini di ruangan Hemoy Hemoy. Selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Muhammad Shah Hashim di ruangan cerita orang paling bermula 6 petang sehingga 12 tengah malam. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Plus jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Okay, hello, hai, assalamualaikum dan selamat petang. Selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang kawan-kawan, apa khabar? Sihat eh? Jumpa lagi kita petang hari Jumaat 5 hari bulan Jun. Saya masih lagi menemani anda dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti, bertemankan rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Datuk K dan juga Saha. Semoga anda sihat-sihat selalu, sejahtera selalu, dan semoga anda dipermudahkan segala urusan. Jawapannya mudah, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Terima kasih Bella yang menemani anda dari pukul 2 petang tadi hingga ke pukul 6 petang. Kepada muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.33 menit malam, dan waktu salat fardu isyak 8.49 minit malam. Kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan petang ini dalam irama melodi senja. Saya 09 di studio. Anda 0 berapa? Cinta Kayangan Kak Zah Greg Oce, Mam Anggun, batu dua ya. Kak Zah 05 di Ipoh. Terima kasih. Ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega di dalam kenderaan anda dan menemani anda sepanjang perjalanan. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Jaga kesihatan ya, jaga kesihatan. Jaga makan, jaga minum, jaga telinga, jaga mulut, jaga jari jemari daripada melontarkan fitnah. Hari ini di Perlis track kering. 102.9 Perlis FM.

Okey, zona 2 dengan keindahan pantai. Semoga hari ini hari yang membahagiakan anda, ya. Hari yang menggembirakan anda. Ada yang dapat kabar duka, ada yang dapat kabar gembira. Bolehkah kita kongsi bersama?

tiada lebih yang menggembirakan saudara bila balik-balik kan depan rumah yang sedang menanti siap dengan lipstick. Itu memang menggembirakan lah kan. Bila kita pulang, yang menanti kita anak-anak depan pintu. Ini kalau balik-balik ni apa siapa ni yang lewat sangat ni. Jam terus. Balik-balik tengok kan, masuk-masuk rumah tengok rambut pun serabai lebih kurang lah. Jam terus. Kalau balik-balik duk tunggu depan pintu abang baru balik. Dengan lipstick dia kan. Anak-anak pun dah bapak beli apa. Dah penat-penat. Balik-balik tengok serabai semua cukup jam. Suraya, selamat petang buat warga Perlis. Anak rantau, salam dari perantau. Keadaan cuaca di JB lain macam. Dia 3 ke 4 malam dah berkuap ya. Amir kata kalau macam tu kena mandi setiap 1 jam ya. Rahmat Syed, selamat petang ya. Hampir 6.20 minit petang di 102.9 MHz. Lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja.

Andai ku miliki semalam. Amy Search 102.9 MHz. Terima kasih kerana anda masih lagi setia bertemankan 102.9 MHz, lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja.

Nampak gayanya lama lagi untuk saya nak mengundurkan diri ya. Masa saya nak mengundurkan diri pukul 12 tengah malam nanti. Yang betul-betul nak mengundurkan diri satu tahun setengah lagi macam itulah ya. Lagu-lagu hiburan petang, lagu-lagu rare, lagu-lagu nostalgia dalam irama melodi senja. Salam Hasan, suratan terakhir.

surat terakhir. Salam Hassan. Agak-agaknya kan masih ada lagi tak orang duk mengutus surat-surat jiwa-jiwa, surat-surat cinta ni sekarang. Itu zaman saya dulu, 80-an, 90-an. Itu semua dah tinggal kenangan ya, dah jadi kenangan. 6.33 minit petang. Amir kata, message WhatsApp mu tetap kusimpan ya. Wah.

Khaibar dengan Cikwi Tita. Nak sebut pun kena tenang-tenang ya. Cikwi Tita. Kalau sebut laju-laju. Oh, MS65 Terengganu ya. Asal orang kebentian ke orang kampung tebing tinggi. Sebelah rumah Cikgu Din. Okey. Tia Akila ya, selamat petang. Katanya di Sibu Sarawak hujan rintik-rintik ya. Hanif steady. Okey, terima kasih. Tia kita, Tia Akila kata stay tune. Nak petang hingga 12 malam. Nusial tiang klik Perlis FM. Serasi dengan ku I Like. Muin Kamal hadir dari Kuantan. Terima kasih. MS65 kata tapi rumah tak ada dah lepas ayah meninggal. Saya dilahirkan di Kampung Tepi Tinggi. Nampak 40 minit petang. Amir kata dulu-dulu kalau surat kan, tak kira lah surat cinta ke, apa-apa jenis surat dia sampai kedai kopi ataupun kedai runcit. Dia tak kisah. Kalau surat cinta kan, hari-hari pergi tunggu bila nak balas. Pak Nyan tu ayah abang ayah saya. Dan sekali lagi saudara kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.33 minit malam, dan waktu solat fardu isyak 8.49 minit malam.

Datuk Sudirman Haji Arsyad. Tak perlu diucapkan ya. Okay, the driver kata 0201 nak ciao dulu. Okay, semoga dipermudahkan segala urusan the driver. Sonokkan the driver dulu masa kita berkumpul kan petang-petang di pondok kecil sambil kena kopi satu jak. Masa dah berlalu ya. Betul, dulu surat sampai kedai Pak Samah Mekalan. Tapi baru ni bila sebut kedai Pak Samah kan, baru ni 2-3 hari lepas cikgu Samah pula meninggal. Apapun, terima kasih. Okey, siapa tadi ya? It's Danian. Duk layan Radio Perlis sambil drive dari Pahang. Oh, jauh tu. Dari Pahang balik ke Perlis. Sekarang lokasi di mana sekarang ya? Oh, Alok Ponsu. Dah sampai Alok Ponsu. Alok Ponsu. Oh, Nas kata suara tak berubah ya dari 90-an. Sekarang saya ikuti. Okay, info diterima. Saya dapat melihat pemandangan di luar. Petang ini angin, tiupan angin sepoi-sepoi bahasa ya. Dalam banyak-banyak wajah, wajah siapa dalam ingatan anda? Wajah siapa yang selalu terbayang? Okay, Roger, the driver, terima kasih.

Jangan sekali dengan sejuta wajah. Lagu-lagu hiburan petang irama melodi senja. Kita teruskan lagi lagu rare. Untuk orang lama saya tak lupa. Pasangan duet yang cukup hebatlah dulu kan. Siapa? Kita dengarkan.

Okey, cerita ku sayang Datuk Ahmad Jais dan juga Datin Rafiah Buang. Saudara, menerusi cerita orang Perlis hari ini untuk kita kongsi bersama. Projek pelancongan baharu dikenali sebagai Royal Nakawan bakal dibangunkan kerajaan negeri. Membabitkan pembinaan sistem kereta kabel sejauh 26 km. Jauh tu kan? Pembinaan laluan kereta kabel tersebut dirancang merentasi Banjaran Nakawan yang bermula dari kawasan Kaki Bukit, Padang Besar sehingga ke Kuala Perlis. Dan Perlis ni dia banyak bukit kan? Jadi akan sambung. Projek berimpak tinggi itu dicadangkan bagi menggantikan projek kereta kabel Bukit Cabang yang sebelum ini tidak dapat diteruskan atas faktor keselamatan berikutan struktur tanah batu kapur yang tidak kukuh. Harap-harapnya kita sempat lah kan? Harap-harapnya saya sempatlah merasainya. Royal Nakawan ya. Projek pelancongan yang berimpak tinggi dengan pembinaan sistem kereta kabel sejauh 26 km. Lepas ni kan Perlis akan jadi tumpuan lah pelancong-pelancong. Sekarang ni pun walaupun dalam keadaan kita kan, kita sekarang ni ramai pelancong-pelancong yang datang ke Perlis, mereka tak mau balik, kita seronok. Hijau, duduk di hutan batu, main boleh kehijauan keliling.

Saat Indah bersamamu walaupun seketika, tetap di hati ya. 7 minit malam. Ini bermakna dah 17 jam. 17 jam 7 minit. Kita berada di hari Jumaat 5 Julai 2026. Selamat petang, selamat beristirahat. Sambil-sambil layan Perlis FM di 102.9 MHz, DJ Ryan sedang mengintai-ngintai saya. Noris, salam semua. Okey. Fazma, waalaikumsalam. Salam maghrib dan selamat bertugas. Terima kasih. Gerhana Cinta Luka.

Walaupun sebab di dada, relakan ku melangkah untuk selamanya. 7.13 minit malam, masih lagi di 102.9 MHz Polis FM, serasi denganku. Ada yang masih mengelamun. Senyap-senyap ni tak baik tau mengelamun.

dengan terhenti yang di sariwatan ya, di 102.9 MHz. Amir kata teringat dulu ya, tidur waktu petang, terus jaga siap-siap pergi sekolah. Amir.

lagu hiburan petang ini, malam ini, Widuri, Bapa Tutupuli di 102.9. 7.22 minit malam.

Mä menen lakikopukolla vaan malammin. Suomala. Iqbal. Osmakin Seboskana Iqbal. Iqbal Lumpo. Kavanya sekarang berada di Batang Kali. Untuk syuting panggung drama. Panggung RTM Pasongan. Siapa pelakon? Cuba-cubalah bagi nama, aku pun nak berlakon juga. Berlakon untuk panggung RTM lah. Kalau lah boleh. Selit-selit lah. Oh, Beto dan juga Nabila Huda. Mesti seronok kan cerita tu. Hidup Iqbal Arif sekarang ni dikelilingi oleh artis-artis. Hebat dia, hebat dia. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan kepada muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.49 minit malam. Mana legend dah Iqbal. Orang tak mau dah. Kita ni mana orang mau dah. You like lah. Satu 102.9 MHz Perlis FM. Setiap bulan kan adalah habuan tu. Setiap bulan selalu outstation kan. Okey, 3K. Kan. Apa pun, terima kasih. Selamat malam untuk anda semua.

Oke, selamat malam untuk anda semua. Selamat malam ya. Mama Marisa, dia mulut tak ada insurans tau ya. Tutup nampak muda sikit, aku tak lah, aku tua. Selamat malam untuk semua warga Perlis. Selamat malam untuk semua yang sedang layan 102.9 MHz. Tak kira di mana anda berada, semoga anda beroleh kesejahteraan selalu ya. Anda selalu di hatiku, kau selalu di hatiku. Abang Din Taiping, Waalaikumsalam Warahmatullahi.

Ismail, Jonita Ismail. Kau selalu di hatiku, ya. Anda juga selalu di hatiku, ya. Lagu-lagu hiburan malam. Selamat malam untuk anda. 07, selamat malam, ya. 02, selamat malam. 08, selamat malam.

Ya, berakhirnya satu percintaan Edwin ya. Perlis, hari ini panas. 2-3 hari kebelakangan ini kan hujan ya, hujan lebat. Tapi hari ini cuaca track kering ya. Di Terengganu ada juga hujan 2-3 hari ini. Alhamdulillah ya. 8 minit malam, saudara, 9 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah. Okey, Gemilang Shop Aceh hujan. Oh, di Aceh hujan malam ni.

dulu kita lasak kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman budak-budak kan. Pantang hujan, pantang hujan. Sekarang kena hujan sikit, sakit kepala. Kena hujan demam ya. Rosna, salam hadir. Terima kasih Rosna. The way you make me feel.

way you make me feel. Michael Jackson. Sade kosong dua populan sembilan. Sade kosong dua populan sembilan megahertz. Seiring sejalan, Brory Sharifah ini.

Oke, semoga Anda terus gemilang, cemerlang, dan terbilang ya. Jacqueline Victor, 8.21 menit malam ya. Inces Zali pergi main jauh-jauh ya.

Ya, ada usik-mengusik bawa bahagia ya. Ada usik-mengusik bawa bala ya. Bahagia yang dicari, bala yang dapat ya. Sabar je lah ya. 8.30 minit malam. Gadis bertudung putih

muslimi muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.49 minit malam.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

Okey, baiklah. Saudara, selepas lagu ini kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah.

0: Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Muhammad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.
1: Jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Biscuit. Tolong terbisiki lejenak laru. Okey, jumpa lagi untuk jam yang keempat ya. Saya terus menemani anda. Pertemuan hari Jumaat, 5 hari bulan Jun 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, bertugas, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan tugasan anda. 9.15 minit malam. Semoga hari ini hari yang membahagiakan kita semua. Hari ini hari yang mendamaikan kita semua. 102.9 MHz. Saya teman anda sampai 12 tengah malam nanti. Dan saya pula ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas malam ini, Datuk K, dan juga siapa seorang lagi? Oh, Sahar. Di mana juga anda berada, terima kasih yang tengah bertugas di pondok-pondok pengawal, ya, anggota-anggota rela, pengawal keselamatan. Selamat malam. Anggota bomba polis APM, selamat malam. Yang kerja sendiri pun selamat malam, peniaga-peniaga kita. 102. Pengurusi penduduk Kampung Beluka Basri, waalaikumsalam warahmatullah. Anda boleh layan Polis FM di frekuensi 102.9. Anda boleh layan Polis FM menerusi live TikTok. Dan juga anda boleh layan Polis FM menerusi RTM Click. Kalau belum lagi, anda boleh download sekarang RTM Click. Pergi ke Play Store, download RTM Click. Anda boleh layan 32 stesen RTM. Jangan lupa untuk memilih Polis FM. Dan jangan lupa nanti boleh menonton Piala Dunia. Hak penyiarannya adalah milik RTM. Izzy, terima kasih.

polisi pun ada kampung belukar. Kita biasa-biasa. Kita bukan luar biasa. Aku penghibur, akulah teman. Ada yang baru balik daripada surau, dari surau berdekatan dan juga masjid yang berhampiran ya. Tapi selalunya ada juga ya yang singgah dulu, minum dengan kawan-kawan, sembang hal-hal negeri, hal-hal dunia, hal-hal politik semasa kan.

a loving pawn. Terima kasih. Harap-harapnya kan, saya dan rakan-rakan yang seusia dengan saya kan, dapatlah merasainya. Iaitu projek pelancongan baharu ya, yang dikenali sebagai Royal Nakawan, yang bakal dibangunkan oleh kerajaan negeri membabitkan pembinaan sistem kereta kabel sejauh 26 kilometer ya. Harap umur panjang lah kan. Pembinaan laluan kereta kabel tersebut dirancang merentasi Banjaran Nakawan yang bermula dari kawasan Kaki Bukit hingga ke Kuala Perlis ya. Projek berimpak tinggi itu dicadangkan bagi menggantikan projek kereta kabel Bukit Cabang yang sebelum ini tidak dapat diteruskan atas faktor keselamatan berikutan struktur tanah batu kapur yang tidak kukuh ya. Lepas ni Perlis akan terus menjadi tumpuan pelancong-pelancong dari dalam dan juga luar negara ya. Yang asal gayat tu minta maaf lah. Tengok kuat bawah je lah. Tahu ni pun kan nak cerita lah. Naik kereta kabel yang paling jauh pun bulan Mac yang lalu ya, ke Taif. Tinggi kereta kabel tu tau, 9.25 minit malam. Sahabat saya Fariza, lokasi di mana Fariza? Sehat ya. Semoga sahabat saya sihat-sihat selalu.

Okay, Rata Rock, Ella dengan Nuri 102.9. Jom kita layan kumpulan Madison ya. Kerana cinta boleh jadi buta ya. Kita kata kalau mabuk telinga ni habis ya.

그러나 진짜 dia kadang-kadang ni kan nasihat orang pun dah tak boleh pakai lagi dah bila dia tengah mabuk cinta ya. Nasihat orang memang dia tak boleh pakai. Rokeh Ma'arub, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam juga untuk anda semua. Farida Jaafar ya, sahabat saya Fariza. Saya tak kebal Perlis satu ketika dulu, tapi dia 02 berbakti di 09 Malang. Selamat malam juga untuk Malang. Siapa lagi? Siapa lagi? Rizal Hamzah ya, di Melaka. Z Aina Jebat Sel Yan ya, Cinta Rasul. Terima kasih Muhammad Hamizul. Anda masih bertemankan 102.9 MHz Perlis FM. Setiap hari selama 18 jam, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Delima juga selama malamnya. Binjai Hutan Haji Langclear, kata Cinta Rasul. Kamu Binjai. Yazid juga selama malam tu. Yazid, ya. Jom kita layan kumpulan ekspedisi.

Yang dialami impian syurga idaman Dato' Jamal. Di sudut kamar hatiku bersama dengan Cassandra Ben, cinta terbaik.

Semua orang nak, semua orang inginkan memberi cinta yang terbaik, ya. Tapi jodoh pertemuan itu bukan di tangan kita, ya. Hanya dua perkara saja yang kita tidak boleh atur, kematian dan juga jodoh, ya. Apa nak buat? Buat bodoh je lah dan move on, ya. 12 minit lagi 10 malam.

Ya, sudah berpisah pun nak buat lagu untuk Romli Hashim. Saya susah hati dengan Romli Hashim ni. Dia kalau dia berfikir banyak tentang cinta ni kan, dia boleh berjalan tengah malam dekat rombok Taman Senar tu. Tengah-tengah malam seorang-seorang dia jalan kaki. Oh, susah hati. Kalau tadi cinta terbaik, ini dah berpisah pun nak buat kan. Semua ingin mendapatkan cinta yang terbaik. Tapi nak buat macam mana? Kalau dah berpisah pun nak buat, semua tu yang membuatkan kita terpisah tu kerana terluka. Kalau siapa-siapa nampak orang duk jalan kaki kok rombok tu kan, dia pusing rombok dia kali duk jalan kan, itu bukan orang lain, itu Romli Hashim.

Okay, kerana terluka, Nurul di 102.9. Tepat pukul 10 malam sekarang. Manis tak? Rindu ya. Ada orang kata manis. Saya tak tahu, tak pernah rasa. Manisnya rindu ya. Jom kita layan Slam 102.9.

Nangisnya rindu ya. Tambah-tambah rindu tu pada orang yang sama. Sayang orang sama ya, orang yang sama. 10:06 malam, Adira.

Sayang Orang Sama, lagu ni memang masalah ya. Sayang Orang Sama memang masalah. Kalau kita duduk dengan orang lain, tapi masih sayang orang yang sama. Weh, jiwa kacau ya. Okey, jom kita layan Black Rose, Cinta Abadi di 102.9 MHz. Layan lagu-lagu hiburan malam.

Tengok-tengok bulan jatuh sungguh ke riba kan. Siapa yang nak menduga? Saya percaya anda pasti suka lagu ni. Ramai yang suka lagu ni. Antaranya siapa? Mencintaimu adalah takdirku.

Oke, okay, mencintaimu adalah takdirku ya. Kenal pula yang jenis mudah jatuh cinta nih kacau.

bulan 5, waalaikumsalam. Mamak Nazri kata assalamualaikum. Bang, lagu sedih ni ada apa kah? Aku tengah putus cinta ni. Sebab dikhianati. Amboi, hampa ni. Time pasal lagu rancak, hampa tak kata. Time pasal lagu sedih, hampa kata. Kau nanya aku macam ni.

Okay, Azlan and the typewriter, jangan kianati aku sekejap. Ya, saya nak pergi berguling-guling sebentar. Bulang Lima kata sampaikan salamnya kepada sahabat dia, Cikgu Muhammad Fazli Mastar, yang mengajar di SK Cuping.

Thank you for loving me. John Bon Jovi. Hanya di 102.9 MHz. Perlis FM. Serasi denganku. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat bercuti. Besok ya. Ahad 2 hari bercuti. Apa perancangan anda?

research dengan Pawana ya. Membuat anda ke pukul 10.42 minit malam. Saudara, 11 malam nanti kita akan singgah ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita nasional pukul 11 malam. Dan selepas itu, kita kembali bersama untuk menikmati lagu-lagu Tanpa Henti ya, menerusi Belayan Jiwa. Selama setengah jam, 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam. Belayan Jiwa, lagu-lagu Tanpa Henti. Aina Abdul, Semalam.

Okay, semalam Aina Abdul ya. Kalau Aina Abdul dengan semalam, lain pula ceritanya dengan kumpulan Wings. Semalamnya hangat ya. Ya, masih bertemankan 102.9 MHz. Terima kasih yang layak menerusi live TikTok Plus FM dan juga di RTM Click.

Saudara, syukur alhamdulillah kerana kita masih lagi hidup dalam sebuah negara yang aman. Jagalah negara kita ya. Jagalah keamanan yang kita kecapi selama ini. Semalam yang hangat kumpulan Wings ya membawa saudara menghampiri ke pukul 10.52 minit malam. Lagu ni lagu rare untuk orang lama ya. Kalau orang baru pun nak join boleh.

Deloitte eh. Intan Cik Mat ni kembali dah ni. Okey, terima kasih. Tak mungkin. Oh, tak mungkin ya. Okey, tak mungkin ya. Tak mungkin kumpulan Deloitte ya. Deloitte ni dia, Deloitte ni nama kapal tu, nama kapal. Ya. Anak-anak kapal Deloitte ni diorang tubuhkan band. Diorang namakan Deloitte dia. 55 minit malam. Saudara, selepas lagu ni terus kita ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam. Di pinggir

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

simak pangkuanmu. Mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan dari jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok. Waktu yang sama.

Saudara, sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Anda tetap bintang-bintang saya. Semoga terus bercahaya, walaupun jauh di angkasa. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat malam bintang-bintang.

para pendengar yang budiman, hingga saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Cik Carol, Dato' K dan juga Sahal. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya akan kembali menemani anda seperti biasa 6 hingga 12.30 malam esok ya. Dan sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesehatan yang berpanjangan.

Dan seperti biasa saudara, akhir kata dari saya, ingat selalu ya, ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Seruan Left Handed Gang Buruh Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja.
2: Geram aku. Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

hati geng burung hantu. Hani nak tanyalah malam-malam macam ni kan, dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan, melepak dengan kawan-kawan. Seronoknya kat kedai kopi kan, sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu lama tak jumpa kawan, waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan mengingati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, sahabat sejati, Sheila on a 7. Dengarkan geng burung hantu.

Ini dia geng burung hantu. Ha, betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata, asalkan kita buat tugasan kita. Jadi kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan, ada ke yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan. Ada juga yang pulang juga daripada kerja, ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu kalau ikutkan ini hari malam minggu kan, malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Ha, dan dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini. Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan, dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Gen.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Dari Match 247.
1: Hai, Assalamualaikum.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah. Ada lelaki polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapalah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada selepas disisain faham lah antara motor dengan kereta.

kereta tu, dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah, kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kerana kita kena menghormati, kita kena menghormati setiap orang yang sama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan Geng Burung Hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih yang masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu sekarang pukul 1.22 minit pagi. Jadi saya nak berkongsi sedikit berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Dewan Negeri Johor Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarsi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idros dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah seraras dengan Fasa 23 / 2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan, cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Sekarang jam 2.05 minit pagi kepada anda. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni. Malam minggu kan, kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah hontenonik tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita, menjadi pemandu yang berhemah. Itu yang penting kan, menjaga keselamatan bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama layan geng burung hantu dengan hiburan seterusnya ke mulut di muar. Kasih Zian Aziz.

Mariana Dărosă, gang buruhantu Național FM. Sentiasă di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim. Dari Abdul Jalil Tahir, Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Mohon layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Oh Ipoh Mali, layan GBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita, Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau, Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia, Nordiana Nordin. Selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nordiana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Eko bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng.

0: Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okay, Hanim nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang pentinglah, supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap berkurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukup, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on, itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang berdatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

dia tadi lagu Antara Gadis, nyanyian kumpulan Dinamik, menghiburkan anda geng burung hantu. Jam hampir pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Saya Abai Sore. Assalamualaikum, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati saya, Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Di awal pagi, pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan Abang-Abang Lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya Abang Sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Doroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim doroyan. Kalau pergi Batu Gurau tu, ya ai hai, macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan terus layan Nasional FM sentiasa dia.

Rohantu ku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread menghiburkan anda bawah sumber tadi. Kalau ikut lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan di hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mahabai, jam menghampiri jam 3.57 minit pagi, ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Wow, itu dia tadi lagu dari Nadira. Alunan lontaran suaranya menggamit pagi kita yang dah pukul 4.09 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ikut minggu ini adalah minggu akhir cuti persekolahan. Mungkin ada antara anda yang dah bawa anak-anak pergi berjalan balik kampung. Kadang-kadang kan nak kongsi jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni suka meminta membeli mainan. Kita pun ikut kan membeli mainan. Tapi apa kata kita cuba ubah cara tu. Kita jangan beli mainan. Kita bawa mereka pergi bercuti, berjalan. Kalau tak dapat pergi bercuti pun kita balik kampung buat aktiviti bersama. Sebab apa? Tiga hal dalam hidup yang tak akan kembali adalah waktu, kenangan dan kesempatan. Jadi ada waktu, ciptalah kenangan bersama anak-anak anda. Sebabnya dengan kenangan inilah yang akan mengingati bila dia dah besar nanti, dia akan ingat hari-hari kita bersama dengan dia. Daripada kita membelikan dia wang ringgit ataupun mainan ataupun harta benda, kita lebih baik kita memberi kenangan kepada anak-anak kita. Menghargai antara satu sama lain dalam keluarga itu adalah penting. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsprima langsung di RTM Klik.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, geng buruh hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda walau di mana juga anda berada. Kalau tadi Hani cakap, kita kena mencipta kenangan bersama dengan anak-anak kita, betul tak? Dalam mencipta kenangan tu, kita tak perlulah kita nak bawa ke tempat-tempat yang mahal. Kadang-kadang kita boleh juga bawa anak-anak kita pergi berkemping. Tapi kena pastikan kawasan kempingnya selamat, tidak berada di bawah pokok yang besar. Kena juga pastikan apa tu, keadaan air. Kalau yang suka pergi kemping dekat tepi-tepi sungai tu kan, keadaan hujan kadang tak menentu waktu sekarang ni. Orang kata, kalau orang Perak kata tengah-tengah panas nyorongin tu, datang awan mendung, hujan lebat. Waktu hujan lebat tu kadang-kadang kita kena pastikan yang berada dekat dengan sungai tu takut air pasang kan. Sama-samalah kita beringat nak mencipta kenangan tu, perlu, tapi kenalah beringat berwaspada. Terus bersama geng buruh hantu Nasional FM, dengarkan kekasihku di Menara UKIS.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana setia dengan geng burung hantu. Waktu pagi macam ni ada beberapa tempat yang hujan. Kalau hujan tu kesejukkanlah kita kan. Yang memandu berhenti dekat R&R. Waktu-waktu hujan ni perkena pula kopi secawan, segar rasanya. Kopi panas pula tu kan. Saya pun rasa macam teringin, tapi kena sabar dulu. Sebab waktu-waktu konti ni kalau kita bukan tak boleh minum air, boleh. Tapi waktu-waktu pagi ni untuk saya tidak sesuai. Kadang-kadang perut boleh meragam juga kan. Ikut orang. Ada orang okey, ada orang tak okey. Juga saya dekat sini nak sampaikan laporan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan, ribut petir dan hujan lebat akan melanda antara pukul daripada tadi kan, daripada 12.30 malam tadi hingga ke 5 pagi di kawasan-kawasan tertentu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Hulu Perak. Jadi yang mereka yang berada di kawasan yang disebutkan tadi, supaya berhati-hatilah. Lagi-lagi yang memandu dalam keadaan hujan, memandu, orang kata kita kena, kadang-kadang hujan, lepas tu kita memandu, angin pula tak nampak, memang tak nampak, nampak macam kabur je dekat dalam cermin kita tu kan. Pastikan wiper kita tu elok. Kalau wiper kita kurang elok, pandang dengan kita macam kembang-kembang macam tu, berhenti tepi. Berhenti tepi, kalau boleh berhenti dekat area berdekatan, rehat sekejap, tunggu hujan reda baru teruskan perjalanan. Bukannya apa, saya sentiasa mendoakan segala perjalanan anda semua di luar sana selamat sampai ke destinasi. Kerana macam saya katakan, setiap perjalanan kita ada yang menanti. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama ada dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Jadi orang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita. Okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan? Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, saya kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggungjawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya, tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kita, tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun, silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun, tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa, tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan diorang yang bayar, ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT, MRTA, saya kata. MLTT, MRTA ini dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya. Ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni.

0: tak bersedia kadang-kadang tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya." Saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun, untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya. Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." Kenapa rahsiakan ni? Dia kata, "Ustaz, saya ada satu lagi pasangan." Patutlah rahsiakan, dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit kongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. Ustaz doakan kami meninggal dunia ke? Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan ya? Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Terima kasih kerana setia bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sedar tak sedar, saya dah nak mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Saya dah menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Selepas ini, DJ Lin akan menemani anda. Okey? Kepada anda yang di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya harapkan semoga hari ini membawa lebih sinar kehidupan dalam harian anda. Satu saja pesanan saya, untuk menjaga hati kita, lepaskan sesuatu yang membuatkan kamu stres dan sedih. Kerana kesedihan itu bila hinggap dekat hati kita, lama-lama dia akan menjadi negatif, negative vibe dalam diri kita. Tak penting, tak penting kesedihan itu, lepaskan dia. Berharap kepada manusia itu memang hal yang pahit. Kerana manusia tidak dijadikan untuk memberi yang terbaik untuk kita. Kerana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti berdoa yang terbaik buat orang yang kamu sayang. Kerana orang yang kita sayang itulah yang menyayangi kita, dan yang kita sayang akan bersama kita sehingga ke hujung nyawa. Okey, saya juga nak sampaikan sebentar nanti akan masuk waktu solat, untuk waktu solat fardu subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5:50 minit pagi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang yang baik selalunya cantik. Hiasi diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi, saya Hanim. Bye. Assalamualaikum.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Mega.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fazli Zainal.
2: Saya Kat Fahri.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Muhammad Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
6: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
7: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: dia boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz selasih dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Sabtu 6 Jun 2026, 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini anda akan bersama dengan saya, Ferusan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini, Hafizah Saha, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.48 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.03 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.23 hari. Asar 4.45 petang. Maghrib 7.33 malam. Serta Isya 8.49 malam. Terus tiap dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ulul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dato' Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Hidup kita ini, nak tak nak, kita kena menjadi manusia yang sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kena sentiasa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Bila kita mendekatkan diri kita dengan Allah, menjaga Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah kita akan kejar dan mendapat akhirat. Bila kita dapat akhirat, sudah semestinya Allah akan bagi dunia kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa Taala dia suruh kita bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Apabila kata Allah Subhanahu wa Taala, kamu takut kepada kebesaran Allah, kamu takut dengan neraka Allah, kamu mengejar syurga Allah, kamu mengejar redha Allah, Allah akan buka pintu rezeki untukmu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang susah akan ada ruang untuk mereka keluar daripada kesusahan dan penderitaan mereka, dan Allah akan buka pintu rezeki yang lain pula. Allahu Rabbi. Oleh sebab itu, kita kena bertakwa kepada Allah. Bila kita jaga takwa, dunia akan datang kepada kita. Oleh sebab itu, ramai orang hari ini dia sembahyang duha. Bila tanya, "Kak, bang, kenapa sembahyang duha?" Dia akan kata, "Sembahyang duha ini murah rezeki." Sebenarnya, jawapan yang betul, saya sembahyang duha kerana mengejar redha Allah. Saya jaga sembahyang sunat-sunat qabliyah dan ba'diyah sebab nak kejar redha Allah, nak kejar akhirat. Saya sembahyang malam, saya nak kejar akhirat sebab Allah Subhanahu wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atha rabbuka maqaman mahmuda." Apabila kata Allah Subhanahu wa Taala, kamu sembahyang malam, Allah angkat martabat kamu. Allah angkat martabat kamu. Ha. Sebab apa Allah angkat martabat? Sebab kita menjaga Allah Azza wa Jalla. Kita nak jadikan sembahyang malam kita itu sebagai lonjakan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah, untuk bahagia di akhirat. Bila kita dapat redha Allah, kita dapat kasih sayang Allah dekat dunia sebab kita buat semua benda-benda yang digalakkan kepada kita, disunatkan kepada kita, maka tak pelik Allah buka pintu rezeki kita untuk kaya dekat dunia ni. Ha. Bila kita berzakat, Allah bagi kekayaan. Bila kita menderma, Allah bagi kekayaan. Bila kita sembahyang malam, Allah bagikan kesenangan, kekayaan kepada kita. Sebab apa? Kan Allah dah bagi tahu, apabila kamu bersyukur, aku tambah lagi nikmat-nikmat kepada kamu. Maka kejar akhirat, kejar redha Allah, dunia akan datang kepada kamu.
1: Nida Ulul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

FM, Serasi Dengku 102.9 MHz. Hai, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi ni ya. Sabtu 6 Jun 2026, 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, apa khabar semua? Didoakanlah agar anda semua berada dalam keadaan yang terbaik, insyaAllah. Dikurniakan dengan kesihatan yang lebih baik, dilimpahi rezeki, dipermudahkanlah segala urusan anda, insyaAllah. Jom dekat Konti Place FM ni bersama dengan rakan penolong jurutera teman anda. Terima kasih kepada Fizah dan juga Saha, tokoh saya bertugas di sesen pemancar parampau. Anda yang mendengarkan 102.9 MHz, tak kira di mana juga anda berada, boleh dengarkan secara online di RTM Klik, frekuensinya 102.9 MHz. Kita bangun awal hari ni, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Doakan untuk orang yang yang berada di sekeliling anda, orang-orang yang kita sayang, insyaAllah ibu bapa kita, suami kita, isteri kita, orang-orang yang berada dekat dengan kita, insyaAllah semoga dipermudahkan. Dan didoakan juga lah untuk anda yang pagi ni, awal-awal pagi dah bermula tugasan anda. Dengan lafaz bismillah kita mulakan tugasan kita, insyaAllah dipermudahkan, rezeki berada, bertawakal, semoga segalanya berjalan dengan baik, insyaAllah. Alright, terus setia Malaysia FM 102.9 MHz, serasi dengan ku ya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
4: A warning tonight about a scam.
5: Victims of a human trafficking syndicate.
6: Pusat pekerja dari pusat penipuan dari
7: gerakan 260.
8: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
9: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
10: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Di sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
9: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
11: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
9: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
12: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
13: 3 juta hit?
12: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
9: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan, kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
12: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
9: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini, neraka dunia.
7: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga.

0: anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, makeup aku ni macam mana?
3: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmplit.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
5: Betul-betul percuma.
6: Serasi denganku.
7: Alright, serasi denganku. 102.9.

6.6 minit pagi dah. Tu dia saatnya masa berlalu dah. Semalam kita lalui kehidupan kita. Lepas tu kita berehat lah malam kan. Tidur sampai pagi. Lepas subuh tu kita mula balik lah kehidupan kita macam biasa kan. Harap-harap tu yang semalam tu kita jadikan kenangan lah. Kita mulakan kehidupan kita yang baru hari ni. Yang lebih ceria, yang lebih baik, insyaAllah. Alright, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu lah sekitar di Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok tahu menerusi laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Senang je, type je met.gov.my ataupun yang lebih mudah, anda download My Cuaca. Itu dia cara-cara dia. Kalau tengok hari ini 662026, 6 hari bulan 6 2026, sedap nombor ni. Okey, pagi ni ribut petir menyeluruh. Tak pasti kat mana lah. Tapi sekitar di Perlis jugalah. Petang ribut petir di kebanyakan tempat kawasan pendalaman. Malam pun sama juga. Hujan di kebanyakan tempat lah kawasan pendalaman. So, minimum 23 darjah Celsius. Maksimum 32 darjah Celsius. Kalau ikut tu, pagi, petang, malam hujan, geng. Itu keadaan dan cuaca lah sekitar di Perlis hari ni. Jadi hati-hati ketika ada mandu dalam keadaan hujan. Berbeza tau keadaan mandu hujan dengan waktu hangat ni kan. Itu perbezaan je. So minimum 33 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Banyak minum air kosong. Dan sekiranya anda mengalami masalah kesihatan dan sebagainya, almaklumlah perubahan cuaca, orang kata. Kan, dapatkan rawatan dia betul lah. Sebab demam ni pun macam-macam, geng. Dia tak sama dah. Kan, perubahan cuaca sebagainya, sakit tekak, sesema, batuk yang tak berhenti-berhenti, dapatkan rawatan, insyaAllah. Yang dah ambil ubat tu, makan ubat anda ikut jadual yang telah pun ditetapkan. InsyaAllah kita doakan semoga anda kembali pulih lah, insyaAllah kembali sihat. Alright, Please FM 102.9. Kejap lagi tajuk-tajuk akhbar. Okay, tunggu tau.

Okey, bila mentari pagi menyinar kota ini, Ruhil, 7.33 pada pagi. Okey, saya nak kongsikan dengan anda lah apa yang dibuatkan dalam lebih akhbar pagi ni. Dan nak mulakan dengan berita harian lah eh. Anda relax-relax je kat rumah waktu ni, sambil-sambil dengarkan Plays FM, sambil nikmati sarapan eh. Tenang, relax, cuaca pun redup-redup gitu. Dalam berita harian, sasaran 650,000 pelajar TVET menjelang akhir tahun ini. Ini kerajaan menyasarkan sekurang-kurangnya 650,000 pelajar mengikuti pendidikan dan juga latihan teknikal vokasional TVET di 1,395 institut TVET seluruh negara. Ini menjelang hujung tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu diletakkan kerana tahun lalu rekod menunjukkan kira-kira 587,000 pelajar memasuki institusi TVET. Angka ini jauh meningkat berbanding permulaan penubuhan Majlis TVET Negara yang hanya mencatat sekitar 121,000 pelajar, sekaligus menunjukkan peningkatan lebih 5 kali ganda. Ini memperlihatkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa dan pelajar terhadap TVET semakin bertambah, dan ini adalah satu pencapaian yang cukup baik. Hari itu saya kongsikan dengan anda tumbuh bual saya bersama dengan TVET ni kan. Itu dia, sama dia. Okey, dimuatkan dalam akhbar berita harian, boleh baca eh. Okey, dalam Metro, polis kawal balai rasmi Tunku Besar Tampin untuk pastikan ketenteraman awam. Ini di Seremban, tindakan polis diraja Malaysia yang membuat kawalan di pintu masuk balai rasmi Tunku Besar Tampin. Ini bertujuan menjaga ketenteraman, keselamatan dan juga keamanan awam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, ini susulan pihaknya menerima maklumat berhubung kehadiran orang ramai di kawasan pintu masuk balai berkenaan lah. Jadi sehubungan itu, Ketua Polis Daerah Tampin mengatur penugasan anggota dan pegawai polis bagi melaksanakan kawalan keselamatan serta pemantauan keadaan di lokasi berkenaan lah. Ia bagi memastikan ketenteraman awam, keselamatan orang ramai dan kelancaran situasi di kawasan itu sentiasa terpelihara. Terlebih dahulu, tindakan yang diambil adalah selaras dengan fungsi dan juga tanggungjawab PDRM sebagaimana diperuntukkan mengikut Seksyen 21 Akta Polis 1967 lah. Ia untuk memelihara keamanan, keselamatan dan ketenteraman awam serta mencegah berlakunya sebarang perlakuan yang menyalahi undang-undang. PDRM turut menerima satu salinan perintah mahkamah yang berkaitan dengan perkara berkenaan. Dan PDRM menghormatilah proses perundangan yang sedang berjalan, akan melaksanakan tugas serta tanggungjawab selaras dengan peruntukan undang-undang yang dikuat kuasa. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro, boleh baca kat sana juga. Okey, satu lagi berita berkenaan dengan dawaan Hospital Segamat bakal ditutup 1 Julai. Tidak benar. Ini Kementerian Kesihatan menegaskan tiada penutupan perkhidmatan berlaku di Hospital Segamat meskipun hospital berkenaan berdepan peningkatan jumlah pesakit dari semasa ke semasa. Ini Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku ditangani menerusi konsep Cluster Crisis Management. Ini bagi memastikan perkhidmatan kesihatan terus berjalan tanpa menjejas kebajikan pesakit. Menurut beliau, pesakit yang sedang menerima rawatan di ward akan terus dirawat seperti biasa, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti kesihatan berhampiran jika perlu. Langkah itu bertujuan mengurangkan kesesakan serta memastikan perkhidmatan berjalan lancar. Itu cara kami menangani keadaan tersebut. Ini dimuatkan dalam Akhbar Sinar, anda boleh baca kat sana juga lah. Okey, kejap lagi kita kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam Akhbar

Underground. Kita nak kongsi sikit lah berita hiburan lah. Ini berkenaan dengan Kaka dan juga Adam cerai talak dua. Ini penyanyi Kaka Azraf perkahwinan dengan Adam Azrif berakhir. Mereka sah bercerai talak dua di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam Selangor. Kaka berkata dia menerima lah takdir dan juga ketentuan itu dengan hati terbuka. Selepas pelbagai usaha dilakukanlah bagi mempertahankan rumah tangga yang dibina sejak 2018. Anda boleh baca kat sana jugalah. Berita hiburan eh. Amanda Mizmoon mau lebih aktif beraksi tahun ini. Ini mengambil pendekatan bertenang dengan mengurangkan aktiviti seni untuk tempoh beberapa tahun bagi menumpukan perhatian terhadap anak-anak katanya. Selepas mereka semakin besar, pelakon Amanda Mizmoon mula mengorak langkah untuk aktif semula dalam bidang lakonan yang dipurinya sejak 18 tahun lagi katanya. Semasa tempoh membesarkan anak itu, saya tidaklah terus berhenti berlakon. Masih berlakon juga, cuma tiada publicity meluas melainkan promosi di media sosial media sendiri saja katanya. Alhamdulillah, Mei lalu saya kembali masuk semula set. Saya amat berterima kasihlah kepada penerbit Dato' Razlan Ismail, sentiasa menghargai bakat saya katanya, lebih dari mengira follower pengikut media sosial saya katanya. Ini dimuatkan juga dalam akhbar Metro. Okey, juga Jurusolek kongsi gambar anak Tok Ali bertunang. Netizen ucap Alhamdulillah. Ini majlis pertunangan ya anak kepada pelakon veteran Nasir Bilal Khan. Sinonim dengan nama watak Tok Ali menerima menjadi bualan ramailah apabila tular gambar-gambar acara tersebut di platform Thread. Nurul Amelina berkongsi beberapa keping foto memperlihatkan hari bahagia anak kepada aktor terkenal itu. Makeup bertunang anak kepada artis legenda Malaysia Nasir Bilal Khan. Kemanisan keayuan wajah anak perempuan Nasir bernama Alia itu dilihat terselahlah ketika majlis berkenaan. Ada berita bergambar ya, anda boleh tengok dekat Sinar Harian. Ada gambarnya lah, berita hiburan. Ini kita ucapkan tahniah dan Alhamdulillah kepada Nasir Bilal Khan. Itu dia, kawan kita juga. Okey, 7.55 minit pagi, macam biasa 8 pagi, berita Police FM akan ke